yang mirip sama jarum. Cuman ya setelah aku inget-inget gitu ya, pernah lah di mana gitu ya, lagi pergi atau lagi ke rumah temen, tempat tetangga, adalah tuh asbes yang tergeletak gitu aja, udah nggak dipakai ya. Kalau dilihat-lihat, iya loh, agak-agak kelihatan ada serat-serat yang emang mirip sama jarum. Iya nggak? Pernah lihat gak teman Pro 2? Nah, atap, kemudian mungkin juga lantai, apapun deh, dinding yang emang ada unsur bahan asbesnya itu atau memang asbes, ketika mereka tergores, entah itu kena udara, kena angin, atau waktu dia dipasang gitu ya, jarum-jarum ini akan terbang terbawa angin dan nempel deh di baju dan lain sebagainya. Kemudian terhirup sama kita dan nancep deh serat-serat kecil yang tak nampak itu ke paru-paru. Nah, karena sifat asbes ini tadi tuh sangat tahan banting, di segala kondisi tubuh kita tuh nggak bisa untuk apa ya, untuk menghindari itu, nggak bisa ngeluarin itu juga, ya nggak bisa melawan si serat yang ternyata ada di asbes ini yang bentuknya macam jarum gitulah. Aduh, serem banget ya. Akhirnya paru-paru kita tuh jadi luka, kaku, gak bisa kembang-kempis dengan sempurna sesuai dengan fungsinya gitu ya. Ya emang sih awalnya tuh cuman batuk-batuk, tapi pada akhirnya bisa kemana-mana. Sampai akhirnya ada kanker paru-paru teman Pro 2 gitu. Terus kenapa sampai sekarang masih banyak digunakan? Bahkan Indonesia pun juga masih banyak yang menggunakan. Mungkin aku pun juga baru menyadari itu, jujur aja teman Pro 2. Dan tidak bisa dimungkiri, bos-bos asbes gitu ya, itu tuh nutupin fakta yang ada ini. Dan tapi bukti dokter yang melakukan riset di tahun 1950-an ini di Amerika sana akhirnya mematahkan alasan industri dalam tanda kutip nakal itulah. Dan akhirnya dilarang di berbagai negara. Bahkan ada nih sekitar 70 negara di dunia yang melarang dan mengurangi penggunaan asbes. Meskipun memang asbes itu banyak digunakan dari tahun ya 1950-an, 1970 sampai 80-an ya sebagai plafon, lantai ataupun atap rumah gitu ya. Karena emang tahan banting banget lah pokoknya dia itu. Karena sampai tahan panas, listrik, bahkan korosi gitu. Karena meskipun ya itu tadi ya, ibaratnya itu beracun gitulah. Dan ternyata ternyata Indonesia itu juga menjadi negara yang mengimpor asbes ya teman Pro 2. Meskipun beberapa jenis asbes aja, karena ternyata ternyata asbes itu juga ada beberapa jenisnya. Ada asbes coklat, ada biru, putih, dan masih banyak lagi. Ada namanya asbes tremolite, ada aksinolite, antopilite itu juga ada. Nah, kalau Indonesia itu tuh biasanya mengimpor asbes putih atau srisotil gitu. Dan ini diperbolehkan, tapi ya tetap aja yang namanya asbes itu tetap berbahaya. Bahkan ternyata Mahkamah Agung itu melarang loh asbes sebenarnya tuh yang ngasih peringatan lah bahwa kalau memang ada yang menjual asbes dengan industri-industri itu, tolong dijualnya tuh dikasih label bahaya gitu. Cuman ya tetap aja ya kayak begitulah pada akhirnya, jarang sekali ditemukan bahwa asbes itu ada tulisan bahayanya gitulah. Dan ternyata 1 dari 10 atau 13% rumah tangga yang ada di Indonesia itu masih menggunakan atap asbes gitu teman Pro 2, terutama di perkotaan yang padat penduduk ya begitu. Jadi ternyata asbes menjadi penyebab dari penyakit dan juga kematian yang ternyata juga banyak ya yang terjadi tanpa disadari. Asbes ini menjadi penyebab yang tak kasat mata gitu. Wih, serem deh. Tapi kalau ngelihat waktu dia di Microsoft gitu ya, jarum-jarum, serat-serat yang mirip jarum ini bener-bener serem. Dan sebanyak itu teman Pro 2,
agak-agak fobia gimana gitu ketika aku nontonnya ya. Gitu. So, ya, ini jadi salah satu hal baru sih yang aku pernah baca dan aku juga share ke teman pro 2 pagi hari ini. Seneng banget dah bisa cerita sama kamu. Jangan ngene tenan. Stikernya Kak Ratna Restu jangan luar biasa sih. Okay, catur. Aku tahu lagu ini loh, sumpah. Langit sebagai keturun. Langit

jalan, sisa orang yang aku makan. Catur, kok kita bisa sama sih tahu lagu itu? Bener-bener dah. Ya ampun, gak expect Kak Shirley bisa tahu lagu itu. Halo, selamat pagi teman Pro 2 Panca. Apa kabar? Lama gak ketemu, sehat-sehat ya kamu ya. Sebelum berangkat kerja, jogging dulu share, biar bisa lebih kuat lagi buat lari dari kenyataan. Siap, selalu ya. Kalau Panca itu selalu mengirimkan foto yang pemandangan alamnya tuh luar biasa sih. Ampun, seneng banget kalau kayak begini mah, saya juga mau jogging tiap hari ya. Senengnya ini di mana? Di Sukoharjo ya? Atau di Wonogiri? Coba bagi tahu aku juga boleh ya. Seneng banget. Aku mau kasih lagu dulu ya. Tetap stay tune di Prodo FM Solo. Oh, di Bulu Sukoharjo. Wah, aku juga ada sih. Saudara di daerah Bulu situ, Nguter juga ada. Terus juga saya dulu sempat KKN juga di daerah Bulu. Aduh, namanya apa ya? Nama kecamatannya atau desanya apa? Saya lupa. Tapi bener-bener deket sama Punuk Gunung Gajah Mungkur itu loh. Itu seru banget sih. Seru, seru, seru, seru. Makanya seindah itu ya. Ya udah teman Pro 2. Aduh, senang banget sih bisa share kamu seputar bahayanya asbes ya. Ternyata luar biasa. Ya wes lah. Nanti aku akan lanjut lagi bahas barengan sama kamu. Kalau kamu juga mau cerita-cerita sama aku, silahkan aja WhatsApp di 081327866966.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Madino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
7: Baby, let's go!
8: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 jangan dipindah frekuensinya karena aku mau kasih info perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo aja ya. Nanti aku juga akan hadirkan informasi seputar pantauan arus lalu lintas di kota Solo pagi hari ini, bahkan juga informasi lowongan pekerjaan. Hai, sini share kata Panca. Aduh, sibuk lu. So sibuk bener ya. Ya emang, sampai jam 10 nanti aku tuh sibuk banget. Mana jam 10 kesana lagi, mana Panca udah pulang lagi. Ya udah, semangat ya. Ini jadi inspirasi buat aku juga pagi-pagi jogging dulu biar lebih kuat buat lari dari kenyataan. Jangan lari, dihadapin aja. Aduh, soalnya kenyataannya insya Allah kenyataan yang baik kok ya. Halo, selamat pagi teman Pro 2 Putra Musang, Little Musang. Di mana ya sekarang ya kira-kira ya? Kemarin sih di Wonogiri, tapi aslinya Solo Baru kan? Selamat pagi aku Putra, ikuti titip pesan ya kak. Angin, tolong sampaikan padanya ya, yang di Solo Baru juga kangen kok. Misal dia tidak percaya, tiup aja wajahnya yang kenceng. Sampai dia kelilipan deh. Udah bagus-bagus loh aku tuh. Udah mau apa membawakan pesan itu dengan sebaik mungkin agar sampai pesan itu secara dalam. Malah ternyata endingnya lucu. Bener-bener deh Little Musang itu bener-bener lucu sekali pagi-pagi. Wush, gitu biar dia kapok. Malah dibikin kapok ya. Lagunya Sampaikan Rindu dari Liodra ya, share ditunggu. Oke, boleh. Sampaikan Rindu ya, coba aku cek terlebih dahulu. Sampaikan Rindu. Angin sampaikan rindu. Itu kan, oke boleh. Langsung aja lagunya aku hadirkan buat kamu sebelum aku kasih informasi perakiran cuaca.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, berikut informasi perkiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Winda Ratri.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan selengkapnya perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini tanggal 19 Agustus 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah kota Surakarta, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum kondisi cuaca berawan. Berpotensi hujan ringan terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Kemudian untuk kami menghimbau agar tetap mewaspadai kemudian kebakaran hutan dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih rekan Winda Ratri. Itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang berlaku dari jam 7 pagi hingga nanti 7 malam. Pastikan kamu juga bisa terus update informasi perakiraan cuaca di wilayah tempat tinggal kamu di website resmi ya, bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Nah, sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan David yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan David.
2: Selamat pagi rekan Shirley.
1: Yes, Mas David, gimana nih pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Shirley untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pukul 7.48, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama, kita mulai dari batas kota bagian selatan. Untuk batas kota bagian selatan, untuk Dawung saat ini terpantau untuk arus lalu lintas yang masuk di Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo menuju ke arah Sukoharjo maupun Solo Baru terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas kota bagian selatan kita bergeser ke untuk Simpang 4 Gembrekan terpantau pagi hari ini arus lalu lintas dari arah utara maupun barat sedikit mengalami kenaikan volume kendaraan dibanding dengan 10 menit yang lalu dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Gembrekan bergeser ke kawasan Slamet Riyadi kita dari Simpang Pasar Pon maupun Nonongan terpantau untuk arus lalu lintas dari arah barat cukup padat, terjadi sedikit penumpukan di kaki simpang dan didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Pasar Pon maupun Nonongan kita simpang Purwosari, untuk Purwosari pagi hari terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke kawasan Ngemplak. Untuk Ngemplak saat ini terpantau arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan di kaki simpang. Dan untuk arus lalu lintas masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari kawasan Ngemplak bergeser ke batas kota, untuk bagian barat kita ke Mahkota. Saat ini terpantau untuk Mahkota arus lalu lintas yang masuk Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Mahkota kita bergeser ke batas kota Juruk. Untuk Juruk terpantau arus lalu lintas yang masuk Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo pagi hari ini juga terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Juruk kita bergeser ke saat ini Simpang Tugu Wisnu. Untuk Simpang Tugu Wisnu terpantau arus lalu lintas dari arah utara cukup ramai namun masih lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari selatan juga pagi hari ini cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kita kembali ke rekan Shirley.
1: Siap, terima kasih rekan David. Semangat buat hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Itu tadi teman Pro 2 informasi perakiran cuaca. Informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu juga tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Soalnya Shirley update ke kamu info lowongan pekerjaan yang bersumber dari Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Ada informasi loker dari Klinik Utama Kasih Ibu Sehati yang membuka lowongan kerja untuk perawat mitra. Kualifikasinya pendidikan D3 S1 keperawatan, wajib memiliki STR aktif serta wajib memiliki sertifikat BLS dan ACLS. Diutamakan punya pengalaman di klinik kecantikan kulit atau estetika medis ya, serta memiliki kemampuan melakukan tindakan facial, chemical peeling dasar, serta asistensi tindakan estetika dokter yang akan menjadi nilai tambah. Kemudian untuk pendaftarannya akan dibuka sampai tanggal 22 Agustus 2026. Kamu bisa kirimkan surat lamaran dan CV serta STR aktif dan juga sertifikat BLS ACLS tadi ya. Ataupun sertifikat pendukung lainnya juga boleh. Kirimnya ke email hrgakukis@gmail.com. hrgakukis@gmail.com. Di situ teman Pro 2. Selanjutnya ada info loker dari Kurnia Kasih yang membuka lowongan kerja untuk posisi salesman atau sales girl. Kualifikasinya minimal pendidikan SLTP atau sederajat, komunikatif, ramah, tekun, gigih, dan siap bekerja dengan target. Domisili Karisidenan Surakarta dan juga Semarang ya. Benefitnya gaji pokok plus intensif menarik, jenjang karir terbuka, lingkungan kerja yang profesional. Kalau kamu mau tanya-tanya bisa menghubungi 0895-3631-02662. 0895-3631-02662 di situ ya. Oke, atau kalau kamu mau langsung kirim CV dan lamaran bisa ke kurniakasihhrd@gmail.com. Itu teman Pro 2. Kamu bisa cek juga selengkapnya di Instagram di Disnaker Kota Surakarta, atau kalau kamu mau dikirimin sama Shirley, aku akan kirimkan info barusan ke nomor WhatsApp ya. Kamu bisa WhatsApp terlebih dahulu di 081327866966 di nomor WhatsAppnya Pro 2. Dan kamu juga bisa mendapatkan berbagai informasi lowongan pekerjaan, bahkan juga vokasi magang nasional di Instagramnya Kemnaker. Pastikan kamu mendapatkan informasi lowongan kerjaan di website maupun sosial media resmi ya Kemnaker ataupun Disnaker Kabupaten Kota.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Lost dari Bring Me The Horizon, BMTH buat kamu aja teman Pro 2 ya. Lagunya BMTH sih kalau Charlie yang suka, karena gak begitu ngikutin juga ya. Ada Lost ini seenak itu sih dari dia intronya masuk ya. Sama Can You Feel My Heart? Can you feel my heart? Gak bisa ya. Oke, kita lanjut aja sepadinya dengan segmen BST Battle Song Today. Aku punya dua lagu yang aku battlekan hari ini. Tapi aku mau sapa dulu deh buat teman Pro 2. Ada April Spada, A-nya banyak. I want to curhat katanya. Boleh, coba curhat apa? Curhat apa April? Tentang apa? Tentang doi atau tentang kuliah atau tentang diri kamu sendiri? Boleh kalau mau curhat dengan senang hati, Shirley akan menyimak dan mendengarkan cerita kamu ya. Sambil aku spill dulu deh lagu yang kita battlekan hari ini, lagu yang sama-sama enak tapi salah satu lagunya sih jadi pilihan di kategori wanita untuk Bintang Radio 2026 ini. Siapa lagi kalau bukan the one and only ya. Marion Jola featuring Lale Ilmanino, Rayu.

Seenak itu jujur aku suka banget sama lagu Rayunya Marion Jola ya. Dengan suaranya Marion yang juga sangat khas sekali, iya enggak sih? Dan sampai sekarang dia juga terus mengeluarkan karya-karyanya. Aku juga suka yang versi ini, judulnya Jangan, tapi yang barengan sama Eka Gustiwana kalau nggak salah, pokoknya di remix gitulah, dan itu enak banget sih. Hanya dengan sebatas kata, kebuatku lari dalam cinta. Oke, lanjut aja deh. Kalau tadi Marion Jola featuring Lala Ilmani Norayu, ada juga lagunya Yovie Widianto featuring Tulus dan Glenn, Aduh Rayu.

kok sulit ya harus pilih yang mana, kok bagus semua ya. Suka sebel sama diri sendiri, kenapa harus selalu pilih lagu tuh yang bagus-bagus semua gitu. Sulit ya, tapi please kamu pilih salah satu aja, mana yang paling atau lebih kamu suka. Apakah Yovie Widianto featuring Tulus dan Glenn Aduh Rayu, atau Mary Angela featuring Lale Ilmanino dengan lagunya Rayu? Jadi aku mau merayu kamu aja deh agar pilih salah satu, meskipun dua lagu ini tuh enak banget ya buat aku. Begitu juga buat kamu toh. Ya udah, sambil nungguin kamu pilih lagu, aku masih lanjut dengan lagu-lagu enak, satu lagu favorit aku yang seenak itu juga. Dari Zion featuring Sia, Dust Till Dawn.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Ciao Matius dari Anne Mary buat nemenin teman produ aja masih terus station di Spada dari pagi tadi sampai sekarang. Yang belum foto lagu, yuk Shirley masih tungguin. Antara lagunya Glenn Fredly featuring

yang dipopulerkan sama Marion Jola ini diciptakan sama trio produser ya. Lagi-lagi ya sama Lale Ilmanino ya, Andin Dio Baskoro, Arya Aditya Ramadia, dan juga Ilman Ibrahim Isa. Yes. Tapi jujur mereka tuh kalau bikin lagu, bikin project barengan sama musisi-musisi lain gitu ya. Kayak contohnya sama Ziva, sama Tiara, dan masih banyak lagi barengan sama Eva Celia pun kayak selalu berasa, aku tahu ini pasti garapannya Lale Ilmanino gitu sih. Jadi emang punya ciri khas tersendiri aja gitu. Enggak sih. Aduh, kalau Aduh Rayu ciptaan siapa? Yes, lagu ini tuh liriknya ditulis sama Tulus, kemudian dinyanyikan bersama dan diarahkan vokalnya sama Glenn Fredly. Ah, cakep ya. Sedangkan produsernya dan komposisi musiknya Mas Yofi Widianto. Gitu, paket komplit, paket yang lengkap banget ya, teman Pro 2. Jadi kamu mau pilih yang mana? Beritahu aku aja sekarang ya. Di nomor WhatsApp 081327866966.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baby, let's go! Stay tuned di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
3: Sesi Potret yang selalu ku benci.
2: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
4: Kalau ada sembilan nyawa.
2: Terakhir kali, Wijaya 80.
5: Inikah kisah cinta yang ku alami?
2: Lestari Merdu, Afgan.
6: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
2: Firasat, Marcel.
7: Firasat,
2: kau, Glenn Fredly.
8: Kau bangkitkan gairahku.
2: Terbaik, Mike Mohede.
9: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
2: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198. Atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Saatnya Shirley bacakan satu persatu WhatsApp dari kamu yang sudah voting ya. Terima kasih yang sudah voting. Yang belum vote masih ada waktu buat kamu pilih lagu antara Yofi featuring Glenn dan Tulus Adurayu atau Rayu milik Marion Jol.

Dita, semangat buat kamu ya. Lanjut ada teman pro 2, Yoyo, halo. Makasih Kak Yoyo masih selalu setia. Semangat buat hari ini. Dari Kak Yoyo pilih lagunya Rayu Marionjelo featuring Lali Ilmanino. Siap, terima kasih. Akhirnya ada yang pilih Rayu ya. Bener-bener harus aku rayu deh kayaknya. Mana adu rayu lagi, mana gak jadi, jadi lagi. Lah saling mengadu rayu, semuanya saling merayu ya. Mana jadi merajuk lagi. Jadi merajuk, jadi ngambek, jadi marah. Lanjut ada Akbar, pilih adu rayu, terima kasih. Lanjut lagi ada teman pro 2, siapa nih? Ada Aida Aidudu. Ada siapa nih? Ada Aida Aidudu, bukan lagi. Adu rayu, Yofi featuring Tulus Kasyar, terima kasih. Lanjut lagi ya, kasihan banget ini Marionjelo cuma satu doang, padahal enak loh itu lagunya. Lanjut ada Lea, selamat pagi Kak, aku pilih Rayu, terima kasih. Oh, terima kasih juga, akhirnya nambah satu poin buat Marionjelo Rayu ya. Dirayu sama suaranya Marion loh padahal loh. Ariati Titi, selamat pagi Kakak Shirley Angeli. Selamat pagi Kak Ariati Titi, yang cantik sekali. Ih, gemes lagi. Harus ya, mateni hurufnya pakai i lagi. Jadi keinget teman pro 2 di Mas Radityo kalau manggil Shirley itu apa sih? Panjang banget deh. Pokoknya yang saya ingat Shirley Anjali Tralala Trilili Simili Kitty seperti bunga lili gitu katanya. Lucu banget ya. Mulai sekarang panggil aku Lili. Tapi lilinya LYLI ya, karena kan Shirley-nya LY, kemudian Anjalinya LI, jadi Lili. Y dulu baru I. Harus banget sih Shirley, capek deh. Maaf. Okay, dari Ariati Titi, aku vote Adurayu from Yofi Widianto featuring Terus dan Glenn. Terima kasih, Kak. Lanjut, ada teman pro 2, Catur. Kalau saya jelas, memilih adu rayunya Yofi, Tuluh, dan Glenn dong. No debat, oke baik, boleh. Ya wes, kayaknya ini udah mutlak yang menang adu rayu. Lah jauh banget, 2-8 untuk skor sementara. Lanjut RBM Family, selamat pagi Pro 2, pagi. Aku pilih adu rayu Yofi Widianto. Buat Mbak Sherry, selamat bertugas, matur nuwun. RBM Family juga semangat selalu. Selamat bertugas, ada yang sekolah ya, anak-anak lagi sekolah. Mungkin ibu sedang nyantai atau sedang ini, nyantainya tapi sambil kerjaan rumah juga ya. Kemudian ayah ya, dari ayahnya juga lagi kerja. Pokoknya semangat semua menjalankan tugas masing-masing. Cakep, sehat selalu, sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bentar, adu rayu. Ya udah deh, 9 poin buat adu rayu. Setengahnya aja tak ada nih, macam mana pula. Ya sudah deh, gak apa-apa. Tapi tetap share diputar dua-duanya. Karena sama-sama enak juga lagu ini. Satu persatu aku hadirkan sambil kita lanjut juga kebersamaan. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kopi
1: siap.
0: Playlist
1: udah siap.
0: Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
2: Zona ngobrol pagi, teman Pro 2. Yes, yuk, kutemenin kamu aja. Zona ngopi hari Rabu, berarti kita akan bahas seputar tanggap bencana. Aku juga masih terus turut berduka karena aku ngelihat beritanya tuh di televisi. Jadi sehingga saya melihat visualnya gitu ya. Dan saya ikut prihatin, bahkan kemarin waktu ada pesta rakyat ya di Bundaran HI Jakarta, itu juga menampilkan drone Pray for NTT dengan ada peta Indonesia juga, luar biasa. Jadi yuk kita bahas aja, teman Pro 2, siapa tahu kamu juga punya info-info terupdate, boleh kamu kasih tahu aku di nomor WhatsApp 081327866966.

Oasis, band rock asal Inggris yang dibentuk di Manchester tahun 91. Pada awalnya punya nama The Rain. Don't Look Back in Anger jadi salah satu yang masuk deretan lagu karya Oasis paling populer. Lagu yang ditulis oleh Noel Gallagher, sang gitaris sekaligus vokalis ini, dirilis pada 19 Februari 96 sebagai single keempat dari album kedua Oasis. Usai dilepas di pasaran, lagu ini berhasil menduduki posisi teratas tangga musik di Inggris dan meraih 3 platinum. Don't Look Back in Anger jadi lagu kebangsaan para penggemar Oasis. Lagu ini hampir selalu dimainkan kala Oasis manggung secara langsung. Dan aku yakin teman Pro 2, meski lagu lama tapi kamu akrab dengan lagu Don't Look Back in Anger dari Oasis ini.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi, kita lanjut terus aja sepadanya sampai jam 10 nanti. Okidoki, lanjut aja teman pro 2 yang masih stay tune, yang masih mau curhat. Tadi katanya April mau curhat, curhat apa? Bolehlah cerita ya, sambil aku kasih info terupdate aja. Zona Ngopinya kita bahas seputar tangga bencana. Sebelum aku kasih info-info terupdate yang nasional, karena kita juga saya prihatin sama saudara-saudara kita yang ada di NTT. Gak usah jauh-jauh dulu, ini dari Kabupaten Sragen, teman Pro 2. Jadi kerusakan infrastruktur pendidikan akibat fenomena tanah gerak ini melanda SD Negeri 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Nah, pergerakan tanah yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini menyebabkan struktur bangunan sekolah rusak berat sekarang. Jadi lantainya itu sampai miring dan juga retak. Ya akhirnya kegiatan belajar mengajar ya, kegiatan belajar mengajar juga harus dipindahkan sementara gitulah teman Pro 2. Kalau berdasarkan data sekolah, sedikitnya 4 ruangan itu terdampak langsung oleh pergerakan tanah ini. Bangunan yang memang didirikan sejak tahun 2011 itu kan ada 3 ruang kelas ya, yang selama ini dipakai untuk kelas 3, 4 dan juga 5. Nah, ada juga satu ruangan yang difungsikan sebagai gudang. Gak cuman itu, keterbatasan ruang yang aman ini membuat siswa kelas 1 juga harus mengalah dan menempati gedung perpustakaan. Dari Ketua Komite SD Negeri 3 Jekani, Dwi Pramono juga mengungkapkan kalau kondisi fisik bangunan saat ini sangat membahayakan. Pergeseran kontur tanah ini membuat keretakan akhirnya makin menjalar ya, jadi ngerembet ke area lantai sampai dinding bangunan juga. Kalau Shirley lihat, emang iya sih teman Pro 2, takutnya jadi tuh di bagian dinding itu juga ikut retak gitu loh. Lantai yang nempel ke dinding itu pun juga sudah mulai semennya tuh udah mulai terkikis gitulah. Takutnya sampai roboh gitu ya. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 juga bisa baca melalui rri.co.id.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah menemani aku dari pagi tadi sampai sekarang ya. Dan masih ngobrolin juga di akhir perjumpaan aku nemenin kamu di Spada. Berbagai informasi seputar bencana yang terjadi di Indonesia, kamu bisa update juga di portal rri.co.id. Karena ada informasi yang terupdate ini adalah Polresika yang mengerahkan water cannon untuk membantu pengungsi. Jadi kepedulian Polresika terhadap warga terdampak bencana itu kembali diwujudkan.

18 Agustus. Gak cuma itu ya teman Pro 2, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian juga turun langsung memantau kondisi warga terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur di hari Sabtu 15 Agustus kemarin. Bahkan kunjungan itu juga dilakukan untuk memastikan penanganan masa tanggap darurat berjalan cepat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan kalau ngomongin tanggap bencana, ada BNPB yang menghadirkan layanan trauma healing dan perpustakaan keliling bagi pengungsi gempa di Kabupaten Sika. Layanan itu dipusatkan di Gor Samador hari Selasa kemarin 18 Agustus 2026 dan kegiatan itu juga untuk anak-anak ya, terutama yang menjalani keseharian di lokasi pengungsian. Mereka tuh dapat ini loh, ruang belajar, bermain, bahkan juga pemulihan secara psikologi selama masa tanggap darurat. BNPB juga menyebut dukungan psikologi ini menjadi bagian penting dalam penanganan masyarakat terdampak bencana. Karena perhatian tidak hanya diberikan terhadap kebutuhan fisik, tapi juga kondisi psikologis dan juga sosial. Nah, informasi selengkapnya kamu bisa baca melalui rri.co.id. Sekalian Shirley Angeli harus turun mengudara. Terima kasih yang sudah menemani aku dari tadi pagi sampai sekarang hampir jam 10. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan kandang ayam di kawasan Karangpung, Kismoyoso, Ngemplak, Kabupaten Boyolali hari Selasa kemarin, 18 Agustus 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 7 pagi ini sempat mengejutkan warga sekitar karena api dengan cepat membesar dan menghanguskan isi bangunan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Boyolali yang menerima laporan juga langsung bergerak cepat untuk menuju lokasi memadamkan kobaran api. Besarnya api yang sudah membakar kandang ayam tidak mampu dihentikan 4 mobil pemadam yang digerakkan dari pemadam kebakaran Boyolali, kemudian juga dibantu pemadam kebakaran dari Kota Surakarta.
5: Info Pro 2.
6: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia perfilman Indonesia. Wow, film layar lebar asal Indonesia, Solata, Teman Adalah Keluarga Yang Kita Pilih, dijadwalkan tayang di Festival Film Anak dan Remaja Yordania yang berlangsung di Ibu Kota Amman tanggal 14 sampai 20 Agustus 2026. Sutradara film itu, Ihwan Persada, juga mengatakan kalau keikutsertaan film pada festival itu mendapatkan dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI untuk Yordania. Dan film itu ditayangkan pada hari Selasa kemarin, 18 Agustus 2026 waktu setempat. Festival Film Anak dan Remaja Yordania yang mendapat dukungan dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF ini terselenggara untuk kelima kalinya di tahun ini.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
7: Info Pro 2.

kembali aku Sylvia Zee menyapa ya setelah kemarin off dulu sebentar Teman Pro 2 dan sekarang Sisil kembali lagi untuk nemenin kamu di siang hari. Jadi aku bakal nemenin dari jam 10 sampai jam 3 nanti tepatnya di Santai Siang. Jadi bakal panjang banget nih dan udah tau dong kalau misalkan udah jam 10-an gini artinya aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan ragu-ragu langsung kasih tau aja di WhatsApp 081327866966 lagu apa sih yang kira-kira mau diputerin siang hari ini. Kutunggu ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan receh.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya. Berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: Kita mau bacain WhatsApp yang udah masuk nih sama Pro 2. Ya, ada Kaninda Tiara Harum Sekarwani, sepanjang hari semerbak sekali. Katanya gini, Roni Parulian bulan depan tuh rilis album kedua yang judulnya Dunia dan seisinya. Kita dong, kan kita isi-isinya dunia. Iya. Yeah. Sama apa nih, tanggal 4 September mendatang. Yeay. Terus aku mau request lagu Meidra dong yang 100 hidup lagi. 100 hidup lagi, oke. Okay. Terima kasih kak, sama-sama. Terus ada siapa ini ya? Ada dari Kak Tami. Kak Tami katanya mau request nih siang kak, aku mau request Cegil. Cegil mengudara ya bos? Cegil mengudara ya?
1: Cegil sih siapa?
0: Cegilnya Nabila Taqiyah. Mengudara tah? Enggak, itu beda kita. Nanti kita udarakan ya lewat layang-layang. Lewat layang-layang gak tuh. Makasih banyak ya kak, sehat dan bahagia selalu, terima kasih. Terus lanjut ada kak siapa ini? Ada kak Maria Elsa. Elsa di sini ada Ana, jadi Elsa dan Ana dong ya. Katanya, hai kak, selamat pagi menjelang siang ya buat semua pendengar Radio RRI. Semoga sehat selalu, amin, dan semangat beraktivitas. Sekalian nih aku mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace ya kak. Terima kasih banyak, kembali kasih. Lanjut lagi teman Pro 2, pokoknya jangan ragu-ragu ya buat kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist pastinya. Jadi caranya gampang banget, kamu tinggal kasih tahu aja judul lagu sama penyanyinya biar gak salah gitu ya. Dan langsung aja kirim ke 081-327-866-966. Setelah ini bakal aku puterin lagu-lagu pilihan kamu ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Kembali lagi di Pro 2 Itlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Ada yang sudah masuk lagi bergabung untuk WhatsApp ya. Ini ada Kak Tito, gak pakai Karnavian. Karena kalau Karnavian berbeda. Karnavian.
3: Bu, kok serem sih Bu. Tito kan banyak Bu. Tito tuh ada Cilapop.
2: Oh iya iya.
3: Ada Tito Trinidad ya.
2: Gak bisa kalau ada yang Karnavian tuh saya lebih suka yang menantang Kak.
3: Iya
2: kan? Sesuatu yang menantang, kalau yang biasa aja gampang lah gitu kan.
3: Dan seenggaknya milenial Gen Z, Gen Alpha tahu kan gitu ya.
2: Iya. Kan lagi happening soalnya kan Pak.
3: Fair enough.
2: Yes. Oke deh, kalau gitu ada Kak Tito nih, katanya kesiang Kak, aku mau request lagunya Jadi Aku Sebentar Aja. Enggak. Hah? Jangan.
3: Oh iya, lagunya Judika ya.
2: Jadi Kak, Jadi Aku Sebentar Aja. Jangan Kak, kasihan enggak? Belum tentu kita kuat jadi kakak. Iya. Bener enggak? Terus sama Untukmu Aku Bertahan. Oh, Afgan. Afgan dong kakak, makasih selalu ya, sehat-sehat. Iya, terima kasih kembali. Terus ada lagi nih dari Mbak Rizky, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro 2 FM. Apa kabar Sisil? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan happy selalu ya.
3: Amin.
2: Ini Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur mau request lagunya Adele yang judulnya Hello It's Me.
3: Weiss.
2: No It's No oh, Me. Iya,
3: iya. Yang mau daftar bintang radio baiklah.
2: Sama lagunya Malik siapa? Malik Ahmad. Beda.
3: Bukan.
2: Malik di esensial.
3: Yang apa tuh?
2: Yang katanya Pilihanku.
3: Okay.
2: Lagunya buat Sisil aja yang lagi bertugas siaran. Semangat siarannya, jangan lupa makan siang. Makasih, balik kasih. Oke, kalau gitu kira-kira kalau Brother Ridho dikasih pilih lagu, mau pilih lagu apa bro?
3: Kalau aku kayaknya mendingan salah satu lagu pilihan bintang radio sih.
2: Apa?
3: Yang kategori
2: laki-laki
3: apa ya?
2: Laki-laki,
3: cewek
2: pria.
3: Aja sih.
2: Pria apa
3: yang
2: wanita?
3: Cewek aja yang kalau cowok kan biasanya pasti milihnya kan yang cewek kan. Aisyah.
2: Oh iya.
3: Kan itu naluri lelaki. Pilihannya coba kita sebutkan
2: aku
3: ya sekalian.
2: Aku adalah lelaki.
3: Itu Samson.
2: Kan ini naluri lelaki.
3: Jadi sekalian kita spill. Mm-mm. Ini juga sudah ada RE-nya ya. Sering teman Pro 2 juga dengar kalau ada pilihan kategori pria, putra dan juga putri.
2: Mm-hmm.
3: Nanti kalau kamu pengen ikutan bintang radio, mm-hmm. which is bisa kamu daftar mulai dari sekarang, start from now,
2: mm-hmm.
3: sampai nanti tutup tanggal 30 Agustus 2026. Kategori putri salah mm-hmm. satunya yang saya suka adalah saya.
2: Mahal ini? Mahal banget? Mahal aja?
3: Oh jelas dong. Ini prediksi saya sih ya, prediksi saya.
2: Iya,
3: ya.
2: Iya, iya.
3: Ini juga salah satu yang bakal dipilih, yaitu adalah
2: Ati Cewek. Tante
3: tahu. Kagak. Malah Ati RE King lagi. Kalau saya prediksi saya besok ya.
2: Jadi,
3: tapi gak boleh taruhan sih ya.
2: Tapi gak boleh. Judi,
3: kayaknya
2: judi.
3: Sih sedia aku sebelum hujan.
2: Judi.
3: Oh. Ini bakal banyak yang ini.
2: Ini ya?
3: Banyak. Yang milih si penyanyi wanitanya.
2: Kalau aku kenapa feeling adalah Mahal Ini?
3: Iya sih, challenging sih.
2: Iya.
3: Karena kan dia biasanya identik dengan suara-suara tinggi. Mm-mm. Tapi kita harus ingat kalau bintang radio itu adalah mencari bintang yang bersinar.
2: Gak perlu tinggi.
3: Gak perlu tinggi.
2: Yang penting bersinar. Yang penting bersinar.
3: Iya. Jadi mungkin kalau kamu bisa membawakan, mempackage si It Kitaf lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dengan style kamu. Oh, iya. Itu yang udah bisa bikin juri itu impress.
2: Mm-hmm. Beuh. Udah. Golden ticket. Enggak, udah gitu ya. It Gitaf-nya Sedia Aku Sebelum Hujan pakai ini lagi. Apa? Jazz, di jazzin.
3: Iya. Berarti Sia bawa band sendiri dong. Kayak si idol ya. Iya. Tapi hari ini kita sudah dapat kiriman minus one-nya dari Jakarta. Pakai harus banget ya dikasih tahu. Ya.
2: Sih harus banget dikasih tahu. Dan sudah bisa di-download sekarang. Iya.
3: Akan saya share ke pendaftar enggak. Tapi nanti akan bisa dipilih, kemudian nanti masing-masing dari peserta bisa menaik dan menurunkan nadanya.
2: Hah? Oh ya, bisa?
3: Jadi sesuai dengan karakter suara masing-masing. Misalnya nih, Sedih Aku Sebelum Hujan. Ih, nada dasarnya terlalu rendah. Silakan dinaikkan. Bisa.
2: Oh gitu?
3: Bisa, mahal ini terlalu tinggi. Silakan direndahkan, diturunkan. Itu bisa.
2: Daripada jadi false kan?
3: Daripada gak kuat, artinya kan seperti saya bilang tadi bahwa ya bintang itu ya harus bersinar. Kalau kamu bisa membawakan si lagunya dengan baik, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, saya yakin sih gong sih.
2: Iya.
3: Coba nyanyikan Sedia Aku Sebelum Hujan, Cecil, dengan nada yang gak lebih bisa, tinggi dari.
2: Aku udah kebangku dulu.
3: Itu andanya yang meninggi.
2: Oh iya, salah-salah ya. Ini ada Kak Catur nih, selamat siang Kak Cecil, selamat siang juga Brother Rido. Iya, semoga amin. Sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Pokoknya doa-doa baik juga semoga kembali ke teman Pro 2 ya.
3: Yes.
2: Ya kan, oke deh. Kalau gitu berarti kita puterin dulu Sedia Aku Sebelum Pergi. Salah, Sedia Aku Sebelum Hujan.
3: Sedia Aku Sebelum.
2: Itu ketinggian.
3: Kan, kalau dia pengennya lebih, ini lebih tinggi, coba lebih rendah. Sedia
2: Aku. Udah, kita puterin dulunya deh ya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku salah belum hujan.
0: Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
5: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: I'm selfish.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Lelah, sungguh bersusah.
1: Teh Hijau, Tulus.
3: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
4: Sesi Potret yang selalu ku benci.
1: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
5: Kalau ada sembilan nyawa.
1: Terakhir kali, Wijaya 80.
6: Inikah kisah cinta yang ku alami?
1: Lestari Merdu, Afgan.
7: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
1: Firasat, Marcel.
8: Firasat.
1: Kau, Glenn Fredly.
9: Kau bangkitkan gairahku.
1: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, okay, di Pro 2 Hitlist lagi teman Pro 2 ada kita Kak Timothy. Ya, Kak kita lagi kita, Kak Timothy. Yang udah menyapa selamat pagi, terus ngirimin apa namanya, apa sih? Itu kotak makan ini kan omprengan MBGA luar biasa. Semangat selalu ya Kak Timothy Wikramawardana Hill yang di Puerto Rico, ya gak sih? Purwokerto maksudnya, ya kan? Terus ini katanya omprengannya ada total tuh 2000 pieces. Wow, luar biasa ya. Terus semangat aja buat kru Pro 2 FM Solo ya. Terima kasih, aku minta diputerin lagunya Liodra dong. Pesan terakhir, siap habis ini akan mengudara ya. Ada juga Kak Catur yang katanya mau request lagu, request apa? Buruan kasih tau Sisil ya, nanti Sisil tungguin. Ada juga Kak Lara Purnamasari yang assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, mau izin request lagu boleh? Boleh banget Kak, langsung aja kasih tau Sisil ya mau diputerin lagu apa, karena nanti bakal langsung Sisil puterin. Ih, ada bunyi tling tling tling. Karena ada yang lagi tling tling tling tling. Ada apa sih? Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 langsung aja ya Sisil puterin lagu-lagu bagus kamu, dan masih Sisil tungguin kok. Lagu apa yang mau diputerin siang hari ini?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Oke, kamu masih dengerin tentunya ya 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan, so sorry. Seperti kayak requestannya Kak Lara Purnama Sari, belum aku puterin ya karena baru aja masuk. Terus untuk Kak Bariski, thank you banget, lagunya udah aku puterin tadi ya. Terus Kak Timothy dan lain sebagainya, Kak Tito, Kak siapa, pokoknya semuanya udah aku puterin ya. Tapi ada satu yang keselip, ternyata belum terputarkan, adalah Kak Lara Purnama Sari. Tenang aja Kak Lara, katanya mau request the script ya, The Man Who Can Be Moved, nanti bakal aku puterin, sabar aja. Karena setelah ini Sisil masih bakal kasih kamu lagu-lagu bagus pilihan dan juga informasi-informasi pilihan. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja ya di Santai Siang bareng aku Sylvia Zee.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Oke, aku kembali mau nyapa teman Pro 2 nih yang udah WhatsApp ya di Pro 2 FM Solo 081327866966. Ada Clara Purnamasari yang mengucapkan terima kasih, lagunya udah diputerin. Semoga hari Rabu ini selalu diberikan kesehatan, amin. Kelancaran dalam siaran, amin. Dan juga semangat dalam menemani para pendengar di santai siang ini. Jangan lupa ya Kak, jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Terima kasih atas perhatiannya Kak Lara. Pokoknya semoga doa-doa baik juga kembali ke Kak Lara dan juga semua teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Ada Kak Teguh juga, oh iya Kak Teguh yang menyapa aku, ada Zigemoiku. Yuhu, ada apa Kak Teguh? Ada apa? Oke, lanjut lagi, ada Kak Catur katanya gemar sekali kau lukis bintang untukku ya Kak Sisil, lagunya itu. Oh, oke, siap, nanti aku coba cariin lagunya. Kak Sisil ayo Maxi dulu, ayo dong, aku mau ngobrolin masalah Maxi juga nih siang ini. Karena kan kalau di Indonesia sendiri sempat ya viral tuh, bukan sempat viral sih, tapi pernah ada yang iseng-iseng lah buat nasi padang ukuran super mini. Tahu gak teman Pro 2 ya kan? Terus yang isinya tuh kayak sayur-sayurnya cuma kuahnya tapi seiprit-iprit, terus seiprit-iprit paling segede jempol-jempol kita doang gitu kan ya. Itu kan sempat rame ya teman Pro 2, kalau misalkan kita lagi diet atau apa terus makannya dikit ya udah pakai itu, bolehan tuh porsinya. Nah, kali ini ada yang dibikin geleng-geleng kepala juga teman Pro 2, tapi di Malaysia. Mungkin di Malaysia karena ada yang baru jualan versi mininya, jadi kayaknya agak kaget mereka teman Pro 2. Kalau di kita tuh kayaknya udah oh ya udah gitu, udah ada, memang kita udah pernah ada yang kayak gitu, yang lucu-lucuan lah, yang konyol-konyolan gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi ada di Malaysia, seorang ayah tuh terkejut bukan main karena dia tuh melihat mie goreng yang dibeli sama anaknya, putrinya gitu ya. Bukan semangkuk, bukan juga sebungkus, sebungkus yang normal gitu, bukan teman Pro 2, tapi ini seplastik mini. Mungkin kalau kamu bisa aku gambarin ya, besar mie-nya itu cuma paling misalkan nih kamu lihat 3 jari kamu, nah itu 2 ruas jarinya, paling cuma segitu doang teman Pro 2 isinya. Serius, plastiknya juga cuma segitu, jadi misalkan kamu jajarin 3 jari kamu, telunjuk, jari tengah, sama jari manis gitu kan ya, dibentuk kayak angka 3, didempetin, nah itu 2 ruas jarinya aja, 2 ruas jari, nah segitu deh kurang lebih teman Pro 2. Itu dijual dengan harga Rp4.000, satu bungkus mie instan di Indonesia ya kakak ya. Nah jadi seorang ayah di Malaysia ini heran saat melihat mie goreng yang dibeli sama anaknya ini sepulang sekolah. Bukan karena rasanya teman Pro 2, tapi karena porsinya tuh kecil banget. Kecil, benar-benar kecil ya kan. Nah kisah ini dibagikan sang ayah melalui media sosial Threads ya. Yang mana di unggahannya itu dia tuh kayak ngeliatin bungkus kecil mie goreng yang mini-mini banget, imut-imut banget, yang dikemas di plastik bening klip gitu loh, yang bisa diklip teman Pro 2, ziplock gitu. Nah terus ada juga dilengkapi sama alat makan mungil yang warna hijau. Kalau misalkan kita tuh kalau kamu sering beli apa sih namanya, buah-buah potong teman Pro 2 kan biasa ada tuh garpu-garpu plastik hijaunya warna pink, ada warna-warni kan, nah sama plastik itu gitu loh, apa sama garpu kecil itu, garpu buah itu gitu. Terus si ayahnya tuh nyorotin kayak misalnya gini loh, ini kok mie-nya di dalam plastik ini ya gitu loh, maksudnya kayak bertanya-tanya dengan harga 4.000 terus dapetnya kecil banget gitu ya, versi mini. Apa karena yang beli anak kecil jadi kasihnya kecil teman Pro 2? Ya who knows ya. Nah jadi menurut si sang ayah ini, cara penyajian si mie gorengnya itu tuh kayak membuat dia teringat ke masa kecil. Jadi dulu anak-anak di Malaysia tuh, dia cerita gitu ya, kalau misalkan anak-anak di Malaysia tuh suka nyantap mie apapun itu di dalam kemasan plastik terus digigit ujungnya. Nah makannya dari situ deh tuh, kayak makan somai ya. Kalau kita di Indonesia tuh makan somai. Aku belum pernah nemuin makan mie terus dimakan pakai plastik gitu. Udah pernah belum mas? Belum?
1: Itu mikroplastiknya.
0: Aku lagi membaca, tanpamu tak masalah, tanpanya bermasalah. Oh, aku akan pakai yang aset negara.
1: K-pop tuh.
0: Udahlah, kok geli aku. Udahlah. Yang itu loh, kalau misalkan kita kasih gift dia joget-joget, tau gak yang di TikTok? Iya sama kayak ala-ala K-pop juga, nggak jelas juga. kan ala-ala. Kakak kenapa sih senang banget, saya kayaknya dapat dimusuhin. Nah, lanjut lagi teman pro 2. Jadi, di sana tuh kayak makan sama bukan sama makan sama plastik-plastik ya, bukan, tapi dibungkus plastik terus digigit ujungnya kayak kita makan es krim gitu loh teman pro 2. Es apa ya? Es lilin lah. Bukan es lilin, es apa ya? Es lilin kayaknya deh ya. Nah, jadi makannya tuh kayak gitu teman pro 2. Tapi malah banyak netizen yang mempertanyakan bahwa beneran emangnya itu dijual 4.000. Dan si ayah pun kembali memastikan ke anaknya bahwa ini bener gak sih 4.000 dek atau kak atau apa gitu ya. Nah terus ternyata anak itu membenarkan bahwa mie yang dibawanya sama dia itu, mie goreng kali ini ya, bukan mie kuah teman pro 2 ya, 4.000 rupiah. Wow. Dan belakangan si ayahnya juga menjelaskan kalau misalnya nih teman pro 2, si mie gorengnya itu bukan dibeli di kantin sekolah, tapi kayak di toko kelontongan yang ada di lantai dasar rumah rusun di sebelah SD-nya dia gitu loh. Jadi kayak toko kelontongan gitu teman pro 2, tapi dengan membeli 4.000 agak-agak gimana gitu ya teman pro 2 gitu. Dan unggahan itu pun rame lah dikomentarin sama netizen-netizen gitu ya. Sampai ada komentarnya kayak gini, cari untung dari anak sekolah banget ya, ya kali 4.000 seporsinya secuil gitu. Ya kalau aku sih bertanya-tanya ya teman berdua, 4.000 segitu kecil, serius. Kayak cuma 2 ruas jari kamu aja gitu loh plastiknya, kayak ini bukan baby juga kan, baby juga gak bisa makan mie kan, tapi gak gitu juga kali kalau mau akal-akalan kan ya. Ya apapun itu akal-akalannya, atau mungkin ada something wrong maybe gitu ya, atau memang dia jual versi BPJS-nya kan, who knows gitu ya teman pro 2 ya. Ya apapun itulah, yang penting kita bisa nikmatin lah ya, nikmatin mie setidaknya. Oke deh, teman pro 2, masih balik lagi. Nanti aku bakal kasih informasi-informasi buat kamu. Jadi, enggak usah kemana-mana, udah di sini aja ya.

0: pacaran. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Oh, rumahku. Oh, rumahku kayak tadi udah aku puterin deh kalau nggak salah. Udah aku puterin belum sih kau rumahku? Kau rumahku, kau rumahku. Udah, kayaknya aku. Oh, rumah ke rumah deh yang tadi still pilih. Oh, Raisa. Oke, baik, siap. Bakal aku puterin Kak Catur. Ditunggu ya lagunya ya. Kau rumahku ya. Oke. Terus ada Kak siapa ini? Ada Kak Timothy Wikramawardhana Hill. Mbak Sisil, udah ke Purwokerto? Udah dong, udah balik berapa kali? 2 kali apa 3 kali gitu? Udah ke sana, udah. Iya, udah 3 kali. Kamu di mana toh, Kak Timothy? Kabar-kabarin Sisil ya. Cie, kencan ceritanya janjian-janjian gitu ya. Sisil udah memuterin mall yang terbesar juga di Purwokerto gitu. Terus mana lagi? Ada sekolah dasar deket situ gitu kan. Oh, pokoknya banyak banget deh di sana. Terus udah ke mana namanya? Yang atas itu yang dingin. Batu Raden. Oh iya, saya juga di Purwokerto tuh katanya Kak Timothy. Iya, kita udah di sana. Terus Kak Catur karena lagunya belum diputerin. Dia kirim stiker SpongeBob yang lagi marah sama produser. Sabar Kak Catur, sabar. Lanjut ada Kak Dinda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari. Katanya Jumat ini Kezi Stefani Top 7 Indonesian Idol Season 14 katanya mau rilis lagu debutnya berjudul debutnya apa ini pelan-pelan saja. Pelan-pelan sajanya si kotak bukan kan? Beda kan? Nah hari Jumat ini aku mau request lagunya KZ yang pelan-pelan aja ya. Terus BCL X Josh Florentino top 5-nya Indonesian Idol season 14. Katanya bakal collab nih sama lagu Terpesona. Terpesona versi baru Jumat ini barengan sama KZ Stefani yang tadi. Dan ntar Jumat aku juga mau request lagunya yang pelan-pelan aja sama Josh Florentino ya. Ex BCL Terpesona. Dan lagu debutnya Josh Florentino akhir Agustus ini siap, siap banget. Nanti kita bakal puterin buat kamu ya. Jadi jangan lupa di request Tawam Pro 2. Dan Kak Timothy apa nih? Oh iya Batu Raden, benar-benar Batu Raden. Aku udah ke Batu Raden juga, oke kok. Oke bingit sih ya pokoknya lah. Dan gak nyangka, gak expect kalau ternyata Puerto Rico seadem itu. Ademnya tuh adem. Enggak yang terik tapi enggak yang panas banget gitu teman Pro 2 ya. Oke, habis itu Sisil bakal kembali lagi kita mau bahas dari dunia olahraga ya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Produa Pengurus Besar Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau PB POSI ini mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Teluk Pemuteran Buleleng Bali. Dilansir dari keterangan tertulis PB POSI hari ini, kegiatan itu tuh digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Wah, jadi punya caranya tersendiri ya teman Produa. Dan acara bawah laut ini diikuti tentunya pengurus PB POSI, Karangan Divers, terus juga ada Indonesia Reef Warrior, ada juga perwakilan Polsek Gerograk ya, setempat Bali. Nah, pengibaran bendera ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama. PB POSI bersama dengan Karang Divers kemudian menanam 81 bibit koral di kawasan Agung Prana Reef, Pemuteran Buleleng Bali. Penanaman ini menjadi bagian kampanye menjaga terumbu karang, ekosistem pesisir, dan juga kekayaan laut Indonesia bagi generasi mendatang. Bersama tentunya ya teman Produa. Ketua Umum PB POSI Komjen Pol Mas Mahruzi Rahman ini juga mengingatkan untuk pengurus pusat hingga daerah terus membangun kecintaan terhadap tanah air nih teman Produa. Dan kegiatan ini juga menunjukkan ya olahraga selam ini bisa menjadi sarana memadukan prestasi, nasionalisme, budaya dan juga kepedulian terhadap lingkungan laut. PB POSI ini mengajak seluruh insan selam Indonesia untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus juga menjaga kekayaan laut untuk kepentingan generasi mendatang. Pengibaran merah putih di laut ya ini salah satu awal pelaksanaan di tahun ini teman Produa ya 2026 dan kejuaraan dunia itu ya, jadi nanti bakal ada kejuaraan dunia lah intinya teman Produa ya, di kejuaraan underwater foto dan juga video. Jadi kejuaraan dunia ini tuh menjadi bagian upaya PB POSI untuk memperkenalkan olahraga selam Indonesia serta kekayaan laut kepada masyarakat internasional. Jadi nanti bakal ada, dan kemarin tuh juga ada pemutarannya. Pemutaran langkah awal kali gitu ya teman Produa. Terus informasi selengkapnya teman Produa kamu bisa cek deh gimana serunya kegiatan pengibaran bendera merah putih ya di dalam air. Nah kamu boleh cek lagi deh di rri.co.id. Terus Kak Catur nih respon katanya, bendera ini bukan, yang itu bukan ya kakak ya, bukan, beda. Oke deh teman Produa, kamu bisa cek lagi ya informasi tadi dan informasi lainnya tentunya di rri.co.id.

0: kewenangan Diki.
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo to Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Nah iya, mulut to Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: Kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut Kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah update informasi ya dari dunia perselaman, perselaman gak tuh bahasanya. Sekarang kita mau bahas ada kabar yang kurang mengenakan ya, di mana Timnas Futsal Indonesia kalah dari Palma FC, Teman Pro 2. Jadi Timnas Futsal Indonesia itu menelan kekalahan 1-6 saat menghadapi Palma FC di laga uji coba. Nah, pertandingan persahabatan ini tuh berlangsung di kota Kantada ya, dini hari tadi, Teman Pro 2. Hari ini banget, tapi dini hari tadi ya, waktu setempat. Nah, laga uji coba kedua ini diselenggarakan dalam rangkaian program pemusatan latihan skuad Garuda selama mereka di Spanyol. Hasil pertandingan uji coba ya menjadi bahan evaluasi penting tentunya dalam persiapan menghadapi kompetisi level dunia. Dan dalam jalannya pertandingan, kedua tim itu tampil saling menyerang, tapi permainan lawan Fabinho ini Fabinho ini membuka keunggulan Palma FC di menit kedua sebelum Deivau ini mencetak gol menit ke-6, Teman Pro 2. Nah, Indonesia berusaha tentunya untuk mengejar ketertinggalan, tapi sayangnya pertahanan tim justru terbuka. Skuad Palma FC ini menambah pundi-pundi gol melalui aksi Lucao di menit ke-7 dan juga David Pena di menit ke-14, Teman Pro 2. Kemudian memasuki babak kedua nih pertandingan ya, si Ernesto itu mencetak gol ke-5 bagi tim tuan rumah di menit ke-21. Timnas Futsal Indonesia sempat memperkecil skor melalui torehan gol pemain Reza Gunawan di menit ke-28. Nah, gol kedua dari Ernesto di menit ke-31 akhirnya memastikan kemenangan telak bagi tim Palma FC. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ini menegaskan pentingnya bertanding menghadapi tim lawan berkualitas tinggi. Dan negara Spanyol menjadi salah satu pusat perkembangan olahraga futsal dunia serta asal dari pelatih Hector Soto. Rangkaian uji coba internasional ini difokuskan sebagai persiapan jangka panjang Teman Pro 2 untuk menyongsong gelaran Piala Dunia Futsal tahun 2028. Ya, kita doakan ya, semoga next di level dunia nanti ya, pertandingan di tahun 2028 Indonesia setidaknya bisa memberikan hasil yang membanggakan, Teman Pro 2. Amin. Dan informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB.
2: Apa kita mampu mendaki?
0: Bila Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya.
5: Ku ingin bersama-sama.
0: Teganya kau, Liodra.
6: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
7: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
8: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
9: Bawa dia kembali bersama.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asupulah.
1: Eh, Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Oke, teman Pro 2 kayaknya vibes 17-an tuh masih ada ya, karena mungkin sebagian besar wilayah kamu masih ada yang lomba-lomba yang pesertanya banyak banget, belum selesai, tapi akhirnya melanjutkanlah perlombaan itu teman Pro 2 ya, mungkin. Terus juga masih terasa nih vibes-nya acara-acara 17-an di Istana Merdeka kemarin gitu ya. Terus di mana? Ya di wilayah kamu sendiri it's okay, tapi kayaknya yang nampak memukau itu salah satunya yang ada di Istana Merdeka. Karena kenapa teman Pro 2? Aku tuh tiap tahun ke tahun, cuma tahun ini doang kayaknya sih enggak menyaksikan karena harus ikut upacara ya. Nah, jadi pasti salah satu yang aku perhatikan adalah paduan suara atau orkestranya. Karena itu kayak soul-nya tuh dapat banget. Karena kan di mana-mana paduan suara terus itu kayak apa ya? Kayak berasa musiknya itu tuh kayak berasa jadi nadinya juga dalam upacara yang sangat hikmat itu ya kan teman Pro 2. Jadi ini tuh bakal beriringan sekali gitu. Nah, ini salah satu komponen yang pasti aku perhatikan. Yes, aku mau bahas tentang Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026. Yang mana ya, Kementerian Kebudayaan tuh mempersembahkan penampilan yang memukau banget dari para talenta muda terbaik yang tergabung dalam Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026. Paduan suara dan orkestra ini tuh tampil memukau banget kemarin ya pada saat acara upacara Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Pusat. Nah, acara ini mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo sendiri bertindak sebagai inspektur upacara dan didampingi seluruh jajaran menteri dan kabinet merah putih ya tentunya ya. Kehadiran GBN 2026 tentunya menjadi representasi nyata dari semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan generasi muda. Karena kenapa? Sebanyak 182 talenta muda nih teman Pro 2 ya, terpilih yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia itu sukses memukau hadirin. Wah. Jangankan yang di sana, kita aja yang nonton itu suka terpukau gitu loh dengan paduan suara mereka, dengan orkestranya gitu kan. Nah, para peserta ini merupakan hasil dari proses seleksi ketat melalui audisi nasional yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui pemerintah daerah. Di tahap pendaftaran tercatat sebanyak 1.000 lebih paduan suara dan 301 pendaftar orkestra. Dirjen Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra ini menyampaikan pandangannya tentang BGN teman Pro 2. Dia mengatakan kalau misalnya GBN ini menjadi medium yang sangat efektif untuk merefleksikan keberagaman bangsa Indonesia di panggung kenegaraan. Dia juga menyoroti lagu yang disampaikan selama upacara merupakan lagu-lagu perjuangan dan nasionalisme yang punya juga nilai tersendiri. Dengan dibawakannya lagu-lagu itu di istana, tentu aja nih ya teman Pro 2, ini ikut mempromosikan kekayaan lagu-lagu daerah ke tingkat nasional. Dan sementara itu Menteri Kebudayaan Fadlizon juga berpesan agar generasi muda tuh selalu senantiasa mengisi kemerdekaan melalui karya-karya dan juga prestasi. Adapun hal lainnya seperti kontribusi, pelestarian budaya dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dipandu oleh konduktor Vincent Wiguna, GBN 2026 itu mempersembahkan deretan lagu istimewa selama rangkaian praupacara sampai dengan detik-detik proklamasi. Nah, penampilan itu dibuka dengan 6 nomor lagu penuh makna ya teman Pro 2. Mulai dari Perdamaian, terus Dwi Warna, Laksamana Raja di Laut juga ada kemarin teman Pro 2. Terus ada Aku Indonesia, Chandra Buana, terus ada medley lagu daerah gitu ya. Seperti Sayang Selaya, terus Sabi Lulungan, ada Palunataku, ada Bebilin, ada juga Mana Lolo Banda dari NTT. Oh, pokoknya banyak banget ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu penasaran lagu-lagunya gitu ya. Tadi kan Sisil cuma nyebutin judul-judulnya aja. Misalnya kamu penasaran aransemennya siapa, ciptaannya siapa, cus langsung kepoin aja di rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, teman Pro 2 ya, kita mau bahas lagi seputar apa informasi ya. Kalau tadi udah dari apa namanya? Dari Gita Bahana, sekarang kita mau ke Gita Gutawa. Enggak, berbeda kakak ya. Oke, tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu ada kak, siapa ini? Kak KJ, Kak KJ, Kak KJ. KJ kali ya, KC maksudnya. Hai, sore kakak, aku masih bisa request kak Roni Parlian nih Walls Akhir Zaman. Makasih ya, udah aku puterin tadi ya kak. Terima kasih banget, udah request. Terus juga ada kak, siapa ini? Oh, ada kak Nilam yang juga mau request hari ini. Tak Ingin Usainya Keisha Levron kak, sama Cukupnya Ziva Magnolia. Oke, aku bakal masukin ke playlist dulu ya. Nanti ditunggu aja lagunya. Tak Ingin Usai ya. Sama, aku juga Tak Ingin Usai kok. Mulai deh Sisil ya. Mulai peresnya deh. Oke, teman Pro 2, kita sambil cari-cari lagu, aku mau kasih sedikit informasi dari dunia perfilman. Ada Iqbal Ramadan ya. Di mana si Iqbal ini ya berharap banget nih teman Pro 2 kalau misalkan operasi pesta copetnya dia yang menjadi film yang deket banget sama kehidupan penonton. Iqbal yang berperan sebagai Ijal sekaligus juga produser film ini ya pingin kasih suasana atau apa ya, suara baru lah bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersuara. Jadi kayak dia tuh ngasih suara di situ gitu loh teman Pro 2, kesempatan dan juga suara. Dia juga berharap tentunya teman Pro 2 kalau misalkan penonton tuh bisa menemukan bagian dari dirinya melalui berbagai elemen dalam film itu. Nah, menurutnya kedekatan ini tuh bisa muncul dari karakter, latar kehidupan, musik, festival sampai persahabatan. Gitu. Dan Iqbal tentunya pingin banget perasaan ini tuh bisa bertahan dalam ingatan penonton sampai bertahun-tahun mendatang. Bahkan dia juga berharap film Operasi Pesta Copet ini bisa menjadi salah satu film yang terus disebut ketika generasi berikutnya membicarakan tontonan favorit mereka. Selain berharap filmnya berkesan bagi para penonton nih teman Pro 2, Iqbal juga mengaku kalau misalnya mendapatkan banyak banget pengalaman baru selama proses produksi. Dia mengatakan kalau misalkan proyek ini memberikannya itu pelajaran yang berharga, baik itu sebagai aktor atau juga saat bekerja di balik layar. Karena kan dia juga produsernya tadi gitu kan ya teman Pro 2. Sementara dari sisi produksi, Iqbal juga mengaku mendapat kesempatan besar ya untuk belajar dari para produser dan mentor di Imaginary. Dia menyebut Ernest Prakasa, Dipa Andika, terus James Erlangga sampai Aulia Ucup ini sebagai sosok yang memberikannya pengalaman-pengalaman yang berharga. Iqbal juga banyak belajar tentunya ya mengenai musik selama proses pembuatan film, dan dia juga berdiskusi sama Eddie Kemort ya, dan sejumlah musisi yang terlibat dalam proyek itu nih teman Pro 2. Dan bagi Iqbal tentunya berbagai pengalaman itu bisa membuat Operasi Pesta Copet ini menjadi proyek yang memiliki arti penting dalam perjalanan karirnya. Film itu tentunya sekaligus menjadi ruang bagian untuk berkembang sebagai aktor sekaligus produser bagi dia ya teman Pro 2. Nah, film Operasi Pesta Copet ini diproduseri Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Nah, film ini menjadi debut penyutradaraan Eddie Kemot, teman Pro 2. Dan dibintangi banyak banget, dan kamu sudah bisa nonton nanti ya, dijadwalkan tayang di seluruh bioskop, jadi naik siar gitu ya teman Pro 2. Tayang mulai tanggal 27 Agustus 2026. Gimana, kamu penasaran gak nih ada Iqbalnya nih? Biasa kalau ada Iqbal gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Ya, kita tunggu aja nanti filmnya tanggal 27 teman Pro 2. Siapa tahu ini bisa jadi salah satu list film yang bisa kamu tonton di bulan Agustus ini tepatnya ya. Nah, informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, makasih banget ya kamu udah nemenin aku di sepanjang santai siang ini, tentunya dari jam 10 sampai jam 3 sore. Sehat-sehat buat kamu semua teman Pro 2, karena kita bakal

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198. Atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: 105,5 Pro di FM Solo.
1: Teman terbaik kamu. Wow.
0: Hati-hati, Bray. Itu tanda pertama, Bray. Hati-hati.
1: Jangan.
0: Hari ini kalian kenapa sih kayak too much, tau gak bercandanya? Yes, tanpamu tak masalah, tanpanya bermasalah. Itu loh bajunya tuh loh.
1: Wah, ini artinya apa nih?
0: Artinya apa, Bray?
1: Ini quotes of the day lagi.
0: Artinya apa, Bray, itu, Bray?
1: Baju, dari baju.
0: Tanpamu tak masalah, tanpanya bermasalah. Relate sih, iya sih, benar Tanpa masalah. Iya, betul. Oh, tanpanya ya, N-nya gede ya. Masya Allah, ya benar-benar.
1: Luar biasa ya.
0: Ya.
1: Jadi hari ini.
0: Bajunya kayak gitu, tapi tingkahnya bisa dilihat ya.
1: Tolong dong, mulai sekarang ini kita prepare ya, jangan sampai ketawa gitu loh.
0: Tahu nih, Bray Rido nih. Udah, cukup.
1: Oke, baiklah teman Pro 2, selamat siang menjelang sore ya. Udah sore
0: ini di jam setengah empat ya, teman Pro 2.
1: Ternyata udah setengah empat teman Pro
0: 2. Yes, seperti biasa kita plot ade dulu sebelum sore ceria. So buat kamu yang mau request lagu, mau sharing bareng Detik, mau cerita horor, cerita senang, cerita sedih, cerita apapun, boleh banget teman Pro 2. Abis ini kita kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya di plot ade
1: bareng Detik teman Pro 2 sampai jam 4.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di Plat Ade Teman Pro 2, kali ini kita mau bahas seputar apa nih Des?
1: Ini ada info aja ya, di Boyolali Teman Pro 2 ada info kayak bencana wow. Yang ya bener ya. Ini korsleting listrik, jadi korsleting diduga listrik. Korsleting listrik. Ini 15.000 ayam ludes terbakar di Boyolali Teman Pro 2.
0: Waduh, padahal ayam lagi mahal ya.
1: Makanya. Jadi ini kayaknya peternak ayam gitu loh. Mm-hmm. Di satu kandang tuh ludes.
0: Wow.
1: Waduh, di Boyolali. Kita bacanya dari rri.co.id ya. Mm-hmm. Nah, kebakaran hebat ini melanda sebuah bangunan kandang ayam di kawasan Karangpung RT 4 RW 7 Kismayoso, Ngemplak Boyolali Teman Pro 2 ini di hari Selasa, 18 Agustus kemarin ya. Dan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat ini sempat mengejutkan warga sekitar lantaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan isi bangunan ya. Hmm. Ya kalau namanya api tuh langsung set gitu, cepet banget gitu loh sih.
0: Apalagi mungkin itu kan di peternakan gitu kan.
1: Kayu-kayu
0: kandangnya. Serabut-serabut itu langsung sih.
1: Lalu dari hal itu Teman Pro 2, petugas pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Boyolali yang menerima laporan ya, ini bergerak cepat menuju lokasi untuk memadamkan kobaran api. Besarnya api yang sudah membakar kandang ayam ini tidak mampu dihentikan oleh 4 mobil pemadam yang dikerahkan dari pemadam kebakaran Boyolali dan pastinya dibantu pemadam kebakaran Surakarta Teman Pro 2. Mm-hmm. Jadi udah ada 4 mobil tapi sayang sekali mungkin karena saking besarnya api begitu ya.
0: Betul.
1: Ini
0: dan
1: langsung
0: merambatnya
1: ludes, gitu.
0: Super cepet ya Teman
1: Betul.
0: Pro 2. Dan juga dihubungi melalui sambungan telepon Teman Pro 2 Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali Supriyono mengatakan meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tapi kerugian materi diperkirakan mencapai jumlah yang sangat tinggi. Teman Pro 2
1: 15.000 ayam.
0: Berarti itu satu kandang peternakan ya?
1: Satu kandang, udah kandangnya angus, ayamnya juga aduh.
0: Sedih
1: banget, turut prihatin ya.
0: Betul, nah. Hal itu lantaran Teman Pro 2 bangunan kandang permanen seluas 12x80 meter ludes terbakar. Tapi selain itu ya, sebanyak 15.000 ekor ayam berukuran sekepalan tangan Teman Pro 2 yang berada di dalam kandang ikut hangus terbakar. Waduh, malah jadi ayam bakar.
1: Waduh, tapi eman-eman tahu gak sih? Tapi kita memang tidak ada yang tahu ya. Bencana tuh kapan datangnya
0: musibah.
1: Dan salah satu musibah tuh kapan datangnya, salah satunya ya korsleting listrik ini yang sering terjadi Teman Pro 2. Mohon hati-hati ya, baik Betul. Di rumah atau dimanapun gitu ya, tapi biasanya di rumah lah ya, tapi ini
0: sih.
1: Pun di kandang ayam gitu ya. Lalu ditambahkan lagi dari Supriyono ya, dirinya ini menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Dan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran di Boyolali ini juga meminta bahwa agar masyarakat untuk tidak meninggalkan api yang sedang menyala maupun menumpuk penggunaan listrik agar tidak terjadi kejadian yang serupa Teman Pro 2.
0: Wow.
1: Misalnya kalau masak ya. Ini sering terjadi juga masak, oh ini kayaknya masih nanti ditinggal dulu, mana ketiduran lagi.
0: Iya, dulu tuh sering terjadi sih. Jadi, dan jangan lupa juga buat mencabut aliran listrik kalau misalnya kamu lagi keluar rumah Teman Pro 2. Ini cukup bahaya nih ya.
1: Betul.
0: Soalnya gak ada yang tahu tegangan listrik kita pada saat kita tinggalkan itu apakah dia sedang baik-baik saja atau tidak gitu. Takutnya kalau lagi tegangan tinggi terus kayak ada kabel yang mungkin kena air, tetesan air atau meletup sedikit, itu udah bisa menjalar kemana-mana.
1: Betul, aku pun juga membiasakan sih untuk kamarku sendiri ya. Biasanya kan ada saklar-saklar gitu kan. Entah yang saklar apa sih, stop kontak gitu lah ya.
0: Itu
1: biasanya kalau aku pergi, aku offin, aku matiin.
0: Sama sih, aku cabut sih.
1: cabut ya,
0: ya
1: gitu.
0: Ya karena kayak bisa takut gitu loh, ya kan takut banget. Tau dan charger dicabut
1: betul,
0: dulu deh.
1: Betul, betul.
0: Jangan sampai kejadian lagi lah ya teman produk hal seperti ini, karena juga pastinya merugikan sebagai konsumennya ya, dan juga buat pemilik ladangnya juga. Tapi semoga bisa jadi pelajaran kita semua teman produk ya.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah hati, Tito Aditya. Lelah sungguh bersusah. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Atika. Kortis Teman Pro 2 mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut pada 5 Agustus lalu, Teman Pro 2. Grup K-pop termuda di bawah Big Hit Music ini meraih pencapaian tersebut kurang dari setahun setelah debut pada 18 Agustus 2025. Kortis sendiri, Teman Pro 2, dikenal sebagai grup kreator muda yang aktif terlibat dalam musik, koreografi, dan produksi video. Nama Kortis berasal dari frasa Color Outside the Lines yang mencerminkan semangat berpikir bebas, dan sementara popularitas mereka terus meningkat hingga masuk Forbes 30 Under 30 Asia 2029.
1: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, industri game global menghadapi lonjakan biaya produksi yang sangat besar, Teman Pro 2. Dengan game modern membutuhkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, grafis realistis, motion capture, dan dunia open world yang luas. Salah satu contohnya adalah GTA 6 yang diperkirakan menelan biaya pengembangan sekitar 1 hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat yang menjadikannya kandidat game termahal yang pernah dibuat dan bahkan melampaui biaya produksi banyak film Hollywood. Tingginya biaya pengembangan game juga mempengaruhi strategi perusahaan konsol seperti Sony dalam menyiapkan generasi baru PlayStation, Teman Pro 2. Dan hingga kini, PS6 masih sebatas rumor dan belum memiliki jadwal rilis resmi. Sejumlah analisis memperkirakan konsol tersebut baru akan hadir pada tahun 2028 atau 2029 karena tingginya harga komponen dan dampak krisis chip global. Banyak gamer, Teman Pro 2, menilai mahalnya produksi game AAA menjadi alasan utama perusahaan semakin berhati-hati. Sementara harga game dan konsol generasi berikutnya diperkirakan akan semakin tinggi di masa depan.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria lagi ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai zona detik, kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana?
2: Halo, dengan Bimo.
1: Baik, rekan Bimo, silakan informasinya.
2: Ya, terima kasih. Selamat sore untuk teman Pro 2. Akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pada sore hari ini. Kami awali dari sebelah barat kota Surakarta, terpantau di Simpang Kleco. Untuk arus lalu lintas dari barat atau dari luar kota yang masuk ke dalam kota Surakarta, pihak Kleco saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota, pihak Kleco saat ini terpantau lancar. Kemudian di Simpang Tugu Mahkuto, untuk saat ini arus lalu lintas dari Tolomadu atau dari luar kota yang masuk ke dalam kota Surakarta via Tugu Mahkuto saat ini terpantau lancar. Kemudian dari dalam kota menuju ke Colomadu via Mahkuto juga terpantau lancar. Kemudian di Simpang Tugu Wisnu Manahan, untuk saat ini arus lalu lintas di Tugu Wisnu Manahan yang mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas yaitu di sebelah selatan dan juga sebelah barat atau dari Fajar Indah. Untuk saat ini arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian kami berpindah menuju ke koridor Slamet Riyadi. Untuk saat ini arus lalu lintas di Purwosari, tepatnya di Simpang Purwosari, untuk arus dari barat atau dari flyover atau dari Berteng yang menuju ke timur saat ini mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas. Saat ini didominasi kendaraan roda 4, jadi bagi para pengguna yang akan melewati Simpang 4 Purwosari dari barat khususnya harap bersabar atau mencari jalur alternatif yang lain. Kemudian beralih ke Simpang Gendengan. Untuk saat ini Simpang Gendengan yang mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas yaitu dari arah utara atau dari arah Manahan atau overpass Manahan yang menuju ke selatan. Kemudian dari selatan yang menuju ke utara di Simpang Gendengan saat ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian beralih ke sebelah selatan kota Surakarta yaitu kami monitor di Simpang Pat Dawung. Untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo atau Solo Baru yang masuk ke dalam kota Surakarta saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Solo Baru via Ndawung saat ini juga terpantau lancar. Mungkin ada dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas kota Surakarta pada
1: Baik, rekan Bimo, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Detiknya jalan terus.
5: Tapi kamu jangan ketinggalan ya.
3: Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
0: ...105,5 Pro 2 FM, Solo.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat
0: yes.
2: sore.
0: Yay, selamat sore teman Pro 2, balik lagi pastinya di Zona Detik ya.
2: Let's
0: di sore ceria ini teman Pro 2. Udah lama nih kita nggak ke Zona Detik teman Pro 2.
2: Yeah.
0: And finally, we'll be here ya Des ya.
2: Yes, betul banget.
0: Yes, dan hari ini teman Pro 2 spesial juga, luar biasa juga kita kedatangan teman-teman nih. Ada Muhammad Gibran Arnawama dan juga Arifianto Algifari Hidayat. Selamat sore.
2: Halo,
0: teman-teman.
2: Halo, selamat sore guys.
6: Halo, selamat sore. Selamat sore.
0: Sore.
2: Semangat ya.
6: Iya.
0: Yeah. Semangat kan hari ini?
6: Semangat.
0: Gimana
6: semangat
0: kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, alhamdulillah.
2: Biasa, ya.
0: Panggilannya siapa sih kalau boleh tahu?
6: Kalau aku panggilnya Gibran.
0: Gibran?
2: Gibran.
6: Kalau aku Givari, Kak.
0: Oke, Gibran dan Givari ya.
2: Siap-siap. Betul. Siap, siap, dan siap. Ini masing-masing merupakan mahasiswa ya dari Universitas 11 Maret, betul?
6: Betul, Kak.
2: Ini kalau boleh tahu jurusan apa aja, guys?
6: Kalau aku dari D4 Desain Media Digital, Fakultas Sekolah Vokasi UNS.
2: Okay. Angkatan berapa?
6: Angkatan Gibran? 2025.
2: 25, wow. Berarti sekarang ini semester berapa, Gibran?
6: 3.
2: Semester 3?
6: Iya.
2: Wow, oke, baiklah. Nah, kalau dari Givari?
6: Aku kebetulan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Bisnis Digital, Angkatan 2023, Kak.
2: Oke. Kalau 23 tuh sekarang udah hampir lulus atau belum nih?
6: Sisa 1 semester lagi kebetulan.
0: Oh gitu. 1
2: semester lagi.
0: Iya, iya, okay, berarti udah mau skripsian gitu ya?
6: Iya, betul.
0: Wih, seru banget. Yeah. Oke, deh, dan hari ini teman Pro 2 kita pengen tahu nih ya seputar kegiatan teman-teman tuh sebagai mahasiswa tuh apa aja gitu kan.
2: Betul banget.
0: Nah, Gibran dan Givari, kamu teman-teman berdua termasuk mahasiswa yang kupu-kupu atau aktif organisasi nih?
6: Mulai dari aku ya.
0: Boleh.
6: Aku sendiri itu kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang.
0: Oh gitu, oh, gitu. Kenapa tuh?
6: Aku ngerasa kalau aku ikut organisasi itu aku belum terlalu siap gitu dengan manajemen waktunya, dengan resikonya gitu.
0: Oh iya sih benar, karena kadang pulangnya tuh suka malam tiba-tiba ya.
6: Yeah.
0: Tugas banyak, belum ditambah tugas organisasi gitu ya.
6: Iya, betul.
0: Oke. Kalau Givari gimana?
6: Kalau dari aku awalnya juga mikir gitu dulu sebagai maba, cuman semakin kesini semakin punya banyak teman gitu.
0: Okay.
6: Di semester 3 aku kebetulan juga join organisasi dan mulai ikut-ikut organisasi di fakultas, organisasi di UNS juga.
0: Mm-hmm.
6: Jadi ya aku mencoba buat mencari lingkup baru sih Kak dari organisasi itu.
0: Ih, keren banget.
2: Organisasinya berarti apa aja saat
6: kalau,
2: ini?
6: Kalau saat ini kebetulan udah selesai atau udah demis karena syarat maksimal itu di semester 5.
0: Oh gitu. Oh iya ya. Sekarang udah mulai sibuk ya, biasanya akhir-akhir tuh enggak nih sebenarnya matkulnya tuh udah enggak banyak ya?
6: Matkulnya kebetulan semester ini hanya 4.
0: Oke. Iya iya ya, persiapan.
2: Paling banyak berapa matkul, Givari?
6: Kalau di sebelum-sebelumnya paling banyak itu di sekitar 9 mata kuliah.
2: Wow, 9 mata kuliah. Berarti ini udah lebih dari setengahnya ini berkurang ya?
6: Iya.
2: Semester 7.
7: Betul ya, yes, setuju.
0: Betul.
7: Tinggal satu semester lagi nanti ya. Mm-hmm. Tinggal bentar sebenarnya, nggak berasa.
0: Betul banget.
7: Oke, dan kalau boleh tahu guys, kesibukan akhir-akhir ini mungkin hobinya, terus dan lain sebagainya apa nih?
6: Kalau aku sendiri, karena aku kan jurusannya desain media detail, mm-hmm, ya, mungkin bahasa sederhananya tuh kayak the cafe sebenarnya.
7: Iya. Mm-hmm.
6: Ya, jadi aku itu akhir-akhir ini tuh kayak sebagai mahasiswa diploma ya, atau D4 sarjana terapan. Jadi aku setiap harinya tuh bikin apa portofolio, jadi kayak menggambar, terus juga bikin apa ya. Kebetulan di semester 2 kemarin itu ada mata kuliah 3D modeling. Jadi aku gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh kayak kepengen banget nyoba 3D modeling gitu. Jadi aku kayak pelajari ulang gitu tuh. Dan hasil apa project akhirnya itu aku biasa aku posting di IG.
7: Jadi aktif di Instagram juga ya.
6: Iya, dan rencana karena kan di semester 3 ini kan ada mata kuliah digital imaging dan illustration, jadi kayak gambar tapi versi digitalnya gitu.
0: Wow, okay.
6: Nah, aku juga pengen rencananya tuh nyimpun portofolionya juga di Pinterest. Pengen gitu.
0: Wih, keren dong. Wih, berarti perbanyak portofolio ya.
6: Iya.
0: Ih, keren banget. Tapi Gibran, awalnya kamu kenapa sih bisa tertarik di desain media digital ini?
7: Di kafe gitu ya.
6: Ya, kebetulan memang sejak SMA itu aku kan sekolahnya di sekolah inklusi ya di Bandung waktu itu. Nah, kebetulan sekolahku ini ada program vokasinya yang ditujukan untuk anak-anak disabilitas gitu.
0: Okay.
6: Dan di situ ada 4 mata pelajaran vokasi gitu. Dan salah satunya ada multimedia waktu itu. Nah, akhirnya aku tertarik lah di multimedia gitu kan. Dipelajari kayak nirmana, desain grafis, sampai aku punya ketertarikan membuat kayak objek karakter dari game atau apa segala macam gitu. Dan akhirnya pas kelas 12 itu aku belajar gambar terus dan mempersiapkan masuk kuliah di UNS. Waktu itu aku kan lewat jalur mandiri afirmasi disabilitas waktu itu.
0: Okay.
6: Dan akhirnya alhamdulillah aku keterima di desain media digital angkatan 2025. Dan saya sendiri juga merupakan angkatan pertama dari program studi itu sendiri.
0: Oh iya? Wow. Wih, keren banget, keren dong. Iya. Masih fresh ya berarti ya?
6: Iya, masih bener-bener. Sebenarnya bukan prodi baru ya, tapi dia itu transformasi dari D3 DKV sebenarnya.
0: Oh, karena sekarang gitu. Kebanyakan iya, D4 ya?
6: Iya, di prodi kita kebanyakan D4.
0: Okay. Wow, berarti dari SMA emang udah menggeluti di bidang itu. Dan apakah sering pegang, kan biasanya kalau anak sekarang tuh suka jadi sosmed spesialis gitu ya?
6: Belum ke situ sih.
0: Belum ya, berarti baru gambar-gambar aja.
7: Tapi suka desain ya, dari awal gitu ya. Oke, tapi paling seru dari multimedia apa?
6: Kalau masalah paling serunya itu ya gambar itu sendiri sih. Emang gambar sama kalau saat ini kayak modeling itu juga termasuknya seru sih.
0: Oke. Aduh seru ya, masih aktif
7: kalau yang
0: ya.
7: Yang suka tuh kayak asik, seru
0: iya,
7: gitu.
0: Iya, sesuai passion ya.
7: Iya, passionnya seru ya.
0: Betul.
7: Oke, baiklah. Kalau dari...
0: Dari Givari, gimana nih? Kenapa kamu pilih FBE lah ya ini ya?
8: Kalau dari aku sendiri itu kan dari SMA juga itu diarahin dari guru. Kira-kira apa nih prodi yang cocok buat aku gitu kan. Nah, kebetulan aku juga basicnya karena nilai ekonomi aku kuat. Ya disaranin gitu di Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian kan Fakultas Ekonomi kan jurusannya cukup lumayan banyak ya.
0: Iya, betul.
8: Gitu. Nah, waktu itu saya juga konsultasi ke orang tua nih, kira-kira apa sih yang cocok buat aku, kan aku juga pakai kursus roda seperti itu. Nah, kira-kira ke depan apa sih prodi yang bisa menjawab tantangan mengenai digitalisasi era seperti itu. Nah, kemudian aku cari-cari lah di internet gitu, di IG-nya UNS. Nah, kebetulan saat itu aku angkatan kedua dari bisnis digital, jadi ya terbilang prodi itu juga baru gitu kak.
0: Pada baru ya berarti ya.
7: Satunya angkatan pertama, satunya angkatan kedua gitu.
0: Iya. Betul-betul berarti, tapi sampai sekarang masih, apalagi Gen Z gitu ya. Kan kayaknya pada masih suka banget seputar bisnis-bisnis juga. Sama gak sih Givari juga gitu juga gak?
8: Kalau dulu aku pas SMA kebetulan punya bisnis juga.
0: Wih, okay.
8: Di umur 16 tahun waktu itu kumbung bisnis jamur, kalau kakak tahu.
0: Apa?
8: Kumbung bisnis jamur kuping. Itu di Tawangmangu. Cuman pada saat 2024 karena satu dan lain hal, karena kan saya kuliah juga ya. Jadi ya memutuskan untuk belajar ilmunya lagi dan kemudian mungkin di suatu saat nanti akan dilanjutkan never know.
0: Wih, yeah, benar, okay, pengusaha pasti muda dong, ini, Des.
7: Benar, udah ada bibit-bibitnya
0: iya,
7: nih.
0: Iya, betul. Gitu kan. Ini menarik ya, teman-teman.
7: Pastinya di passionnya masing-masing gitu. Oke, okay, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ya, seru sekali ngobrol dengan Givari dan Gibran di sini, teman Pro 2. Dan by the way, kita juga live ya, teman-teman. Ada di TikToknya Pro 2 RRI Surakarta plus di YouTube-nya RRI Surakarta Live. Boleh say hi, teman-teman.
0: Boleh dong, saya ke kamera dong, teman-teman.
7: Oke, dan buat kamu teman Pro 2 yang kepo, pengen tanya-tanya juga terkait obrolan kita di sore hari ini, boleh banget drop aja ke live juga bisa, TikTok dan YouTube, ataupun ke WhatsApp kita di 081-327-866-9966.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.
2: Kena macet sore-sore. Gak usah khawatir. Sore Ceria solusinya.
3: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas,

0: Masih bareng teman-teman di sini ya, teman Pro 2 ya. Ada Gibran dan juga Givari.
1: Yo.
0: Yes, dan tadi kan kita udah melihat sedikit ya, Des. Banyak sedikit juga sih. Sedikit banyak, sorry. Sedikit banyak, betul. Kayak cerita tentang Gibran dan Givari dan CV-nya lah ya yang kita lihat ya.
1: Bener.
0: Nah, tapi teman Pro 2 di sesi kedua ini ya, teman-teman ya, kita pengen bahas sesuai dengan tema kita, yaitu disabilitas bukanlah batas, teman Pro 2. Young talented and unstoppable.
1: Wih, gokil, keren, mantap.
0: Gibran dan Givari masih semangat kan di sini?
2: Masih.
1: Masih ceria banget. Ini. Gimana tadi sempat nervous, sempat gimana gitu nggak atau?
2: Sempat nervous.
0: Oh iya.
2: Tapi kayak pertama kali.
0: Oh, first time ya.
1: Tapi kayaknya
0: nggak kelihatan aja sih, gitu. lancar aja
1: untuk pertama kali.
2: Iya. Karena dijalanin aja gitu kan.
0: Biasa mahasiswa UNS sih biasa tuh pada keren-keren gitu loh, Des. Percaya diri.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jelas.
0: Iya.
1: Jelas dong. Kita satu
0: ini almet, alumni men. Juga nih, alumni.
1: Satu almet, gitu.
0: Ini udah tapi udah tua gini. Bukan, baru aja ya.
1: Baru aja ya.
0: Oke deh, di sesi 2 ini teman Pro 2, kita pengen bahas seputar mungkin tantangan dan mungkin perjalanan Gibran dan Givari ya, Des ya.
1: Benar. Selama kuliah ya. Tadi kalau Gibran itu udah 3 semester ini.
0: Betul ya.
1: Kalau dari Givari itu udah 7 semester ini, ada tantangan atau pengalaman apa yang berkesan? Ada enggak, guys?
0: Selama kuliah.
2: Kalau aku sih tentu banyak ya, mulai dari kayak lingkungannya, terus juga temen, dosen, sistem pembelajarannya, terus juga tugas-tugasnya gitu. Itu bagi saya tuh cukup sulit. Sebenarnya mungkin sampai sekarang pun juga masih terasa sulit sih gitu, kayak hal-hal yang ada di kampus gitu.
1: Tapi dari hal yang sulit itu, mungkin dari Gibran sendiri tuh gimana cara menghadapinya?
2: Kalau aku sih, misal kalau ada kayak kesulitan pembelajaran gitu ya, karena saya juga sendiri punya kesulitan pembelajaran di prodiku sendiri, kayak menggambar contohnya itu. Itu kan aku kan walaupun dari SMA itu kan aku belum tahu cara gambar yang benar itu gimana ya. Aku hanya kayak gambar biasa aja, kayak layaknya anak kecil yang belum terlalu bagus gitu kan. Nah, akhirnya pas kuliah itu kan ada mata kuliah gambar anatomi, gambar konstruksi sama gambar bentuk waktu itu. Nah, itu diajarin tentang kalau konstruksi itu gimana caranya membuat view yang bagus gitu, misal dari atas kita membuat sebuah pemandangan kota atau objek apapun gitu. Kalau anatomi kita belajar cara membuat pose wajah, pose badan segala macam gitu. Kalau gambar bentuk itu kita mengenal kayak teknik apa ya, mewarnai terus juga arsirnya segala macam gitu. Nah, itu tiga matkul ini aku ada kesulitan. Sehingga aku tuh butuh salah satu orang yang cukup profesional lah di bidang seni, gambar, dan segala macamnya. Akhirnya ketemu salah satu, bukan masih ya, sebenarnya dia masih bisa dibilang fresh graduate lah. Masih baru lah, dia lulus 2024. Dia lulusan S1 Seni Rupa ISI Solo. Dan kebetulan dia ini tuh punya minat di lukis. Dan kebetulan fun fact-nya juga, dia ini tergabung dengan SBY Community R. Jadi komunitasnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono.
1: Wow, keren dong. Terus.
2: Aku akhirnya dari bundaku akhirnya minta nomornya orang ini. Akhirnya kenalan. Dijelasin juga saya ini mahasiswa disabilitas dan saya sendiri disabilitasnya adalah autis ya, autism spectrum disorder. Saya jelasin segala macam dan akhirnya dibantulah di semester 1 itu sampai gimana caranya tuh biar nilai di semester 1 tuh bagus gitu kan, biar enggak ketinggalan gitu kan, biar enggak ngulang di semester 3 gitu.
0: Berarti luar biasa dong effortnya ya Gibran ya. tadi sampai bekerja sama juga sama coach ya istilahnya ya, mungkin atau yang lebih profesional gitu kan untuk membantu Gibran dalam belajar ya. Keren loh, semangat kuliahnya luar biasa berarti ya Des.
1: Ada semangatnya gitu, yang paling penting sebenarnya Gibran ya.
0: Setuju banget.
1: Dan alhasil waktu semester 1 itu gimana Gibran?
2: Alhamdulillah semester 1 itu puas ya dengan nilainya, dengan karya-karya, hasil karya tugas saya juga itu alhamdulillah puas sih dengan berkat adanya bantuan orang yang udah profesional ini gitu.
0: Wih, keren. Berarti sekarang semakin keren ya.
2: Iya, semakin keren.
0: Mantap. Oke, lanjut lagi ke Givari. Adakah pengalaman yang menarik di selama kamu kuliah atau tantangan tersendiri Givari?
3: Tantangan mungkin trade back ke semester 1 kali ya kak.
0: Oke, boleh.
3: Kan pada saat itu UNS tuh masih trial error lah mengenai fasilitas inklusi disabilitas. Nah waktu itu tantangan terbesar saya kan ya pasti tentang akses kursi roda seperti itu. Nah dari itu pada saat 2023 saya diundang di UNS untuk istilahnya FGD lah. Nah diundang memberi masukan segala macam, apakah UNS kurang di sini kurang di situ. Nah hasilnya tuh di 2025 itu kebetulan mahasiswa FEP disabilitasnya jumlahnya meningkat.
0: Waktu
3: aku tanya, kamu kenapa masuk FEP? Terus habis itu dia ngeliat video aku gitu.
0: Jadi
3: kayak kakaknya di sini aman-aman aja, jadi aku kira juga aku di sini juga bakalan seneng gitu, dia bilang kayak gitu.
0: Berarti banyak yang termotivasi dari Givari ya, bahwa kalau di UNS nih akan feel safe juga gitu ya sebagai teman di sini ya. Keren loh.
1: Dan ini Givari katanya pernah meraih sebagai Mawapres Disabilitas UNS 2026 juara 1 kategori sarjana. Apakah betul?
3: Ya betul kak.
1: Ini baru banget nih, kapan Givari?
3: Itu sekitar bulan Mei lalu kak.
0: Baru ya.
1: Masih berprestasi ya.
0: Gimana tuh pengalamannya Givari ikut itu?
3: Kalau pengalaman di situ jelas yang dituntut adalah gimana cara kita berpresentasi, gimana cara kita bisa mendeliver inovasi seperti itu, dan juga pengalaman-pengalaman organisasi juga tentunya. Dan salah satu kriteria yang paling challenging ya, itu waktu presentasi bahasa Inggris seperti itu.
1: Gimana tuh?
3: Waktu itu karena basicnya saya udah apa ya, sering exercise lah pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya waktu itu let it flow dan enjoy aja sih waktu itu, dan gak ada tantangan sama sekali.
0: Keren dong.
1: Udah jago gitu ya.
0: Dan nyatanya terpilih juga ya Des ya.
1: Betul,
0: jadi juara
1: meraih
0: satu.
1: Gelar Mawapres itu luar biasa.
0: Yes,
1: luar
0: keren biasa. Banget.
1: Bener-bener. Nah nanti next mungkin Gibran ya. Pasti.
0: Oh iya benar, kan ada tingkat ya berarti ya.
1: Ada tingkatnya ya berarti ya.
0: Iya
1: kan.
0: Iya tapi beda prodi ya.
1: Beda prodi tapi
2: beda prodi beda fakultas.
0: Iya benar-benar. Kamu berarti cutting loh Des. Walaupun kamu di mana?
1: Emang aku di kampus Abang ya. Bukan pusat ya.
0: Tapi kan sama-sama UNS sama-sama ya, nggak apa-apa, it's okay sih. Oke deh, habis ini kita masih bahas juga ya teman Produa. So buat kamu yang penasaran juga sama Gibran dan Givari atau mungkin ingin mengulik juga seputar teman-teman di sini, boleh langsung WhatsApp di 081-327-866-966 atau drop komen di YouTube kita RRI Surakarta Live ataupun di TikTok kita RRI Produa Surakarta.
1: Yo. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Produa, lanjut lagi di sesi terakhir ya. Masih bersama dengan Gibran plus Givari di sore hari ini, teman Produa. Dan tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol terkait pengalamannya dan lain sebagainya.
3: Betul.
0: Prestasinya banyak ternyata ya, teman Produa ya. Jadi kalikunya juga banyak.
3: Iya.
0: Betul. Dan
3: emang kalau sebagai mahasiswa tuh semester 1 tuh lumayan agak pressure gitu ya. Karena masih antara perpindahan antara SMA sama kuliah tuh menyesuaikan susah.
0: Masih
3: ya teman-teman
0: adaptasi.
3: Ya. Betul. Iya sih, setuju. Relate banget.
0: Semua sama ya, kita juga gitu.
3: Iya
0: ya.
3: Iya kan, kayak jadi survival banget deh bener. Di semester awal tuh.
0: Jadi pendiam.
3: Iya, agak iya sih, bener sih.
0: Karena
3: kalau awal.
0: Karena pendiam dulu.
3: Iya, oke.
0: Okay. Oke, okay, baiklah. Nah, terkait dari prestasi teman-teman ya, mungkin pencapaian kan banyak ya. Mm-hmm. Yang aku baca dari CV-nya pun banyak gitu
3: yes.
0: ya. Tapi yang paling tidak bisa dilupakan, yang paling
3: berkesan
0: mm-hmm. mungkin ada gak guys? Dari Gibran, Givari. Gibran dulu mungkin?
4: Hal yang berkesan gitu ya?
0: Boleh.
4: Kalau aku sih kesannya apa ya? Mungkin kayak ada momen yang aku tuh gak expect gitu. Aku gak nyangka banget gitu. Padahal aku itu kan selama ini kan kupu-kupu ya, jadi yes. jarang ikut. Mm-hmm. Apa yang organisasi, volunteer, mm-hmm. relawan segala macam gitu. Aku hanya mahasiswa kuliah pulang, mengandalkan portofolio ya, maksudnya biar apa ya, enak lah kalau udah lulus tuh kan sebagai mahasiswa diploma itu kan harus dibutuhin dengan apa kebutuhan industri gitu.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah.
4: Apa ya, kalau untuk kesan aku selama jadi mahasiswa berprestasi ya. Mm-hmm. Aku itu bisa mendapatkan banyak pengalaman mulai dari relasi, terus juga manajemen dan lain sebagainya itu cukup wow gitu lah.
3: Okay. Karena ini juga pertama kali ya berarti ya.
4: Iya, pertama kalinya disabilitas diikut sertakan.
3: Wih, keren loh.
0: Iya, yeah, yeah, luar biasa ya.
3: Betul.
0: Okay, kalau dari Givari, ini gimana?
5: Kalau dari aku mungkin ini ya kak, malam penghargaan di UNS itu, insan prestasi di UNS. Jadi di situ mahasiswa prestasi, kemudian tenaga kerja dan juga dosen yang perform seperti itu. Jadi diundang di dalam suatu malam acara dan di situ saya mendapatkan penghargaan mahasiswa prestasi anugerah, malam anugerah. Jadi pada saat itu ya sangat memorable lah bagi saya karena di situ banyak dosen yang saya kenal dan bisa. Apa ya, tegur sapa di satu acara itu kan momen yang tak terlupakan lah seperti itu.
3: Wih, memorinya ada banget berarti ya. Bener. Tapi aku penasaran tadi kan Gibran juga sempat mention ya kalau teman-teman disabilitas tuh diikut sertakan gitu. Nah kita penasaran ya teman Pro 2 ya, kira-kira di UNS itu support dari teman-teman UNS ataupun dari fakultas dan lain sebagainya seperti apa sih untuk teman-teman disabilitas?
4: Kalau masalah itu sebenarnya dimulai dari kitanya yang menerima teman yang berbeda gitu. Gak mesti yang teman berbeda dalam artian disabilitasnya tuh yang mungkin daksa, netra, tulis segala macam. Mungkin teman-teman yang kayak autis, ADHD segala macam itu harus menerima lah gitu. Jadi dan itu menjadikan UNS sebagai kampus inklusi gitu.
3: Wih, oh iya setuju, yeah. Betul. Setuju gak Des?
0: Setuju.
3: Oke, kalau menurut Givari gimana nih?
5: kalau dari aku mungkin pembahasannya ada dua ya kak, okay. Dari UNS sama dari fakultas seperti itu. Kalau dari UNS itu ada organisasi yang namanya Ikatan Mahasiswa Disabilitas, wow. Serta Ikatan pendamping untuk disabilitas itu sendiri. Nah jadi yang FORDIS itu tadi atau Forum Relawan Disabilitas itu kalau misalnya Ikatan Mahasiswa Disabilitas itu nanti punya acara itu nanti akan menemani seperti itu di lingkup UNS ya. Kalau untuk di lingkup fakultas itu seperti yang saya tadi udah bilang di semester awal saya sering diajak untuk FGD seperti itu. Kira-kira fakultas ini butuh apa sih atau kamu ingin disediakan apa seperti itu. Jadi kan permasalahannya udah terjawab ya terbukti dari banyaknya mahasiswa disabilitas yang ikut atau daftar di FEP tahun ini seperti itu.
3: Wow, dan diikut sertakan tadi ya, benar sih, setuju banget. Luar ini biasa. Juga keren banget ya, spesial.
0: Spesial
3: juga buat UNS gitu loh. Spesial proud juga buat UNS yang membuka sebesar-besarnya gitu buat teman-teman di sini untuk ya sama kayak teman-teman lainnya gitu untuk bisa ikut ikut berprestasi sebagainya. Terus ikut organisasi juga tadi ya kan Gibran dan Givari gitu keren banget sih.
0: Tapi by the way sorry ya Givari kita
3: agak gini-gini ya, kita gini. Karena sama ketutupan mic ya tapi nggak apa-apa ya.
0: It's okay ya. Yes. Oke, selanjutnya
3: kita bisa lihat di TikTok ya Des.
0: Betul, aku melihatnya Givari itu dari TikTok TV, ya. Iya lah karena kita tidak terlihat di sini ya.
3: Yes, benar banget.
0: Tidak apa-apa. Nah, selanjutnya untuk mimpi atau target kalian ke depan guys, ini pengen ngapain lagi?
4: Kalau aku targetnya selama kuliah dan setelah lulus kuliah ya.
3: Yes.
4: Kalau untuk selama kuliah yang tadi yang saya bilang kembangin portofolio, kembangin minat gambar, terus latihan terus menerus. Kalau ada kesulitan ya dibantu dan setelah kuliah aku sih mungkin kerja ya kayak biasa ya. Cuman aku pengen jadi freelancer gitu. Freelancer, ilustrator terus juga karena akhir-akhir ini aku kan yang tadi saya bilang saya suka modeling gitu, suka modeling objek karakter gitu. Aku sih pengen nyoba ya kayak 3D modeling gitu, terus juga bikin animasi gitu.
0: Oke. Dah, karena Gibran ini juga merupakan angkatan pertama tadi ya.
4: Angkatan pertama.
0: Jadi mungkin tidak ada link-link dari kakak tingkatnya.
4: Iya
0: kan?
4: Iya,
0: mungkin kan nanti mungkin kalau ada link tuh oh ini harus kemana gitu kan.
4: Betul.
0: Oke, tapi dari teman-teman yang lain itu apakah ada misalnya tempat untuk apa sebutannya magang atau apa gitu kan? Ada enggak sih?
4: Magang untuk yang disabilitas gitu ya? Kurang tahu sih aku, karena aku itu kan belum sampai situ.
3: Oh iya, baru ya, masih baru ya.
4: Semester 3 itu. Kalau magang tuh berarti antara semester berapa 6 atau 7.
0: 7 ya?
4: Ya berarti 6 atau 7 lah kurang lebih.
3: Oke. Berarti kalau untuk Givari, apakah udah ada magang?
5: Udah ya? Di semester 6 kemarin.
3: Wow, itu gimana tuh pengalamannya Givari?
5: Itu pengalamannya jujur, pertama kan kita harus ngajuin surat ke fakultas dulu. Nah, kemudian di surat fakultas itu nanti ada keterangan bahwasanya mahasiswa ini disabilitas menggunakan kursi roda. Nah, nanti ketika kita tujukan ke perusahaan, itu nanti perusahaan aware lah istilahnya kan udah ada kalimat seperti itu kan. Nah, waktu itu saya magangnya di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu di bawah Dinas Koperasi.
3: Keren. Berarti dari instansi juga apa ya, support juga berarti ya.
5: Sangat welcome ya.
3: Wah, keren banget nih teman Pro 2. Ya.
0: Keren. Terakhir deh, teman-teman ya. Boleh kalau ada pesannya yang pengen disampaikan buat teman Pro 2 yang mendengarkan biar bisa terus semangat, kayak kalian gini bisa semangat terus berjuang, berprestasi itu gimana prinsip yang dipegang
3: apa? Tanpa ada
0: apa,
3: batasan gitu ya Des ya pastinya.
0: Betul, sesuai tema kita.
4: Pesanku untuk teman-teman yang khususnya yang disabilitas, tetap semangat, tetap berjuang, jangan lupakan pendidikan karena itu juga salah satu hal yang penting buat umat manusia dan semangat untuk kedepannya.
3: Semangat. Oke, baiklah. Terakhir dari Givari.
5: Mungkin kalau dari aku.

0: sambil lulus, satunya masih wah jauh.
1: Berjuang nih.
0: Masih jauh, lumayan ya. Yes. Tapi enjoy pastinya ya teman-teman ya.
2: Enjoy.
0: Oke, okay, baiklah. Next, okay. Nanti kita mungkin ngobrol lagi.
1: Lebih banyak lagi.
0: Hmm. Kita gimana keseruan hari ini?
1: Seru gak?
2: Seru
1: gak?
2: Seru.
0: Seru? Pengen lagi gak nanti?
2: Pengen nih.
1: Pengen ya. Ya. Okay, mungkin hari ini masih malu-malu sedikit ya. Nanti, iya ntar next kalau punya, kalau misalnya ikut sesuatu atau ada prestasi boleh banget kasih tahu langsung, ke kita. Ntar kita ajak ngobrol lagi di sini ya. Oke okay, deh, terima kasih Gibran dan Givari. Dan yay, dan buat teman Pro 2 kita masih stay sampai nanti jam 7 malam. So buat kamu yang mau gabung bareng Detik langsung aja join di Pro 2 FM. Selamat.
0: Teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro FM Solo.
1: Teman terbaik kamu masih di sore ceria.
0: Yes. Ini kayak ramah nih aku. Yes, mulu.
1: Emang dia gitu ya?
0: Tiap mau on air. Yes, teman Pro 2. Yes, teman Pro 2.
1: Baru ingat lagi.
0: Iya, dia kayak gitu seringnya.
1: Oh, lucu ya?
0: Iya, dia memang lucu dan gemoy dan embuy. Embuy.
1: Amboy. Itu di kartun apa ya? Amboy, Upin Ipin kalau enggak salah ya. Amboy.
0: Emang iya.
1: Siapa yang bilang?
0: Bukannya ya? Adit Sopo Jarwo? Enggak ya?
1: Adit Sopo Jarwo emang
0: enggak
1: gitu.
0: Enggak ya? Tahu.
1: Logatnya. Upin Ipin deh kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Iya sih. Amboy. Siapa tapi yang bilang lupa ya?
0: Aduh. Oke deh teman Pro 2, kita di sore ceria kali ini ya. Sebelum nanti kita pukul 7.15 lagi. Pukul 17.40 teman Pro 2 bakalan azan maghrib ya. Nah tapi sebelum itu kita mau menyapa dulu teman Pro 2 yang sudah muncul-muncul absen-absen datang-datang nengok-nengok
1: nengok-nengok ya. Di WhatsApp ada dari teman Pro 2 David Siburian Kalimantan Barat. Ini ada pas lagunya Tik. Lagunya apa coba tebak?
0: Lagunya
1: salah. Ini aja. Tiffany Kenanga.
0: Okay.
1: Kata siapa?
0: Coba kita cari dulu ya.
1: Tadi suruh nebak langsung aja deh. Ada enggak?
0: Aduh,
1: harus
0: Tiffany
1: ada sih.
0: Kena.
1: Harus ada.
0: Oh,
1: harus
0: gitu
1: ada.
0: Ya?
1: Kata
0: kayak
1: siapa?
0: Ini di Pro 1 ada sih kalau ini ya. Aduh, enggak ada lagi.
1: Mungkin ada yang lain.
0: Mungkin Kak, lagu yang lagi
1: Kak David.
0: Hype Kak David, boleh banget.
1: Tiffany, double F.
0: Oh,
1: double F. Ada enggak? Kata siapa? Enggak ada ya. Coba
0: belum
1: ya
0: ada
1: di folder
0: sih.
1: Satunya. Kita cek-cek di folder-folder ya.
0: Betul. Adanya ini, Cinta Si Dia, mau enggak?
1: Oke, langsung let's go.
0: Oke, puterlah ya.
1: Yeah.
0: Karena yang kata siapanya belum ada nih, Kak. Jadi nanti kita puterin yang Cinta Si Dia aja ya.
1: Kintamani.
0: Soalnya
1: Kintamani.
0: Ini loh kenangan. Jadi tadi Kinta,
1: gitu.
0: Cinta jadi Kinta. Iya. Gitu.
1: Ini jadinya siapa lagunya?
0: Tiffany Kenanga Cinta Si Dia.
1: Oh, Cinta Si Dia.
0: Yo, iya.
1: Oh, Cinta Si Dia sih. Ono enggak dicinta noh.
0: Udah aku cinta semuanya.
1: Wow. Anda mencintai semua.
0: Iya. Aku tuh orangnya gak pilih-pilih.
1: Wow, keren
0: gitu.
1: Sekali.
0: Jadi
1: Tiga.
0: Ya daripada mempertanyakan. Wow. Jadi yaudah semuanya aku cinta dan
1: jadi
0: aku sayang.
1: Gak di filter ya?
0: Enggak.
1: Semuanya pokoknya sama rata ya?
0: Sama rata.
1: Iya, bagus-bagus.
0: Iya kan?
1: Setuju
0: kan?
1: Bagus, ini adalah calon-calon. calon-calon apa ya?
0: Calon-calon buaya betina. Enggak, bercanda.
1: Aduh.
0: Ya kan sayang dong sama semua teman Pro 2. Sama orang-orang yang sayang juga sama aku. Gitu. Kalau yang gak sayang terserah.
1: Oke deh, kita lanjut deh kalau gitu.
0: Yay.
1: Ya. Dari Ninda. Ninda Tiara Harum Sekarwani. Ini orang yang selalu harum.
0: Betul.
1: Dan
0: iya
1: ini
0: sih,
1: dari Bandung.
0: Harum.
1: Iya, ada harumnya tuh selalu harum. Ini kenapa nyek.
0: Iya nih. Coba dong dibenerin.
1: Kedengeran gak sih teman Pro 2? No. Aku gerak dikit. No.
0: Iya lagi. Nah. Kamu tuker sama yang itu aja, Des.
1: Jadi aku enggan untuk bergerak gitu ya.
0: Kamu
1: sungkan,
0: ntar tuker ya sama yang itu ya. Soalnya di sini juga masuk nih di headphone nih. Sama yang itu.
1: Oh itu. Gak mau.
0: Di?
1: Sama ini.
0: Oh sama yang itu tuh.
1: No. Sofa yang aja yang di luar gimana aku pindahin.
0: Jangan. Dulu kita udah ya kita bertingkah kayak gitu. Stop ya. Kok dulu kita pede banget sih. Mindahin
1: sofa.
0: Kita siaran semuanya sendiri. Bayangin ya teman Pro 2 kalau ada yang udah pernah ke. Setelah dipikir-pikir kita benar-benar liar sih. Ada di depan studio itu ada sofa biasa buat tamu. Nah pas kita siaran malam itu kita masukin ke studio.
1: Tapi kita disclaimer ini siarannya bareng ramean ya.
0: Iya kita berempat. Aku,
1: gitu ya.
0: Desva, JJ, Rama. Nah kursinya kita ganti pakai kursi sofa. Jadi kita siaran kayak podcast. Tapi setelah dipikir-pikir kok nakal ya. Cuman
1: nakal
0: kita sempat juga sih agak dijulitin ya.
1: Wah.
0: Kayak
1: ini kok dinding-dinding tuh.
0: Dindingnya berbicara ya. Agak jadi bahan omongan gitu loh. Sofanya kok dibawa masuk gitu. Tapi kan kita kembaliin ke semula.
1: Iya pasti.
0: Iya kan setiap
1: cuma
0: habis closing kita balikin. Iya.
1: Iya cuma minjem bentar.
0: Minjem bentar
1: gitu
0: aja.
1: Ya. Minjem bentar doang.
0: Gitu,
1: daripada
0: karena
1: nganggur ya sofa di depan itu ya.
0: Bener karena kalau dulu tuh malam tuh sepi gak sih? Kalau sekarang
1: sepi.
0: Kan banyak narsum ya.
1: Kalau
0: malam ya kan.
1: Dulu
0: sepi banget.
1: Gitu.
0: Iya gitu.
1: Ya. Oke, lanjut dulu Ninda ya.
0: Iya.
1: Ini kasih info sih, Tik.
0: Oke.
1: Terkait Roni Parolian, katanya bulan depan ini rilis album keduanya.
0: Wow.
1: Judulnya Dunia dan seisinya.
0: Waduh, Roni.
1: September.
0: Udah mau rilis lagi aja nih, kayaknya. Walls Akhir Zaman baru aja
1: baru,
0: ya.
1: Baru
0: anoh. Oke. Okay.
1: Mereka lagu juga nih, Maidra 100 Hidup Lagi.
0: Oke. Okay. Bukan berarti aku.
1: Ini udah pernah diputar belum sih di ini di Pro 2?
0: Udah.
1: Pernah, ya?
0: Ada apa lagunya? Nih.
1: Oh, oke, okay, ada. Yoi,
0: ntar aku puterin ya. Thank you ya Kak Ninda, info-infonya.
1: Info lagi sih.
0: Lanjut lagi
1: dari April.
0: April ya.
1: Dari April. Mm-hmm. Kak Atika mau curhat.
0: Boleh. Kenapa Kak April? Aku lagi gangguin orang siaran. Waduh, kamu gangguin siapa di sini?
1: Gangguin siapa nih?
0: Ada Detik, di Pro 1 ada Kak Hanan, di Pro 4 ada Kak Aji ya. Kak Sanggita Aji.
1: Sanggita Aji.
0: Iya, betul.
1: Di Pro 4 panggilnya siapa sih?
0: Kak April
1: nama,
0: di Pro 4
1: nama udaranya?
0: Tuh, iya,
1: kita
0: nama,
1: ngafal nih.
0: Nama udaranya siapa sih
1: Kak
0: Pro 4? Karena panggilan akrabnya Aji ya, Mas Aji ya.
1: Iya, Mas Aji. Kalau di Pro 4 panggilan udaranya siapa nih? Apa mungkin tahu enggak sih?
0: Iya. Oke.
1: Atau ya Aji.
0: Kamu gangguin siapa Kak April nakal
1: atau
0: ya?
1: Atau gangguin dari RRI lain nih?
0: Waduh. Oh iya bisa sih. Bisa.
1: Gimana
0: bisa.
1: Tapi konteksnya waktu siaran diganggu tuh gimana? Gangguin siaran
0: mungkin
1: tuh gimana?
0: Mungkin iseng kali. Ya enggak apa-apa sih.
1: Di telepon-telepon mungkin, di telepon-telepon
0: bisa atau
1: bisa
0: di
1: juga, itu kan
0: ya
1: bisa
0: disengin lah ya, enggak apa-apa.
1: Tapi enggak apa-apa. Kita malah angkat nanti.
0: Betul.
1: Kita ajak ngobrol nanti.
0: Benar-benar
1: ya,
0: banget.
1: Telepon ya.
0: Yoi. Thank you ya Kak April udah sharing-sharingnya.
1: Thank you. Aku kirain curhat apa gitu loh.
0: Heeh, sama.
1: Curhat yang harus deep talk gitu kan.
0: Iya, ya benar-benar. Tapi enggak apa-apa, gangguin terus aja.
1: Ya, oke. Okay, lanjut. Lagi dari teman Pro 2 Catur.
0: Aduh. Lapar nih, aku lagi lapar banget tau Kak Catur. Gara-gara
1: ini,
0: tadi
1: ini.
0: Aku tuh gak makan nasi dan aku makan bakso gak habis gara-gara.
1: Kamu makan bakso?
0: Iya,
1: ya,
0: lambung
1: aku juga
0: sakit
1: makan
0: bakso
1: lagi.
0: Soalnya.
1: Weh, sama
0: kok
1: lagi.
0: Kok bisa sama sih? Kok kenapa
1: bisa?
0: Sih?
1: Diket-diket.
0: Kan kita lagi gak bersama ya? Saat tadi.
1: Iya.
0: Kenapa
1: iya,
0: kamu makan
1: bisa?
0: Bakso juga?
1: Aku juga makan bakso tadi. Kamu baksonya yang ada ini kan, telur puyuhnya satu gak?
0: Iya.
1: Loh.
0: Kok sama?
1: Kok
0: aku
1: bisa?
0: Sih bakso Samson tadi.
1: Eh, loh kok sama?
0: Demi apa sih?
1: Wah.
0: Stop ya, Des.
1: Waduh, udah deh.
0: Habis
1: udah
0: ini kita makan apa? Aku lapar banget nih, Des.
1: Hah? Ini makan sama yang dikirimin Catur aja
0: itu
1: ini.
0: Itu kulit ya, aduh enak banget.
1: Kita gambarin yang difotoin sama Catur lagi makan. Makan enak banget ini ya.
0: Iya, itu
1: ini
0: nikmat
1: ada
0: sih.
1: Kulit kremes.
0: Itu makan sedep tau kayak
1: makan
0: gitu.
1: Sedep ini. Mm-hmm. Makan apa kalau kata kamu, Tik? Makan makan apa?
0: Makan sedep.
1: Enggak. Makan,
0: makan enak.
1: Ini. Bukan enggak satunya lagi makan proper. jadi kayak
0: besok lagi aku lagi aku hukum ya. Jadi nanti dia di pojokan aku suruh tangannya aku suruh ke belakang ya.
1: Kan gini maksudnya ini loh aku mau
0: karena menurut aku kalau makan enggak proper itu kalau aku masak sendiri gitu loh.
1: Oh,
0: kayak
1: gitu.
0: Itu tuh capek.
1: Okay.
0: Itu makan gak proper, okay. Kalau makan proper tuh ini, disiapin
1: oh,
0: kan,
1: disiapin,
0: udah disiapin gitu.
1: Jajan gitu, yeah. Makan proper ya.
0: Yes.
1: Yeah, yeah, oke, okay. Ini ada.
0: Makasih ya udah di-spill keburukan gue. Enggak.
1: Itu
0: bercanda.
1: lucu.
0: Iya sih.
1: Itu
0: aku,
1: lucu, sebutannya makan
0: iya,
1: proper.
0: Iya, makan proper.
1: Gitu.
0: Maksudnya gak proper yang aku maksud itu, kalau aku masak sendiri dan kan yeah, berantakan.
1: Iya, yeah,
0: aku harus nyuci, itu.
1: Oh gitu, itu
0: iya,
1: kurang
0: itu capek
1: proper
0: banget.
1: Gitu ya.
0: Iya, gitu.
1: Yeah. Jadi pokoknya jajan itu
0: proper
1: makan
0: semuanya
1: proper.
0: Jajanan.
1: Kalau yes. Dari Catur ini lagi makan catur makan
0: catur
1: makan. Catur
0: makan enggak catur. Makan kulit.
1: Makan kulit.
0: By the way, Kak Catur ini kok
1: ayam.
0: Output fotonya beda ya? Di situ orang di sini pucet.
1: Beda PC. Kita
0: iya,
1: lihatnya dari beda PC.
0: Iya.
1: Jadi beda ini
0: iya.
1: Saturasi warnanya.
0: Betul. Kak Catur aku punya pertanyaan deh. Kan Kak Catur lagi makan kulit kan? Kak Catur kamu lebih prefer kulit yang kering gitu yang crispy atau kulit yang basah nyoy-nyoy? Karena kalau iya, kalau aku tuh prefer kalau misalnya beli kulit gitu ya, aku minta ke abangnya tuh kayak buat gorengnya dicelup doang aja, karena nggak mau kering, harus tetap nyoy-nyoy gitu.
1: Iya sama.
0: Iya kan?
1: Sama. Kayak yang agak-agak basah gitu loh.
0: Iya itu enak banget.
1: Kalau masih kenyil-kenyil gimana?
0: Iya,
1: gimana?
0: Aduh.
1: Sate kenyil.
0: Ih lama ya nggak makan sate kenyil.
1: Dibuat lauk lagi.
0: Iya. Jujur crispy sih
1: oh,
0: katanya.
1: Crispy.
0: Kenapa? Emang sih.
1: Keras-keras.
0: Bisa
1: gitu
0: dicemil kan kalau crispy
1: dia
0: tuh
1: bisa...
0: nggak enak.
1: Ini ASMR.
0: Iya betul.
1: ASMR gitu.
0: Ya enggak usah juga sih ASMR. Oh, siapa bener sih bisa,
1: kan bisa
0: aja siapa tahu.
1: Kalau coba
0: vlogger.
1: Kalau coba kulit nyoy-nyoy.
0: Kalau coba.
1: Kalau coba iya. Coba kalau
0: Coba kalau
1: gimana? Iya, so, coba iya. Kalau kan?
0: Iya. Ya,
1: coba kalau kulitnya nyoy-nyoy, asemernya gimana? Gak ada tuh.
0: Gitu suaranya bukan.
1: Kalau itu cross cross cross ya, gitu. Enak.
0: Gitu. Iya, terus kata Kak Catur gini, Des. Kan makannya makan baksonya barengan, please deh. Enggak, Kak Catur, serius enggak. Jujur,
1: kita enggak.
0: Demi apapun kita enggak barengan.
1: Kita enggak barengan makannya.
0: Iya. Tapi biasa lah, Desa tuh yeah. Suka nanya dulu sama aku, kamu makan siang apa?
1: Tapi memang belinya barengan. Tapi pulangnya masing-masing. Di take away.
0: Iya, di take away. Jadi aku makan di kos, dia makan di rumah tadi.
1: Jadinya makanya bisa.
0: Iya, betul.
1: Tapi belinya ya barengan
0: sih.
1: Ya.
0: Betul-betul.
1: Iya.
0: Enak gak?
1: Enak-enak. Enak baksonya.
0: Itu
1: enak.
0: Sih favorit karena, kamu sih.
1: Bakso, tipikal bakso yang
0: wow. Keruh, dia bakso yang keruh gitu loh. Enak keruh. Berkaldu.
1: Terus tapi, panas.
0: Iya benar. Tapi menurut aku itu lebih enak dari yang sana lagi.
1: Oh iya.
0: Entah kenapa lebih berkaldu gitu loh.
1: Oh iya juga ya.
0: Iya enggak sih? Dan mungkin lebih banyak tetelannya.
1: Ya. Betul. Ya, itu kan? Yang aku pengen sebutin tadi, iya, tetelan. Ini is the best. Bakso gitu kalau ada tetelannya.
0: Pokoknya ya, mah dahsyat deh.
1: Itu udah terpenting. Kalau enggak ada baksonya juga enggak apa-apa. Yang penting tetelannya.
0: Itu namanya kalau gitu namanya tetelan kuah.
1: Tetelan kuah ya. Bukan ini ya.
0: Yoi, oke deh, makasih ya Kak Catur you, bikin Catur. Kita ngiler habis ini mau dijajain Des, Pak.
1: Oke, tunggu aja nantinya.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut dari Han, Klaten. Okay. Pro 2, request Hai. Lagu Hindia.
0: Boleh.
1: Gaskan lagu Hindia. Hindianya pengen mau yang lagu apa? Ini kita banyak stok nih kalau lagu Hindia ya. Mm-mm. Lagu yang jarang diputer aja kali ya.
0: Boleh, banyak
1: apa sih. Hindia yang jarang diputer?
0: Hindia yang jarang diputer.
1: Oh, bayangkan.
0: Berdansalah. Oh bayangkan, ya bayangkan
1: itu jarang banget.
0: Mana sih bayangkan tuh?
1: Enggak ada. Udah kehapus.
0: Udah enggak ada ya?
1: Udah kehapus.
0: Sedih banget.
1: Iya.
0: Download mau lagi. Iya, nanti aku download. Ada Mata Air, Rame Sepi Bersama, Rasakan Nikmatnya Hidup, Berdansalah, Besok Mungkin Kita Sampai, Everything You Are, Kids Let Down.
1: Semua
0: secukupnya.
1: Cinta Terdengar Sama?
0: Yes.
1: Ada
0: di sini. Ada juga. Sama okay. Membasuh, mau yang mana?
1: Mau yang mana nih, Han Klaten. Ini baik banget lagunya Hindia.
0: Betul.
1: Kita
0: nanti
1: stoknya banyak.
0: Iya, ntar diputer ini habis azan maghrib ya, Kak Han ya.
1: Gak mau, sekarang. Iya, iya, iya, udah nanti habis.
0: Ingat ya, kamu habis ini aku time out di pojokan, Des.
1: Loh, kok gitu ya.
0: Ya udahlah teman Pro 2, selamat makan juga buat Kak Catur dan buat semua teman Pro 2 yang sedang makan sore menjelang malam ini ya. Boleh juga spill makanan kamu sama kayak Kak Catur tadi lagi makan apa sore ini. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kita juga dan buat teman Pro 2 yang lain kayak tadi Kak Catur nasi
1: tempatnya
0: kulit.
1: Tempatnya sama lagi nanti kita ke sono.
0: banyak tau yang tempat kayak gitu ya enggak sih?
1: Maksudnya
0: kayak penyetan 99, penyetan 45, penyetan 12, penyetan.
1: Oh, dari 1 sampai 100 angkanya ada.
0: Iya. Tapi itu by the way di mana Kak Catur penyetannya? Boleh kali.
1: Nanti siapa tahu kita ke sana Catur ya kan. Mana dengan menu yang sama. Pokoknya waktu di kasir nyebutnya pokoknya tadi yang dipesan oleh Kak Catur.
0: Iya, gitu. Betul. Iya, dipesan orang di depan kita. Kan kayak di YouTube tuh loh.
1: Oh, pesen, itu yang di YouTube.
0: Iya.
1: Kita mau pesan semua menu yang dipesan sama
0: orang di depan kita.
1: Tadi sebelum kita.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Kayak gitu lagi. Mana kita ngonten.
0: Waduh. Ya.
1: Dari Catur nih, lagunya Hindia. Mungkin kita sampai.
0: Oke, siap. Ntar diputar habis azan
1: besok,
0: ya.
1: Besok. Maksudnya besok mungkin kita sampai.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Aku suka banget kangkung goreng crispy-nya. Aduh, itu enak banget lagi kayak kailan crispy itu kan.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Iya, kayaknya juga enak
1: ya. Bah, mantap sih.
0: Mantap banget kan, itu jadi lapar deh.
1: Udah cocok. Ya udah, kita lagu dulu.
0: Okay.
1: Sampai nanti di Batik ya. Bahas Singkat dan Karya Anak Muda.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Balik lagi teman Pro 2 bareng Deti,
1: Deso dan Atika. Panjang bener.
0: Panjang.
1: Tadi ya itu kan? Kita sebenarnya lagi ini teman Pro 2 bingung cari-cari makan ya.
0: Lapar
1: kita
0: banget
1: lagi
0: pilih-pilih
1: nih. Ya. Enaknya makan apa karena tadi di spill sama Catur ya. Ini ada salah satu warung makan yang enak
0: murah
1: dari
0: banget, cuy.
1: Dari namanya aja udah namanya apa, slogan,
0: tagline
1: lezat dan bergizi. Gitu ya. Kelihatannya enak-enak banget kayak penyetan
0: murah
1: gitu.
0: Banget sih.
1: Ayam kremes, beh.
0: Nasi dada kremes cuma 13.000 loh.
1: Ah, enak banget.
0: Udah kenyang gak sih itu? Ya ampun.
1: Duh. Harus sih.
0: Harus coba kesana sih. Next time kita kesana. Thank you ya Kak Cato rekomendasinya.
1: Thank you banget ini.
0: Butuh sih. In this economy.
1: Maksudnya dengan harga segitu udah dapat lauk yang proper.
0: Proper. Iya. Diulangin lagi.
1: Sakit.
0: Udah dapat makan enak.
1: Iya, makan enak.
0: Aku suka banget cak kangkung gitu-gitu loh. Kayak cak kangkung, terong goreng itu yang kayak gitu-gitu aku suka banget. Jadi Okay. Someday kita bakal kesana.
1: Worth it banget sih kayaknya.
0: Kak Catur, kita sebagai manusia sebagai teman yang baik, Kak Catur, kita rekomendasiin nasi bebek Madura murah dan enak favorit Desva. Ini murah
1: ini
0: banget
1: enak,
0: ya,
1: enak
0: karena
1: harganya di antara yang lain tuh di
0: bawahnya. Ini paling murah. Biasanya tuh kan bebek Madura tuh lumayan ya harganya, 25-an ke atas kalau ya.
1: 35.
0: Gitu. Gennya. Nah, di yang ini, yang favorit Deswa ini, nasi bebek bumbu hitam itu ada di depan Luwes ini loh. Ini Luwes mana? Kestalan. Di depan Luwes Kestalan itu ada nasi bebek Madura, itu murah banget. Satu porsi nasi bebek lalapan bumbu hitam dan lain-lain cuma 18.000.
1: Oh,
0: itu murah banget ya. Kalau mau bebek yang gede, tapi perut aku yang biasa, iya, yang biasa tuh udah normal, udah ya udah cukup gitu loh.
1: Udah cukup untuk satu porsi ya.
0: Yes. Dan ada juga porsi yang jumbo harganya berapa, Des?
1: 28 kalau enggak salah.
0: 28 itu gede banget. Aku aja enggak habis waktu itu beli yang jumbo, enggak habis.
1: Banget itu, udah.
0: Itu kesukaan Deswa banget tuh.
1: Mungkin baru nemu itu sih.
0: Betul.
1: Kayak yang di bawah harga rata-rata.
0: Betul.
1: Untuk seekor seporsi bebek Madura.
0: Madura ya, benar. Dan dia nasi bebek juga nasi lele 10.000 ya. Nasi lele 10.000 tapi dapat satu.
1: Kalau
0: dua berapa, 15 atau berapa?
1: 14 ya.
0: 14 nih
1: kalau enggak salah ya, teman
0: gitu.
1: Pro 2 ya. Iya, karena ini kayak ya termasuk apa ya?
0: Apa?
1: Ya jarang gitu loh yang
0: iya
1: jual.
0: Loh.
1: Ini tapi dengan jual harga segitu enak.
0: Enak ya. Oke.
1: Iya, oke lah.
0: Sebenarnya kalau menurut aku bumbunya tuh enak banget. Bumbunya tuh enak banget, tapi kadang kayak hoki-hokian gitu loh. Kadang bebeknya agak kurang gurih, bebeknya ya. Tapi bumbunya mah udah top, Marco top is the best. Cuman kadang bebeknya agak kurang gurih. Cuman sih untuk harga segitu ya, udah kita jangan berekspektasi tinggi-tinggi. Tapi tetap enak, tetap beneran bebek.
1: Untuk harga segitu, enak.
0: Enak,
1: gitu.
0: Iya.
1: Enak gitu ya.
0: Yoi, Kak Catur notut juga nih ayam ini ya, brand ini. Nanti kita kesana nih kapan-kapan, betul.
1: Di Solo Baru ternyata.
0: Yes, Kak Catur kayak sering ya ke Soba ya, makan di Soba ya gak sih?
1: Karena di Solo Baru juga banyak makanan, banyak
0: gitu.
1: Penyetan, jejer-jejer lah di sana ya.
0: Iya, bener, yang sepanjang itu kan, dekat burger itu kan. Burger.
1: Mana? Oh iya. Burger.
0: Yang kamu makan sop, aku makan bebek itu lo inget gak sih?
1: Oh iya, benar-benar ya kan? Situ. Wah, itu jejer-jejer banyak banget
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Berjejer-jejer.
0: Iya, itu yang paling enak yang mana tuh di antara mereka?
1: Sampai bingung ya.
0: Oke, thank you ya Kak Catur Met makan.
1: Makan
0: lanjut
1: ya.
0: Lagi dari Kak Iki Dias Des.
1: Alright.
0: Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Shalom, salam kebajikan Om Santi-Santi Om Tu Detik.
1: Hai.
0: Iki Dias di Kupang, mau request lagu dari Jamrud judulnya Selamat Ulang Tahun.
1: Ya, ulang tahun siapa lagi nih?
0: Banyak yang ulang tahun Kak Iki ya. Lagu ini Iki khususkan buat mamanya geng Manado, Kak Cintami.
1: Oh.
0: Kak Cintami udah ulang tahun lagi?
1: Emang waktu
0: kayak
1: itu kapan?
0: Udah ulang tahun deh.
1: Kalau udah ulang tahun, tahun lalu dong.
0: Buset, cepet ya.
1: Okay,
0: buat Kak Cintami, Oma Jesli juga yang hari ini menerima berkat 1 tahun usianya yang ke-59 tahun.
1: Happy birthday.
0: Panjang umur sehat selalu serta mulia and God bless you, Oma Jesli. Minta kado ultah dari Detik nyanyiin lagu HBD secara akapela. Ya, kita tuh adalah jokian nyanyi ini lagu birthday ya.
1: Job nyanyi ya.
0: Ayo, oke. Happy gitu aja.
1: Happy.

0: Mama Jessy, happy birthday ya, Uncle, yes. 59 tahun serta mulia, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya.
1: Ya, yeah. Dan Iki juga mau selamat sore buat teman-teman Iki, ada 193 juta seperti biasa, banyak ya. Sudah stay dalam WhatsApp grup berteman diwakili Laker dan
0: Cecan.
1: Oh iya iya iya. Dan Cecan ada Dr. Franz, AKBP Yohanes, Kompol Iwayan, James Komaseh, Liv, Jeropan, Mutia, Prison, Yufren, Jopa, Yane, Charlie, Yuliana, Sila, Ina, Nabila, Yuli, Balang, stopin dong deh.
0: Oke, stop. Udah selesai.
1: Oke, ingat-ingat kopi sore dan pisgor sambil pantau Pro 2 Surakarta. Udah enak. Pisang goreng kesukaan Desva juga.
0: Yoi.
1: Ojo ke susu minumnya karena kopi masih panas, nanti bibirnya doer.
0: Jadi bener seksi. Iya, bibirku seksi. Kok bibiku? Bibirku.
1: Bibirku seksi. Jelly terbukti.
0: Udah. Stop.
1: Ngeselin ya. Iki punya pantun khusus buat yang HBD, Oma Jessy, detik bantu aminkan dan cakep saja. Bacain Des.
0: Oke. Oke, dari yang pertama ya. Ini pantun ya. Okay. Matahari sore bersinar terang,
1: cakep.
0: Menyapa hari penuh ceria. Ulang tahun Oma Jessy, semoga selalu cemerlang.
1: Yes.
0: Oma Jessy diberi kesehatan dan umur panjang sejahtera.
1: Yes sir.
0: Amin. Buah mangga buah rambutan, cakep. Enaknya dimakan sama bihun. Pantas aja jempol cinta mi kedutan. Ternyata Oma Jessy lagi ulang tahun.
1: Aduhai.
0: Satu lagi,
1: yeah.
0: Makan sirih masak mendidih.
1: Yes.
0: Geli hati lihat beruang manyun. Oma Jessy jangan nangis jangan sedih. Nih Iki kasih hadiah ulang tahun pantun.
1: Wow, gas kan Kak Iki. Mantep banget sih pantunnya ya.
0: Selalu ada.
1: Iya, selalu ada aja
0: gebrakannya. Apapun bisa dirangkai sama si Iki ini.
1: Betul.
0: Makasih detik yang sudah baca. God bless you tuh.
1: God bless Iki, you.
0: Ya. Dan pastinya untuk Cinta Mi yang sore hari ini. Kok sore hari ini? Yang hari
1: malam.
0: Ini?
1: Malam. Berulang hari
0: tahun
1: ini.
0: Ya. Okay. Betul, happy birthday sekali.
1: Happy birthday ya buat teman Pro 2 semua yang lagi ulang tahun. Yo. Leo gak sih berarti?
0: Iya kan?
1: Enggak ya? Udah enggak ya? Atau masih ya?
0: Aduh gak hafal lagi.
1: Aduh aku juga gak hafal.
0: Jujur gak hafal lagi.
1: Oke deh teman Pro 2, habis ini kita moving on ke segmen Batik yang bakal kasih informasi seputar anak muda dan semuanya di segmen Batik.
0: Postika dan karya anak muda.
1: Kamu lagi di segmen Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva.
1: Atika juga. Stay.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2 di segmen Batik,
2: Bos Tingkah dan Karya Anak Muda.
1: Yeay, ada info apa di...
2: Wes, ini loh, hari ini. Tik. Ini loh, Tik, jadi...
1: Kenapa?
2: Kemarin tuh...
1: Lagian kamu lagi... kenapa sih marah-marah terus? Jadi, kenapa kamu pengen bebas? Kamu pengen lepas?
2: Bebas? Aduh, sorry.
1: Lepas.
2: Aduh, sorry.
1: Ku tinggalkan semua kedatang pada radiku.
2: Udah, stop.
1: Oke. Okay.
2: Jadi gini... Kemarin itu tuh ada yang rame gitu loh.
1: Siapa?
2: Di daerah UNS sana.
1: Kamu. Kamu, Des.
2: Iya sih, kayaknya aku lagi.
1: Kan kamu mahasiswa UNS, alumni.
2: Iya, ini bukan di tes kita. Ya,
1: oke. Emang siapa? Dia kayaknya mau ke Burjo deh. Dia mau ke Burjo.
2: Laper, mohon
1: maaf. Laper dia. Kenapa, kenapa?
2: Kemarin tuh rame. Ini ada orang.
1: Orang siapa sih kamu orang?
2: Orang dari hutan.
1: Orang dari hutan, ya. Orang hutan maksudnya.
2: Orang hutan iya, kemarin rame. Katanya lepas dari kebun binatang.
1: Nakal banget sih Deswa, ya ampun. Orang udah dikasih makan juga di dalam sono.
2: Iya, mohon maaf, maunya makan burjo.
1: Maunya tuh ya, tuh makan ayam goreng, tuh ayam goreng Bengawan lagi.
2: Bukan saya ya, bukan saya.
1: Ini orang hutan ya teman Trodia.
2: Ini orang hutan di daerah...
1: UNS?
2: Iya, di UNS sana ya teman-teman.
1: Solo Safari itu ya?
2: Solo Safari, betul sekali. Ini katanya... lepas dari kebun binatang dan berkeliaran di pemukiman sampai mampir ke warung, yaitu mungkin lapar gitu.
1: Lapar nih kayaknya.
2: Pesan-pesan, permisi gitu.
1: Kaget nggak ya punya warung kayak, gitu nggak sih, kayak kaget nggak sih?
2: Shock, langsung shock.
1: Siapaan?
2: Woi.
1: Kayak,
2: ini ada tamu istimewa gitu.
1: Iya.
2: Ini
1: siapa
2: nih? Mau makan apa? Mana gitu. Dikasih menu?
1: enggak, suruh goreng sendiri. Ada aja.
2: Ya benar, kemarin lagi ramai banget ya, mungkin di FYP-nya teman Pro 2 gini ya udah pada lewat bahwa ada video yang memperlihatkan seekor orang utan dari Solo Safari ini tiba-tiba keluar dari kandangnya dan berkeliaran di sekitar kawasan UNS. Ini tepat kemarin Selasa ya, baru kemarin banget. Nah, orang utan ini ternyata punya nama.
1: Apa tuh?
2: Namanya siapa? Yaitu Didi.
1: Didi,
2: Dodo,
1: Dede, Jojo, Dede. Dodo.
2: Aku kalau ngomongin, kalau ngomongin Dede,
1: kenapa? Ingat
2: sama Super Dede ya nggak sih? Super Dede, Dede.
1: Apa itu ya?
2: Super Dede.
1: Gak tau lagi, gak tau.
2: Dia, udahlah.
1: Dede apaan ya? Dede mah ini.
2: Ini ada filmnya,
1: movie-nya
2: Dede.
1: Dede tuh ini tahu.
2: Ini Indonesia.
1: Apa?
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Nggak tahu. Aku tahu Dede tuh dulu tuh di Tukang Bubur Naik Haji apa ya?
2: Nah iya itu pemerannya.
1: Oh itu.
2: Super Dede. Tapi kan ini di Super Dede dulu serial televisi.
1: Ya. Oh si Dede Sunandar ya.
2: Iya.
1: Ini lucu sih dia.
2: Iya kan. Dulu ada Super Dede. Batuk Pak Haji.
1: Batuk.
2: Dede. Jadi tapi ini lucu, bukan lucu. Dede. Ini Didi.
1: Ini Didi.
2: Nah, mungkin aku melihat di sini videonya ini. Si Didi sedang mampir ke warung, tapi sebelum mampir ke warung karena dia melihat motornya diobrak-abrik.
1: Betul, dia pikir domino kali ya. Iya deh, satu jatuh semua kan.
2: Kalau mungkin di situ teman-teman yang ada di warung ini cukup Didi stop, Didi stop gitu, kayaknya udah stop.
1: Enggak.
2: Didi, kan namanya Didi.
1: Iya sih, cuman emangnya dia kan biasa kan kayak gitu kan ada apa ya, zookeeper kan. Ada zookeepernya. Nah emang kalau zookeepernya misalnya orang sekitar situ emang dia nurut? Kayaknya enggak ya? Soalnya kan dia pikir orang asing, kayak kita aja deh sama orang asing enggak mau gitu.
2: Tapi bukannya harusnya kenal ya?
1: Emang itu enggak jauh ya? Berarti enggak jauh?
2: Dekat ini di belakangnya deket. Persis belakangnya Solo Safari.
1: Oh iya.
2: Tapi
1: ya tapi emang gitu? Dia pernah ke situ sebelumnya. Sampai dihafal.
2: Jangan-jangan waktu dia masa kecilnya tuh pernah diajak ke situ.
1: Oh, nostalgia kali wah. Iya.
2: Nostalgia lagi.
1: Iya, bisa lagi.
2: Bisa. Jadi sih. Ya, tadi ya namanya Didi ini sempat masuk ke sebuah warung ayam goreng gitu ya. Sampai merobohkan motor milik warga.
1: Ada
2: gitu.
1: Si Didi.
2: Ya ampun nakal banget Didi ya. mungkin dia kepo sebenarnya.
1: Betul. Nah, Dan video ini teman Pro2 pertama kali dibagikan di akun Instagram @peristiwasolo ya, dan langsung menarik perhatian orang-orang di internet teman Pro2. Ini juga udah viral di mana-mana ya. Berdasarkan informasi yang beredar, Didi ini atau si orang hutan ini teman Pro2 ya, terlihat keluar dari sisi timur Solo Safari sekitar pukul 15.30. Nah, sebelumnya sekitar pukul 15.10 tuh petugas Solo Safari menyadari si Didi udah enggak berada di exhibitnya ya, teman Pro2 ya. Nah, setelah dari situ tuh setelah tahu kok Didi enggak ada nih di sini gitu kan. Akhirnya tim tuh kemudian langsung melakukan pencarian hingga mendapat laporan bahwa si Didi berada di sebuah rumah makan di sekitar lokasi. Nah, lapar Pak Didi.
2: Makanya lapar kali ya ini ya. Jadi mungkin bosan sama iya makanan kan? Di Solo Safari. Oh, pengen cicip-cicip kulineran bentar lah gitu. Betul. Nanti balik lagi sebenarnya gitu kan.
1: Yes.
2: Nah, terus ada juga salah satu saksi mata ya sekaligus dari juru parkir di situ di rumah makan tersebut. Ini inisialnya E gitu ya. Ini bilang bahwa dirinya melihat Didi berkeliaran di sekitar lokasi sebelum akhirnya masuk ke area rumah makan. Lalu menindaklanjuti laporan tersebut, ada tim internal dari Solo Safari sendiri ini langsung diterjunkan untuk mengamankan Didi ya.
1: Okay.
2: Dan membawanya kembali ke kandangnya gitu.
1: Tapi kok yang aku dengar katanya sampai ada juga sih yang bilang kayak dibius gitu, enggak ya? Enggak sampai ya?
2: Ya pasti dibius kan dibius, kalau ya? Untuk membawanya.
1: Oh iya deng, iya juga deng, benar-benar.
2: Oh gini digandeng, Didi.
1: Iya, nggak bisa ya.
2: Tapi ya siapa tahu sih, kurang tahu ya. Itu
1: iya
2: kan? Dibawa pulangnya sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia
1: cepet
2: Barat.
1: Ya. Cepet
2: ternyata. Mm-hmm. Itu Didi akhirnya berhasil dievakuasi teman-teman berdua.
1: Nah,
2: ada juga dari pernyataan dari GM ya, General Manager dari Solo Safari, yaitu Miana Harikna ini. Memastikan kondisi Didi itu aman ya. Lalu dari manajemen Solo Safari pun juga menyatakan permintaan maaf sekaligus menjelaskan proses penanganan yang dilakukan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat sekaligus satwanya sendiri. Jadi semuanya aman ya, insya Allah aman semuanya.
1: Betul.
2: Didi pun juga aman bahagia ya. Ayam dan keponya mungkin sudah terobati.
1: Iya gitu. Mungkin kepo aja ya, namanya juga kayak apa ya, orang hutan mungkin ya teman Pro2, sama kayak kita lah, suka penasaran gitu kan.
2: Kita orang hutan?
1: Bukan, kita orang-orang, kalau Didi orang hutan gitu. tapi ya, aku tuh baru ini lihat orang hutan mukanya secara jelas tuh ini si Didi ini, ternyata serem tau.
2: Emang ya?
1: Kayak, ya gak serem sih, cuman kayak gak expect aja. Aku kira mukanya kayak punch gitu loh. Ini,
2: punch.
1: Mungkin... aku kira kayak gitu, tapi ternyata lebih sangar gitu, lebih ganas gitu loh mukanya.
2: Aslinya tuh lebih swangar gitu.
1: Iya, sih lebih kayak...
2: Tapi sebenarnya baik hati mungkin.
1: Iya, pasti baik hati lah. Hewan mah gak ada yang jahat kalau kita gak ganggu ya teman Pro2.
2: Betul.
1: Gitu, gimana, ada yang udah tahu belum informasi tentang Didi ini teman Pro2?
2: Mungkin bahkan ketemu Didinya langsung
1: saat
2: itu.
1: Oh iya, bisa sih, bisa. Ada gak sih teman Pro2 yang ketemu sama si Didi ini ya kan? Kalau... atau mungkin kamu lagi makan di tempatnya situ teman Pro2, boleh kali kasih tahu.
2: Kalau misal ya, suatu saat nanti kamu ketemu Didi, kamu bakal ngapain teman Pro2? Apa yang akan kamu lakukan gitu ya? Ngajak main Didi kah? Atau ngapain?
1: Atau Didi gitu, atau manggil Didi atau apa gitu. Oke deh teman Pro2, nanti kita jumpa lagi ya. Kita kasih lagu yang enak dulu deh sebelum nanti kita sapa-sapa kamu lagi teman Pro2. Kalau ini mau puterin lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Ini salah satu lagu lagu dia yang baru teman Pro2. Dan lagi rame juga nih di sosial media.

0: Oke, teman Pro 2. Didi tadi sebagai informasi terakhir kita di malam hari ini, teman Pro 2. Ya, so terima kasih banyak yang udah dengerin Detik, udah standby, udah sharing juga di cerita-cerita tadi, udah curcol, udah semuanya sama Detik hari ini ya. Yep. Semoga kamu terus dengerin Detik, jangan bosan-bosan setiap hari Senin sampai hari Jumat seperti biasa jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Yoho, dan jam 7 nanti dilanjutin sama Music Live Chat, teman Pro 2. Nanti bareng Pro 2 Jakarta, hostnya bareng Edit dan ada nanti bintang tamunya adalah siapa ya Tiga?
0: Wah ini sih.
1: Good morning everyone.
0: Wow. Temen
1: kamu selama kurang lebih 1 jam ke depannya.
0: Yes, so kamu masih boleh stay tune di Pro 2 FM Solo karena nanti malam juga ada masih ada jaga malam bareng penyiar favorit kamu teman Pro 2. Kalau gitu Detik pamit undur diri dulu semuanya. Terima kasih banyak. See you, bye-bye. Bye.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Aminullah di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit Ama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris di sekolah.
0: Oh.
2: Morning Everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Udah mau toprak.
0: Waduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama ini ya. Hari pertama tadi?
2: Oh, sampai wow. Tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay, kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya, ada manggung juga sama promo sekalian ya. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya. Jadi bisa
2: asiknya
1: sambil
2: wah sih. Bisa jalan-jalan.
1: Bisa jalan-jalan keluar rumah gitu ya.
0: Asik. Di rumah.
2: Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti? GME.
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan.
0: Medan.
1: Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak-enak.
0: Iya sih, seru badan. Sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu. Mm-hmm. Ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke. Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP. Di September.
0: Okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi
0: udah
2: ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang mau dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya.
2: Benar-benar.
0: Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh.
1: Salah.
0: Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah. Iya, mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Banget tuh. Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya San?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi, jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya? Kona'ah.
0: Asik. Masya Allah. Luar biasa, benar-benar. Tapi berarti maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman pro dua dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya. Gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu
1: nothing tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu ya.
0: Iya, benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Mau ada punchline-nya. Yoman tadi punchline-nya. Yoman tadi punchline-nya.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya Mas Rian mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: itu. Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Asik. Good morning.
1: Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone barengan sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik? Dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu ya, enggak yang terlalu rapi gitu ya kita katanya.
3: Enggak terlalu banyak elemen.
2: Jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal pasti.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Enggak terlalu banyak.
1: Cuma
2: ada beberapa sedikit layer gitu, cuman enggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda enggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi.
1: Gitu kan? Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Bro Dwi yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih
0: itu
1: video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya makanya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada. Secepatnya udah tadi ya. udah ada.
0: Udah itu kontakan.
1: Ya, ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya, benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya, benar-benar. Hmm. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini Mahes langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Akumulasi. Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini-gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Mm-hmm. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini. Okay.
1: Mm-hmm. Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: benar-benar ya. Sorry.
3: Mm-hmm. Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih
0: bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Oke. Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori gitu kan.
1: Iya, pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita enggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih. Mantap. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Gimana? Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
1: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Pasti Jakarta ya.
0: Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, Poliwali Mandar, jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya, kakak-kakak GMA apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
1: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
0: Okay,
1: jadi
2: spontan.
1: Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah, jadi ya kalau misalnya tanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari GMA, wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau
0: okay.
1: Beda-beda.
0: Coba
1: tapi
0: satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Oh, yes.
1: Sherina Muna.
0: Bener-bener. Dia pikir.
1: Dia yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
4: Siapa ya?
0: Siapa?
4: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Benar.
4: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, benar.
1: for ini ya, fun fact nih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya. Yeah.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
0: Oke. Okay. Oh, iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Yeah. Waktu kecil juga kan, dari kecil sampai sekarang.
0: Benar. Kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, yeah, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
0: Iya,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya.
1: Benar kan?
3: Benar.
0: Gokil sih, gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya, siapa ya?
0: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia. Ah, Eva Celia, seru. Eva Celia seru, terakhir. Sama siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh, produser yeah, boleh? Siapa tuh?
2: Collab. Petra Siombing.
0: Petra Siombing, seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih, seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Bener.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, okay, silakan. Kamu mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya. Benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-project-nya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Satin Zaneta, teman Pro 2, kembali dipercaya sebagai pemeran utama dalam film City si Vampir. Film ini menjadi debut Satin di genre komedi sekaligus tantangan baru karena ia memerankan Siti, perempuan muda penghuni rumah susun yang tiba-tiba berubah menjadi vampir setelah terbangun di sebuah rumah mewah. Putri aktor Abimana Arya Satya ini, teman Pro 2, mengaku tertarik mengikuti casting karena cerita film memiliki konsep berbeda dari proyek sebelumnya. Beradu akting dengan Ajil Dito, Kikyo Manasero, dan Shania Gracia, Satin menyebut proses syuting berlangsung menyenangkan dan penuh improvisasi. City si Vampir disutradarai Rahabibi Mandra dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 22 Oktober 2026.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke info selanjutnya, film animasi China, New Lai, menjadi kejutan box office musim panas tahun 2026, teman Pro 2. Setelah hanya meraih sekitar 7.700 yuan dalam 10 hari pertama, pendapatannya melonjak hingga 25 juta yuan atau sekitar 66 miliar rupiah per 19 Agustus setelah film tersebut viral. Film New Lai, teman Pro 2, digarap selama 5 tahun oleh Xin Yumeng dan ibunya Sun Lifang yang menangani berbagai proses produksi. Visualnya yang kaku dan tidak biasa sempat menjadi bahan meme, tetapi justru membuat film ini menarik perhatian penonton dan masuk jajaran 10 animasi lokal terlaris di China panjang tahun 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jadi Macinta back to habit nemenin kamu di malam hari. Asik, setelah sekian lama aku jarang nemenin kamu ya, teman Pro 2 di malam hari. Sekarang sudah saatnya lagi sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam, zona nyaman di malam hari ini. Di malam hari ini akan ada tamu spesial yang akan ngobrol-ngobrol dulu barengan sama aku, teman Pro 2, di studio Pro 2 FM ya di malam hari ini. Ada siapa Bray di malam hari ini? Ais, ditunggu aja. Ada mas-mas kenceng ya. Sialah, mas-mas kenceng. Mas-mas racing kah? Wah, racing tapi racingnya pakai kaki ya. Akan ada pelari-pelari nanti teman Pro 2 di malam hari ini, ngobrol barengan sama Jim Magenta. Buat kamu yang ada pertanyaan-pertanyaan, boleh WhatsApp aja 081327866966, atau yang mau request lagu nanti diputerin habis ngobrol-ngobrol ya. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol dulu sampai nanti ya jam 9 malam lah. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Yo teman berdua, seperti yang sudah aku bilang tadi, akan ada ngobrol-ngobrol dulu ya di malam hari ini barengan sama, tadi aku udah kasih spill juga, akan ngobrol-ngobrol barengan sama mas-mas banter. Ada mas-mas dari Limitless Running Club, komunitas lari teman berdua, ada Rehan, Bima, dan Randi. Selamat malam mas-masku.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Asik. Ini atlet semua loh teman berdua ya. Gimana mas-masku? Di sini sudah pernahkah ke RRI sebelumnya atau baru pertama kali?
3: Pertama kali sih mas.
4: Pertama kali juga.
0: Oh pertama kali juga. Oke. Okay. Mas Rian pertama kali?
3: Pertama kali.
0: Mas Bima juga?
4: Iya.
0: Mas Randy juga?
2: Iya, baru pertama sih.
0: Oh baru pertama kali. Yeah. Oke. Okay. Gimana mas? First impressionnya gimana dia dari?
3: Sejuk sih mas.
0: Oh sejuk ya.
3: Beda, kita kan seringnya di manahan ya,
0: panas. Oke, okay, asik. Oke, okay. Kalau ini lewat-lewat di RRI sini sering gak?
3: Aku biasanya ke penyetan dulu mas, deket pasar apa itu?
0: LPP. Oh ada gitu ya, oke. Okay. Mas Bima sering gak mas lewat sini mas?
4: Kalau aku jarang sih mas lewat sini.
0: Oke, okay. Mas Randy?
2: Belum pernah malah.
0: Oh belum pernah malah?
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau boleh tahu nih aslinya dari mana aja sih? Rehan dari mana? Enggak, kita tuh terlalu ini ya, padahal kita temenan ya. Kita kok kaku banget ya.
3: Iya, masih lucu
0: loh. Rehan.
3: Aku ya dari Kartosuro.
0: Iya, Rehan Kartosuro. Bima?
4: Aku dari Karanganyar.
0: Karanganyar, oke. Okay. Mas Randy?
2: Aku dari Boyolali.
0: Oh Boyolali, yeah. Solo Raya semua lah ya teman pro 2 ya. Dari Limitless Running Club ya teman pro 2, tadi... Gimana nih mas, habis lari kah? Dari sebelum kesini kayaknya aku tadi nggak lihat motornya, kayaknya ada lari deh kesini. Ya. Gimana habis kegiatannya apa? Sebelum kesini lari kah?
4: Iya, kalau aku lari sih mas.
0: Oh,
4: lari
0: tadi okay. Sore. Tadi sore mas Bima lari. Kalau mas Randy?
2: Kalau aku sih tadi pagi ya mas ya.
0: Tadi pagi. Oke. Okay. Kalau Rehan?
3: Aku duty mas, kerja.
0: Oh kerja kan tadi.
3: 9 to 5 kita.
0: Oke. Berarti belum lari ya Han ya?
3: Belum. Mungkin besok pagi sih.
0: Mungkin besok pagi. Kalau Mas Bima tadi berapa kilo tadi mas?
4: Tadi isi aja sih mas, cuma 5 kilo aja, santai-santai.
0: Asik, isi 5 kilo. Kalau mas, yeah. Mas Randy berapa tadi pagi?
2: Aku tadi pagi tapering aja sih, cuma 3 kilo.
0: Tapering itu gimana mas?
2: Tapering itu kita menurunkan volume latihan,
0: mm-hmm.
2: Intensitas latihan juga diturunin sih, karena persiapan untuk event kan.
0: Oke. Nah ini bahasanya udah mulai lari-lari banget ya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya ya seputar lari ini boleh banget nanti langsung sama suhu-suhunya di sini ya teman berdua ya. Ini dari komunitas Limitless Running Club ini bagaimana awalnya terbentuk nih? Siapa dulu nih? Mas Bima, boleh?
4: Kalau dari aku ya mas.
0: Mm-mm.
4: Limitless itu ada karena jujur ketidaksengajaan.
0: Oke. Okay.
4: Itu awalnya ketemu sama teman-teman baru di latihan trail.
0: Mm.
4: Waktu itu di Mongkrang. Karena saat itu latihan itu kebanyakan sendiri-sendiri.
0: Mm.
4: Parkir ke tempat terus lari ke atas turun-turun bolak-balik kan. Itu sendiri. Terus di trek ketemu orang nih. Kebetulan saya ketemu si Rehan.
0: Oke.
4: Okay. Saling sapa. Halo mas, sapa-sapa, tegur sapa, mm-hmm. Biasa kenalan. Akhirnya... Udah, cuma itu aja, gak mutual apapun.
0: Oke. Okay.
4: Terus ketemu berikutnya itu di event, di Siksorogo Ring of Lawu 2025.
0: Oke, okay. Terus?
4: Kebetulan startnya itu sampingan. Dari situ bisa ngobrol dulu sebelum start kan, ngobrol dulu. Terus setelah selesai, barulah mutualan. Saya sama Rehan ini kayak ngobrol-ngobrol aja. Info latihan mas,
0: okay.
4: Ayo lari bareng.
0: Oke.
4: Okay. Nah timbullah di situ, ini kayak ada mas ada agenda apa, event apa, latihan di mana? Biasanya itu di Mongkrang sering, setiap minggu lah.
0: Oh oke. Okay.
4: Setiap minggu.
3: Minggu di Mongkrang.
4: Minggu, Sabtu minggu tuh sering ke Mongkrang.
0: Oke.
4: Okay. Terus saya bawa temen, ini juga bawa temen dan di sana juga. Gak sengaja juga ketemu teman baru lagi, akhirnya diajak kenalan, sampailah di Siksorogo Lawu Ultra akhir tahun tuh ya.
0: 2025 ya mas?
4: 2025.
0: Oke. Okay,
4: Itu setelah kumpul-kumpul sama teman baru, itu gak ada, sebelumnya gak ada grup sama sekali, cuma sebatas japri, WA,
0: okay.
4: Ayo mas latihan di sini ketemu ini. Setelah finish, barulah besok minggu depannya diajak ke mongkrang. Hitung-hitung selebrasi lah kita habis event.
0: Oke. Okay. Gitu kan.
4: Habis itu turun makan-makan sama nyeltuk ini bikin grup aja orang udah sekitar 7 orang sih itu 7 atau 11 ya. Itu bikin grup WA namanya kalau nggak salah itu pencari elevasi.
0: Pencari elevasi, awalnya. Oke.
4: Kan. Dah itu bertahan. Itu kayak cuma bikin grup terus grupnya itu redup gitu mas.
0: Oke.
4: Okay. Redup kayak tetap ngejapi aja grup ini dibiarin. Akhirnya dari situ adalah dari grup itu dari sekitaran Solo ya. Akhirnya ngajak lari kemanaan.
0: Oke.
4: Okay. Lama-lama deket. Mulai aktif nih di grup, dikabarin ayo latihan manaan, sore manaan, pagi manaan. Itu terus akhirnya iseng-iseng juga di grup nih, moso ya gur jenenge koyo ngene iki tok. Masa namanya cuma gini.
0: Terus
4: cobalah bikin nama yang kayak lebih pantas gitu.
0: Okay.
4: Kalau
3: istilahnya.
4: Ya, okay. Itu kayak ada planning ke depan ini kayaknya kalau dibikin nama yang proper. Terus kita bikin grup kelompok ini juga lebih siap. Nanti biar kedepannya tuh kalau ada event itu kita bisa misalnya pajang bendera bareng setelah finish.
3: Bawa
4: nama komunitas. Ya. Gitu.
0: Oke.
4: Akhirnya itu malam-malam nyutuk di grup itu. Nama grupnya ini apa? Kan bingung. Bingung. Asal-asal aja gak ketemu. Akhirnya saya mengusulkan nama Limitless.
0: Kenapa mas?
4: Limitless itu kan artinya kan tak terbatas ya mas.
0: Oke. Okay.
4: Nah di sini kenapa saya ambil limitless itu karena ini yang saya maksud gak terbatas itu yang pertama dalam kebersamaan sama relasi. Karena kita walaupun jauh-jauh kita masih tetap ada waktu buat kumpul.
0: Okay.
4: Contoh sama salah satu komunitas kami itu ada yang dari Pacitan.
0: Okay.
4: Ada yang dari Blitar, Wonogiri, dan lain-lain, bahkan Ngawi juga ada. Itu masih bisa ngumpul. Walaupun jarak jauh itu masih ada waktu, ada kesempatan buat ketemu.
0: Okay.
4: Dan yang lain lagi itu, dari nama Limitless ini kan, kita juga event di road run sama juga di trail.
0: Di trail juga,
4: ya,
0: oke.
4: Okay. Itu yang ngebuat kayaknya gak ada keterbatasan deh kalau kita nyobain di trail kadang di road.
0: Iya,
4: gitu terus kayak. Oke. Akhirnya udah namanya itu jadi. Bikin logo, logonya kayak infinity itu.
0: Iya,
4: yang di kiri itu road, yang di kanan itu trail.
0: Asik.
4: Biar itu filosofinya itu dari logonya sih itu.
0: Oke. Nah. Berarti di awal emang yang menginisiasi berarti Mas Bima sama Rehan berarti.
3: Iya.
0: Oke, kalau Mas Randy Mas gimana join pertama kali itu kapan mas?
2: Nah kalau aku join Limitless itu kebetulan aku member paling baru ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya aku member paling baru. Jadi aku baru join tuh sekitar bulan kemarin.
0: Oke.
2: Okay. Jadi aku nih emang udah kenal sama Mas Bima. Nah kita kan sering apa namanya ketemu di event. Terus kita udah follow-followan lama juga. Nah waktu itu Mas Bima ini nge-repost salah satu postingan dari Limitless. Nah aku juga penasaran, oh Limitless nih kayak apa gitu kan. Terus aku bilang ke Mas Bima kalau aku nih berminat untuk join gitu mas.
0: Oke. Okay.
2: Nah akhirnya aku diterima dengan baik sama teman-teman juga di Limitless. Sampai sekarang juga di support sih mas.
0: Oke, okay. Kalau berarti Mas Randy sama Mas Bima kan sering ketemu di event ya berarti ya. Tapi saat itu Mas Randy belum join berarti
2: belum,
0: ke Limitless.
2: Belum.
0: Oh oke, okay. Baru sekedar ya kenal-kenal aja ya, berarti ya.
2: Kenal ya.
0: Oke, okay. Dan Mas Randy kan tadi bilang paling baru ya Mas ya berarti di Limitless ini ya. Emang udah ada berapa anggota sih di Limitless ini? Berapa Han?
4: 17.
3: Sekitaran
0: 17. Ah 17? Iya. Wih banyak banget serius. Iya. 17 berarti?
3: 17.
0: Oke, okay, dan itu 17 itu ini maksudnya emang dari kenalan-kenalan atau ada orang bisa kata kasarnya tuh orang asing lah. Kasarannya wong sing ra kenal ngerti-ngerti DM mas aku tak join gitu. Apakah seperti itu atau emang dari kenalan-kenalan aja?
3: Itu ada juga sih mas.
0: Oke. Okay.
3: Kadang kayak tiba-tiba kita repost postingannya di Limitless terus ada yang DM mas boleh join nggak? Yaudah join aja gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kita terbuka lah buka buat siapa aja itu terbuka.
0: Oke. Dan ini kan berarti tadi sebenarnya sudah sempat ngobrol aku di off air sama Rehan teman berdua ya. Tadi kalau di Manahan itu sebenarnya emang ada porsinya sendiri-sendiri. Tadi gimana sih Tuhan maksudnya?
3: Oh ya, jadi gini, kalau dari kita sih emang setiap hari itu pasti ada member, salah satu member lah entah satu dua pasti ada yang latihan di Manahan.
0: Oke.
3: Okay. Pasti. Mm-hmm. Jadi kita tuh emang base-nya di Manahan, mm-hmm. seringnya di Manahan, di shelter lah di luar.
0: Oke.
3: Okay. Itu tuh ya kalau ketemu tuh ya kita tuh cari porsi latihan kita masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Jadi itu misal kayak
0: misalkan,
3: Bima punya hari ini programnya Bima isiran.
0: Oke.
3: Okay. Kalau aku mungkin speed. Ya udah, kita jalanin program latihan masing-masing. Terus kalau udah finish, ya udah kita kumpul.
0: Oh, oke. Oke, oke, oke. Berarti kayak tadi misalkan Mas Bima easy tadi ya. Terus Mas Sandy tadi pagi apa Mas taper ya?
2: Iya, tapering.
0: Tapering. Terus kamu misalkan tadi speed gitu kan. Berarti ya udah tetap kumpul bareng-bareng, jalani porsi sendiri-sendiri habis itu kumpul makan lagi, gitu. Oke, okay, keren banget. Oke, okay, nah ini ada Instagramnya juga ya? Boleh di-spill dong Instagramnya teman-teman? Coba, Mas Bima boleh?
4: Limitless Running Club.
0: Limitless yeah. Running Club. Boleh di-follow teman Pro 2 ya. Silahkan yang mau join-join nanti bisa juga. Nah ini kan misalkan nih ada yang mau join nih ya. Pelari pemula gitu. Rung tahu Melayu Blas. Rung tahu Melu Event Blas. Apakah boleh?
4: Sangat boleh sih Mas.
0: Sangat boleh.
4: Kami terbuka buat siapa aja yang mau join. Mm-hmm. Kita menerima apapun itu dari background yang baru mulai lari atau udah expert. Mm-hmm. Itu semua kami terima.
0: Okay.
4: Yang penting kita nambah relasi, bisa saling support. Mm-hmm. Ya itu kalau dari kami gitu.
0: Oke, okay. Nah ini teman Pro 2 buat kamu ya, mungkin ini juga pertanyaan yang mewakili aku juga ya teman Pro 2. Mungkin buat misalkan ada teman-teman yang baru mau mulai lari gitu, yang harus disiapkan nih apa aja, Mam? Rehan dulu deh, nanti semuanya boleh ya.
3: Okay. Kalau dari aku ya, mm-hmm. karena aku juga mantan obesitas.
0: Oke. Okay.
3: Oke,
0: okay.
3: Kalau dari aku sih.
0: Sorry, kalau boleh tahu berapaan dulu?
3: Dulu aku di tinggi badan 163.
0: 163? BB-nya?
3: Pernah di 87.
0: Wah, gokil 87. Yeah. Oke. Terus sekarang berarti?
3: Sekarang stuck di 60-62.
0: Gokil. Oke.
3: Okay. Ya itu dulu ya awal mula tetap biasalah kalau orang zaman sekarang biasa dari patah hati kan Mas. Ya. Itu yang pertama kan itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Kalau kita mau mulai ya jangan sampai patah hati dulu.
0: Iya, oke.
3: Terus dulu awal dari itu, terus kan dulu aku seringnya fun football tuh.
0: Iya.
3: Biasanya kan ada fotografer kan.
0: Nah,
3: habis lihat foto tuh kayak, loh ini siapa ya? Kok gede banget badannya.
0: Oh, oke. Okay. Terus?
3: Gitu. Terus aku mulai nurunin berat badan tuh, fat loss tuh aku ini sih. Dulunya ngubah jam tidur dulu aku.
0: Oke. Okay.
3: Karena duluan sering begadang ya.
0: Anak-anak
3: kuliah.
0: Iya.
3: Begadang terus aku ngubah itu dulu, terus habis itu ngubah pola makan tuh, aku rem gula segala macam.
0: Oke. Okay.
3: Terus baru aku mulai olahraga.
0: Lari ya berarti ya?
3: Enggak, dulu aku awalnya gym.
0: Oh, awalnya gym berarti. Oke.
3: Satu dua bulan pertama itu gym aku.
0: Oke. Okay.
3: Terus dirasa gym apa ya, sebenarnya enjoy aja cuman kayak nggak klik sama gym.
0: Okay, iya oke,
3: okay. Lari tuh.
0: Akhirnya lari. Oke. Kalau Mas Randy, Mas kalau ada orang yang pertama kali mau lari yang dipersiapkan sih apa aja sih Mas?
2: Yang pasti dilihat dulu sih Mas dari backgroundnya masing-masing dulu ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh harus sadar kita tuh startnya dari mana.
0: Okay.
2: Karena ada orang tuh yang emang basically-nya tuh dia tuh emang suka olahraga, suka sport. Mm-hmm. Ada juga yang benar-benar bukan dari orang olahraga, mau mulai olahraga. Jadi dilihat dulu latar belakangnya.
0: Oke. Okay.
2: Terus kalau mau mulai itu jangan suka terpancing sama postingan orang lain gitu kan. Jadi kenali diri sendiri dulu, mulai itu bertahap enggak apa-apa. Mulai dari pelan dulu, nanti juga makin lama makin naik gitu
0: sih. Oke. Kalau Mas Bima,
4: kalau dari aku kalau pengen lari, lari aja dulu, cobain lari itu buat pertama kali itu di tubuh gimana.
0: Oke.
4: Okay. Nanti dari situ bakal ketahuan kok Saya setuju juga sama Randy. Lihat dulu backgroundnya. Kalau udah kebiasa sama olahraga, pasti tahu kondisi fisik yang memampukan diri sendiri itu seberapa.
0: Oke.
4: Okay. Kalau buat yang benar-benar mau mulai lari, udah mulai dulu aja, jangan kepikiran buat set target buat berapa kilo, berapa menit. Yang penting pakai sepatu, lari aja dulu, dinikmati sekuatnya. Udah santai aja dulu.
0: Nah itu kadang kan mungkin baru yang baru mulai lari itu kadang kan pengen, wah aku pengen pace kecil gitu kan, pengen langsung berapa kilo gitu-gitu. Itu berarti emang harus dilihat dari backgroundnya dulu ya mas ya? Bisa dari ya. Itu.
4: Dari backgroundnya juga, kalau punya target buat pace kecil itu juga kita harus siapin fisik.
0: Oke. Okay.
4: Karena kita butuh latihan, sabar sama proses juga karena buat ngecilin pace itu juga butuh waktu dan juga harus disiplin. Gak mungkin kalau kita lari itu benar-benar yang harus setiap hari lari. Kita juga harus peduli sama tubuh kita.
0: Oke.
4: Seperti tidur, nutrisi itu penting banget.
0: Oke. Teman produk kita lagu dulu ya buat kamu yang mau tanya-tanya sama Limitless Running Club boleh 081327866966.

0: Yuta Mabrodo masih barengan sama mas-mas pelari kenceng ya, asik. Dari Limitless Running Club. Tadi kan udah dari ini ya mas ya, kalau lagi mau mulai lari tuh yang disiapin apa aja sih? Nah, dan sekarang itu kan kalau lari itu kan pasti di sosial media gitu, itu selalu identik dengan gearnya ya, dengan gearnya. Jam, sepatu, outfit juga kadang yang bolong-bolong, yang Satisfy itu ya. Teman-teman berdua ya, itu... Kalau menurut dari teman-teman Limitless Running Club, dari Mas Reni dulu deh.
1: Yeah.
0: Misalkan baru memulai lari nih mas. Ada jam, sport watch, sepatu, outfit.
1: Yeah.
0: Atau mungkin ini earphone gitu-gitu kan, ada yang bone conduction gitu-gitu. Kalau baru mau mulai lari mas, yang mana dulu yang harus dibeli? Yang proper maksudnya?
1: Yang paling
0: proper, penting.
1: Penting sih menurutku sepatu ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi apapun itu pakai aja dulu.
0: Oke.
1: Gak usah mentingin outfit dulu. Yang penting kita latihan dulu, lari dulu. Perkara outfit itu nanti gampang lah.
0: Oke.
1: Karena aku juga dulu mulai dari gitu sih mas. Aku tuh dulu lari pakai sepatu sekolah.
0: Oke.
1: Kaos kaki juga kaos kaki sekolah, ada logo SMA-nya.
0: Oke.
1: Baju juga baju katun seadanya. Celana juga celana gombor-gombor. Ya gak apa-apa.
0: Oke.
1: Lari aja dulu yang penting.
0: Berarti kalau mas ini tetap sepatu ya mas?
1: Iya tetap sepatu.
0: Karena
1: okay. Lari itu juga kan pakainya kaki kan?
0: Iya iya
1: tetep
0: iya.
1: Tetap sepatu itu sih yang diutamain kalau aku sih mas.
0: Oke, okay, kalau mas Bima?
2: Kalau menurutku sama juga kayak Randy.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang penting itu sepatu kalau mau beli pertama kali. Karena itu yang mungkin dibanding atribut yang lain paling penting itu sepatu. Tapi balik lagi, itu enggak menjadi patokan buat harus beli sepatu dulu.
0: Oke.
2: Okay. Bener katanya Mas Randy, mulai aja dulu, pakai seadanya dulu. Karena kebetulan sama saya juga hampir sama kayak Mas Randy. Kalau dulu saya pakai sepatu seadanya, itu dulu saya pakai sepatu futsal malah Mas.
0: Oke.
2: Okay. Adanya sepatu futsal, kaos kaki seadanya itu kaos kaki sepak bola yang
0: tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi ya, oke oke.
2: Sempat pakai itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus jersinya juga jersi sepak bola.
0: Oke. Okay.
2: Terus kadang itu juga pakai kaos-kaos biasa, kaos-kaos kabel gitu. Celana juga enggak mikir, yang penting larinya aja dulu. Udah, enjoy aja. Enggak usah mikirin di luar-luar nanti kamu lihat orang gimana, yang penting mulai aja dulu lah.
0: Oke, oke. Okay. Kalau Rehan?
3: Oh ya. Kalau aku ya tetap sama sih mas, tetap apa adanya dulu aja lah. Yang penting kan kita gerak dulu, niat dulu, kita niatin dulu, mau lari. Ya intinya tuh gerak dulu. Kita tuh dari background yang sama sih mas, dulu tetap mau lari tuh apa adanya dulu. Ya kayak Mas Randy pakai sepatu sekolah, Mas Bima pakai sepatu futsal, aku pun juga gitu dari pakai sepatu futsal juga.
0: Oke.
3: Jadi pakai sepatu futsal terus ya udah terus kita mulai klik sama lari nih, nabung-nabung dulu terus ya udah beli sepatu.
0: Oke. Ini masih ngomongin gear lagi ya Mas ya, karena gear ini kan jadi salah satu pertimbangan biasanya orang-orang tuh mau lari pengen yo melayu yo orang di sepatu oh, gitu biasanya kan gitu kan. Tadi kan sepatu udah kita obrolin gitu. Kalau sport watch sepenting apa sih mas, karena sport watchnya disini keren-keren sekali teman berdua ya. Dan sekarang sport watch kan gak ada yang, ya yang murah sih ada ya mas ya. Tapi untuk segi dari fasilitasnya mungkin sepenting apa sih sport watch ini mas. Dari mas ini dulu deh, boleh.
1: Kalau aku sendiri sih sebenarnya gak terlalu perlu ya mas ya.
0: Okay.
1: Karena kan yang penting itu kita mulai gerak dulu. Nah kalau aku itu pertama kali punya sport watch itu justru setelah tahun kedua aku mulai tekun lari.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu aku pakainya waktu itu pertama kali Amazfit Bip S.
0: Amazfit?
1: Iya, yes, okay, Amazfit Bip S. Jadi sekarang kan sport watch harganya udah jutaan.
0: Wah kacau.
1: Belasan juta.
0: Iya, iya.
1: Nah aku tuh pakai Amazfit Bip S mas, gak ada orang tahu. Harga 300 ribu mas.
0: Oh saat itu ya mas?
1: Iya, 300 ribu doang. Mm-hmm. Yang penting ada timernya, ada jaraknya, ada pace-nya udah.
0: Oke. Kalau Mas Bima?
2: Kalau aku sih sport watch dulu itu saya anggap malah gak penting deh kayaknya.
0: Malah ya?
2: Awalnya.
0: Okay.
2: Karena saya mulai lari itu di tahun 2022. Tapi yang belum konsisten. Aku baru konsisten di pertengahan 2025. Atau awal lah.
0: Oke.
2: Okay. Itu aku cuma pakai HP mas. HP kan bisa download buat Strava.
0: Strava ya?
2: Yang bener sama katanya Mas Randy. Yang penting bisa ngerekam jarak, sama waktu, sama pace, dah itu cukup. Saya baru beli jam itu di pertengahan 2025. Itu pertama kali aku event. Terus aku mutusin buat beli jam ini, Garmin Forerunner 165. Alasan aku beli itu karena masa iya aku pas race buka HP buat ini karena pengen momennya di race itu dapat kan. Akhirnya oh ya udah beli aja. Sebenarnya di situ tuh kayak 50-50 sih Mas. Kayaknya enggak perlu banget sih. Karena aku juga enggak peduli soal detak jantungku gimana. Yang penting selagi aku kuat, ya udah sih aman-aman aja.
0: Oke. Soalnya kadang kan detak jantung ya biasanya yang juga sering dicek ya sama pelari-pelari gitu. Tapi sebenarnya juga enggak apa-apa ya Mas ya
2: atau gimana? Selagi tahu kondisi fisik aman sih Mas. Dan kebetulan juga aku punya background olahraga dulu sebelumnya. Jadi aku tahulah seberapa tubuhku ini bakal nahan atau enggak kuat.
0: Oke. Kak Rian, gimana?
3: Kalau sport banget sih ya. Kalau dari aku sih penting enggak penting ya. Dulu aku ya emang sama kayak Bima, pakai HP dulu.
0: Pakai HP dulu.
3: Strava, lari sama masih megang HP gitu. Udah biasa terus mulai beli sportwatch tuh ya Amazfit, apa ya lupa aku serinya tuh. Pokoknya tuh second. 200 tuh dapat tuh. Terus baru dipakai berapa minggu ya bezelnya tuh putus. Ya kayak terus aku lari bawa jam tuh. Jadi kayak bawa HP gitu.
0: Oke.
3: Terus mutusin buat beli yang lebih upgrade lagi baru 2 bulan kemarin tuh.
0: Baru 2 bulan kemarin ya.
3: Hasil nabung terus ya udah.
0: Jadi 50-50 ya teman pro 2 ya sesuai kebutuhan juga. Yang penting tahu kondisi badannya ya tadi ya Mas ya, Mas Bima ya. Kalau teman-teman terakhir ikut event apa? Mas Rendy terakhir ikut event apa Mas?
1: Aku terakhir kemarin Merapi Merbabu The Trail tanggal 2 Agustus.
0: Wah, kacau nih kayaknya nih dari judulnya aja dah. Iya kan? Itu berarti ini trail ya Mas ya?
1: Iya.
0: Itu berapa kilo elevasi?
1: Aku
0: berapa?
1: Ikut yang 5 kilo, tapi jarak sebenarnya itu 6,2. Itu elevation gainnya itu 500.
0: 500 itu tinggi ya Mas? Banyak, gimana sih kalau elevasi itu ngitungnya gimana tuh?
1: Itu ngitungnya kayak, sebenarnya kayak jarak biasa aja, cuman itu tuh lebih ke vertikal. Jadi tanjakan. Dihitungnya tuh nanti gradiennya.
0: Gitu.
1: Jadi kayak misal tanjakannya tuh kemiringannya berapa derajat. Kalau makin tinggi derajatnya itu berarti makin berat.
0: Wah kacau, gokil. Itu kemarin kapan tuh Mas terakhir tuh berarti?
1: 2 Agustus.
0: 2 Agustus, wah masih 2 minggu yang lalu teman berdua ya.
3: Podium lagi.
0: Podium?
1: Iya, kebetulan podium.
0: Wah asik, Podium itu berarti ini ya yang 1, 2, 3 gitu ya? Itu podium berapa berarti Mas?
1: Itu kemarin satu bersama.
0: Satu bersama tuh berarti gimana tuh?
1: Jadi finishnya bareng.
0: Oke. Gokil, keren banget. Kalau Mas Bima?
2: Untuk event
0: terakhir kemarin.
2: Terakhir itu baru hari Sabtu. Baru hari Sabtu.
0: Event apa Mas?
2: Dari Unexpected Kilometer di Jogja. Daerah Jogja.
0: Itu road atau?
2: Road. Itu 80 kilo tapi dibagi 4 orang. Jadi ada 4 rute beda. Ke timur, barat, selatan, utara. Aku dapat jatah di yang rute utara. Jadi naik. Itu dapat elevasi.
0: Elevasi juga,
2: Itu dapat jarak sekitar hampir 23 kilo. Startnya di jam 6 sore sih, Mas.
0: Jam 6 sore ya berarti ya. Kalau dibagi tuh ini ya relay gitu-gitu.
2: Relay.
0: Terakhir Sabtu kemarin ya Mas ya berarti ya.
2: Baru Sabtu kemarin.
0: Itu kan berarti berempat kan berarti ini kenalan semua dong.
2: Semua kebetulan ada
0: teman-teman Limitless juga.
2: Bukan sih Mas. Dari luar komunitas lain.
0: Dari komunitas lain. Oke. Kak Rehan terakhir apaan?
3: Terakhir aku bulan Juli kemarin. Ring of Lawu.
0: Wah, kemarin aku lihat story-nya Rehan tuh sama bro 2. Wah, kacau. 50 kilo, 100 kilo relay 2 ya?
3: 100 kilo relay 2.
0: Wah, itu... itu gila sih. terakhir itu ya?
3: Itu.
0: Kemarin sama siapa berarti?
3: Sama Mas Yudis.
0: Mas Yudis yang mana tuh?
3: Yang putih itu.
0: Yang pakai topi?
3: Iya. Enggak. Yang itu.
0: Yang sebelah ya berarti ya? Sebelah. Wah,
3: Iya, dibagi 2 kan. Aku dapat jatah segmen 2. Start dari Ngawi tuh panas-panas jam berapa ya? 11.
0: Jam 11, Itu berarti 50 kilo ya? Iya. Karena 100 dibagi relay 2 kan?
3: Iya, 50-50.
0: 50-50 kan berarti kan? Gokil, itu sih ngeri ya teman-teman berdua ya. Buat kamu latihan dulu tuh, jangan langsung tiba-tiba ikut. Ikut 100 kilo relay, jangan deh ya teman-teman berdua ya. Tapi kalau yang paling ini, Mas Randy dulu, yang paling berkesan event lari, mungkin yang paling jauh jaraknya, atau mungkin yang BP gitu, PB.
1: PB ya?
0: PB gitu-gitu di event apa Mas?
1: Kalau yang paling jauh sih aku justru bukan race sih, lebih ke latihan bersama. Sahuran Siksorogo.
0: Sahuran Siksorogo.
1: Itu Solo Tawangmangu 42 kilo.
0: Itu 42 kilo tapi naik ya?
1: Iya. Okay. Dan itu tuh pas kondisi puasa. Jadi kita start jam 9 malam. Batas waktu finish itu jam 3 pagi.
0: Aduh. Udah ngeri tuh Bro kalau denger-denger nih ya. Oke.
1: Itu kalau yang paling jauh ya. Tapi kalau yang paling berkesan sih baru bulan Juli kemarin sih.
0: Oke.
1: Kita apa? Aku ikut Ring of Lawu yang kategori 21.
0: Sama kayak Rehan tapi beda ini ya. Beda kategori ya?
1: Nah, itu aku satu kategori sama Bima.
0: Oh, oke.
1: Dan kebetulan kita podium satu bersama. Kita naik
0: finish bareng. Kita beri respect dulu tepuk tangan tuh Bro dua. Wah, kacau. Oke, berarti tapi selama ini bareng gak sih kayak gitu atau saling barengan jajaran gitu lari atau kita sama-sama ketemuan atau emang saling ingin mengalahkan saja?
1: Ya jadi dari awal tuh dari start kan namanya kita tuh udah tahu ya siapa aja elitnya yang ikut gitu. Nah di kilometer awal tuh udah janjian sih sama Bima kayak nanti kalau kita bisa podium bareng kita finish bareng aja gitu.
0: Gokil. Itu individu ya berarti ya Mas?
1: Iya individu.
0: Oke. Kalau Mas Bima yang paling berkesan Mas?
2: Kalau yang berkesan buatku itu di Siksorogo Lawu Ultra 2025.
0: Oh 2025, oke.
2: Kategori 30 kilo.
0: 30
2: kilo. Kenapa aku anggap berkesan itu karena di situ jarak trail yang pernah aku tempuh itu 30 kilo. Terus di Siksorogo Lawu Ultra itu kan kalau di Indonesia udah terkenal banget tuh eventnya.
0: Iya, tahu. Pasti.
2: Antusiasnya juga tinggi.
0: Iya.
2: Dan di situ juga aku juga dapat banyak pengalaman, juga pelajaran. Pengalamannya, aku itu netapin buat finish 5 jam aja deh. Ternyata aku malah bisa ngelebihin target itu. Aku bisa finish di 4 jam 17 menit.
0: Wah kacau,
2: itu.
0: Keren.
2: Terus yang jadi pelajaranku itu harus perhatiin kayak hidrasi. Jadi harus minum
0: ya,
2: makan juga. Aku terlalu fokus sama rutenya, jadi lupa sama aku sendiri yang saat itu kelelahan tapi gak sadar. Jadi dari situ aku bisa belajar banyak, pengalaman banyak, ditambah di situ banyak juga elitnya yang tergabung di satu kategori. Jadi itu jadi bahan belajaran, pembelajaran, juga pengalaman yang bagus tentunya buatku.
0: Oke. Kalau Rehan?
3: Kalau aku sih banyak sih, semua race tetap berkesan.
0: Semua
3: event. Karena kalau menurutku tuh event tuh sebagai perayaan dari hasil kita latihan ya. Kalau aku tuh tetap nempatin yang pertama tetap Ring of Lawu 2025 kategori 15 kilo yang aku ketemu Bima itu. Itu karena race pertamaku setelah obesitas memberanikan diri untuk daftar race.
0: Race pertama langsung trail kan?
3: Enggak trail itu
0: road. Itu road. Oke.
3: Tapi elevasi.
0: Oh langsung di Lawu ya, first eventnya ya.
3: Pertama kali ketemu Bima dan teman-teman lain tuh.
0: Oke.
3: Yang kedua baru kemarin Ring of Lawu itu yang relay 2 itu.
0: Relay 2 ya, 50 kilo teman bro 2 ya. Wah, gokil. Tapi untuk mungkin pelari-pelari yang pengen ikut trail ya, karena mungkin bosen ya mas-mas ya di road terus gitu, ada ininya gak sih, ada tipsnya gak sih, atau mungkin harus road dulu seberapa lama gitu nanti boleh misalkan udah sesuai nih nanti bisa kayaknya ikut trail gitu-gitu, itu berapa Mas Bima, gimana Mas kalau sarannya buat yang mau ikut trail?
2: Menurutku kalau mau coba trail, ini dari pandanganku pribadi, itu cobain di road dulu aja deh. Ibaratnya kita kayak basicnya dulu aja. Kita coba lihat kondisi fisiknya mampunya seberapa. Terus persiapan fisik, mental juga. Karena kalau kita di road itu, kalau capek kan gampang dievakuasi mas. kanan kiri ada warung, capean bisa beli. Kalau kita semaput, siapa tahu ada orang yang nolong.
0: Iya, benar.
2: Kalau di trail, ketika kita naik gunung, terlebih di ketinggian berapa dan itu padat sama tumbuhan, pohon-pohon itu kan otomatis kita nggak ngejangkau orang-orang lain ya. Jadi dari situ persiapkan fisik dahulu, mental juga kalau mau event, terus juga sama benar-benar harus yakin sih. Yang lain enjoy aja, tetap nikmati karena di trail itu beda pengalamannya, juga pasti ada yang serunya. Dan gak mungkin kalau kurang persiapan nanti, nanti malah jadi petaka buat pribadi masing-masing kan kalau gak mempersiapkan dari awal. Kita fun malah jadi petaka kan mungkin.
0: Iya, harus persiapan ya teman Pro 2 ya. Yang penting di jalan, di road dulu aja yang mau coba buat fokus ya. Buat ke olahraga lari gitu. Nah kalau harapannya boleh teman-teman nanti boleh saling menambahkan atau gantian ya. Harapannya buat Limitless Running Club ke depannya Mas Randy.
1: Makin kompak, makin solid. Saling support, saling menguatkan juga. Terus makin terkenal makin jaya.
0: Asik. Oke. Amin. Dari Mas Rian dulu deh.
3: Kalau aku ya buat Limitless. Tetap lucu ya. Kita harus tetap lucu. Jangan apa ya? Kalau yang kenceng-kenceng kan udah banyak ya. Kita mending cari lucunya aja.
0: Oke. Mas Bima.
2: Kalau dari aku tetap jaga kekompakan. Terus juga kita jaga relasi itu penting. Dan juga saling support satu sama lain. Dan jangan lupa untuk membawa nama Limitless ini makin jauh lagi, makin lebih baik lagi. Supaya lebih dikenal di luar sana.
0: Terakhir nih ya boleh. Siapa yang mau ngajakin buat pendengar teman Pro 2 yang mau join ke Limitless Running Club. Silahkan siapa yang mau mengajak. Oh Mas Randy boleh.
1: Buat teman-teman yang mau join ke Limitless boleh banget. Mungkin dari teman-teman yang belum punya komunitas, pengen punya komunitas, punya teman yang saling support, punya teman yang saling menguatkan, masuk aja ke Limitless sih.
0: Jadi langsung aja teman Pro 2 langsung ya. Aja. Langsung boleh ke Instagram, tadi ada Instagramnya.
1: Ada di Limitless Running Club.
0: Limitless Running Club ya. Silakan teman Pro 2 ya di follow, di kepo-kepoin. Silakan yang mau lihat ya. Ini mas-mas kencang-kencang ini. Mas-mas lucu ding. Mas-mas lucu. Siapa tahu nanti bisa ya RRI Surakarta X Limitless Running Club. Kita adakan event-event teman Pro 2. Thank you so much ya buat Rehan, Mas Bima dan juga Mas Randy. Ditunggu lagi. Gebrakan-gebrakannya ya buat Limitless Running Club ini tetap culture pokoknya asik. Thank you sudah main-main ke Studio Pro 2 teman Pro 2. Jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti.

0: Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Thinking Out Loud teman berdua ya. Di Produa FM Solo di Jaga Malam di malam hari ini. Dari Ed Sheeran, habis ngobrol-ngobrol tadi sama mas-mas banter dari Limitless Running Club. Siapa yang jadi tertarik untuk ikut olahraga lari, untuk serius di olahraga lari teman berdua? Silahkan join di Limitless Running Club ya. Tadi ada komunitasnya di Instagram, bisa di follow dulu. Dan tadi di Manahan ya, setiap harinya tadi akan ada selalu member-member Limitless Running Club ya. Kayaknya di jam-jam, ya aku sih sering ketemu ya, karena tadi sebenarnya Rehan temanku sih, teman berdua ya. Jadi sering ketemu juga, dan jadi ya silahkan yang mau join, kalau aku sih belum join ya. Sebenarnya gak apa-apa sih dulu, sebenarnya pengen ya, cuma kayak kurang kenceng deh aku. Jela, enggak sih, tapi teman-teman Limitless Running Club menerima semuanya. Kayaknya aku sebentar lagi akan join ya. Asik. Join Limitless Running Club, terus join sama lari dulu aja ya. Teman-temanku semua itu. Salam ya buat komunitas-komunitas lari yang di malam hari ini sedang lari mungkin di Manahan atau route muter-muter Slamet Riyadi. Mungkin ya teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang lagi pengen memulai olahraga lari, silahkan teman Pro 2. Yang penting, yang terpenting tadi pesannya dari Mas B ya adalah know your body, tahu bagaimana tubuhmu bereaksi teman Pro 2 atas apa yang kamu lakukan. Contohnya seperti lari tadi ya. Jadi ya silahkan menikmati, silahkan enjoy olahraga teman Pro 2. Di malam hari ini, karena ini hari apa ini? Hari Rabu, weekdays ya. Kita akan topik di malam hari ini, topiknya apa? Aku sudah menyiapkan topik teman Pro 2 sebenarnya. Jadi tapi kalau kamu ada topik yang ingin dibahas, silahkan saja kamu WhatsApp 081327866966. Habis ini aku spill topiknya. Let's make some noise with payphone coming from Maroon 5 buat kamu yang mau war tiket. Seminggu lagi loh. Kok promosi?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Sebelum ke topik di Jaga Malam di malam hari ini, teman Pro 2 mau update informasi dulu dari rri.co.id. Dari MCU, teman Pro 2 ya, Marvel Cinematic Universe ya, ini production house-nya Disney telah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi oleh pemeran baru Ryan Gosling, teman Pro 2, setelah Ghost Rider ini ikonik banget sama Nicolas Cage. Pada 28 Juli 2028 rilisnya Ghost Rider ini, dan film tersebut, teman Pro 2, menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan akan tayang pada tahun 2028. Lama sekali ya ternyata ya. Berarti kalau 2028 berarti after Secret Wars ya kayaknya ya, after Avengers Secret Wars nanti. Berarti ini akan jadi film yang masih abu-abu sepertinya, teman Pro 2 ya, karena biasanya para fans Marvel ini udah bisa menebak gitu, maksudnya dari leak-leak yang ada, terus bisa berspekulasi sendirilah ya, ada yang benar ada yang salah juga ya, nggak apa-apa, namanya juga berspekulasi kan. Tapi kayaknya kalau After Secret Wars sih, tapi kayaknya masih terlalu jauh ya, teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu sudah ada gambaran akan seperti apa film Ghost Rider ini nanti. Dan tidak hanya Ghost Rider, teman Pro 2, dilansir dari Variety di hari Rabu 19 Agustus 2026. Hari ini banget ya. Black Panther 3 juga sudah dijadwalkan akan dirilis pada 15 Desember 2028. Sementara itu, film X-Men yang belum memiliki judul resmi akan tayang pada 5 Mei 2028 ya. Masih 2 tahun lagi, teman Pro 2, sabar-sabar ya. Sehat-sehat dan panjang umur. Iya dong ya. Biar aku dan kamu bisa menyaksikan perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe ini. Dan pengumuman tersebut merupakan bagian dari pembaruan besar jadwal rilis Disney setelah acara penggemar D23. Peran Ryan Gosling, teman Pro 2, sebagai Ghost Rider sebelumnya sudah diumumkan pada Juli dalam acara Comic Con beserta juga Black Panther 3 ya, teman Pro 2 ya. Dan informasi selengkapnya boleh banget langsung kamu cek di portal informasi terpercaya rri.co.id. Don't go anywhere. Habis ini kita topik ya.

0: apa?
1: Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Iya kuwi ya, hati di jalan kan flip ya.
2: Hati-hati
0: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini
0: lagu deh. Tutup bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
0: Ya.
3: Makanya, kenal pot jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

Ya teman berdua, kita ke topik di Jaga Malam di malam hari ini. Tapi sebelum ke topik ya, aku mau bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di malam hari ini.

Dari siapa nih? Belum gua simpan nomornya. Oh, dari Nop. Halo Nop, lama tidak berjumpa kita Nop. Selamat malam Kak, mau request lagu boleh kah? Boleh dong. Maaf Kak, requestnya tadi kepagian. Gak apa-apa sih, tapi ya nanti dibacainnya agak maleman gitu. Karena tadi kan detik ya, tadi ada MLC 82 ya. Ada music live chat, jadi kamu kalau mau request lagu di jam malam, ya after jam 8 malam, gak apa-apa. Thank you ya Nop ya. Request dong Bray, Noah yang cobalah mengerti. Oke, siap, boleh ditunggu ya request lagunya Nop ya. Nanti aku cariin buat kamu, nanti aku puterin juga buat kamu. Lanjut lagi dari Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Selamat malam Lara. Mohon maaf ya Kak kalau aku mengganggu waktu Kakak. Oh, enggak lah. Isi request lagu boleh enggak Kak? Boleh dong. Terima kasih. Semoga di malam hari ini Kakak dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat menemani semua pendengar lewat siaran malamnya. Amin amin. Kamu juga ya Lara ya. Kamu juga teman berdua semoga sehat selalu, bahagia dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari ya. Thank you so much Lara. Mari request lagu apa nih?

Lanjut lagi dari Catur. Jalan Mangesti Raya Gentan hadir menyapa Bre JJ. Oke, siap. Komplit sekali ya. Mangesti ini Gentan aku sering lewat sih karena temanku ada yang rumahnya di sana. Jadi Mangesti ini lumayan familiar lah di telingaku teman berdua ya. Catur lagi di Gentan Raya ya. Aduh, Gentan Raya tuh ada ini di depan kelurahan ya. Kelurahan atau kecamatan sih? Kelurahan gak sih? Kelurahan Gentan ya? Ya itu pokoknya. Ada makanan enak banget. Hotang. Oh, gokil, itu enak banget sih. Hotang apa sotang ya? Pokoknya sotang deng. Sosis kentang teman berdua ya. Aduh, enak banget tuh. Di daerah Gentan tuh. Aduh, silahkan teman berdua kesana. Salam ya buat Bapak. Sotang ya, namanya siapa ya Bapak ya? Aku lama banget gak kesana teman berdua, tapi enak sih itu. Apa kabarnya Bre JJ? Hashtag beneran nanya tidak basa-basi. Baik bro Catur, alhamdulillah nih ya, baik selalu ya. Catur gimana kabarnya di malam hari ini? Baik selalu kabarnya, semakin kokoh Ace. Kayak Coki Sitohang ya. Top 1, top global ngolah. Aku mau izin request lagu The Temper Trap, Sweet Disposition kak. Oke, boleh Lara ya. Sebelumnya terima kasih banyak kak sudah berkenan untuk membaca pesan aku. Semoga lagunya bisa menemani dan menghibur banyak pendengar juga di suasana malam hari ini. Siap, thank you so much Lara. Let's go, kita ke topik di Jaga Malam di malam hari ini teman berdua ya. Karena di malam hari ini mendung. Enggak sih kayaknya. Enggak. Apa tadi? Basa-basi dong. Enggak. Bridging-bridging aja. Enggak nyambung lagi. Topik di malam hari ini teman berdua ya. Kamu boleh banget kasih tahu JJ Majenta. Kamu rela ngantri panjang buat apa sih? Atau justru kamu malah tim yang malas ngantri gitu. Apapun itu yang kamu pengen, kalau ngantri kamu gak mau gitu. Tapi pasti adalah teman berdua, iya gak sih? Satu hal aja yang kamu rela banget buat ngantri panjang ya. Langsung aja di WhatsApp 081327-866-966. Karena mungkin buat kamu yang suka atau mungkin lagi edik banget. Atau mungkin lagi BM banget ya biasanya ya. BM banget ke satu hal teman berdua sampai bok bela-bela nih buat ngantri ya. Karena ngantri sih jujur kalau ngantrinya gak panjang-panjang banget sih gak apa-apa ya. Kalau panjang banget kayaknya ya gak apa-apa gak sih kalau buat suatu hal yang kamu pengen banget ya. Boleh kasih tahu teman berdua, kasih tahu alasannya juga ya. Topiknya di malam hari ini, kamu rela ngantri panjang buat apa sih?

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

22 lebih 5 menit Mampro 2 di malam hari ini ya. Kamu rela ngantri buat apa sih teman Pro 2? Sepanjang apapun itu. Sepanjang walaupun panjang banget lah gitulah. Walaupun panjang banget teman Pro 2, kamu rela ngantri buat apa? Topik dijaga malam di malam hari ini. Habis ini aku bacain WhatsApp dari kamu ya, langsung 081-327-8669. Kok jadi lupa WhatsApp Pro 2? 081-327-8669 di jam terakhir di Jemaah Cinta Siaran. Let's go.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Kamu rela ngantri buat apa teman pro 2 ya? Ngantrinya tuh yang sampai panjang banget. Tapi kamu bela-belain. Dah lah gak apa-apa ngantri. Yang penting buat apa yang aku inginkan atau apa yang aku butuhkan. Ramai banget teman pro 2 WhatsApp di malam hari ini. Thank you so much ya. Dari RBM Family, selamat malam RRI Pro 2. Selamat malam RBM Family. Kebetulan Mas JJ, aku tadi pagi ngantri panjang di kelurahan karena dapat bantuan beras 30 kg. Mas serius? Banyak gak sih segitu? Terima kasih buat pemerintah sudah memberikan bantuan pangan kepada kami. Yes, respect ya buat pemerintah teman Pro 2. Tadi pagi RBM Family sudah dapat bantuan ya, beras 30 kg. Jujur sih banyak banget ya. Respect buat pemerintah. Terima kasih ya buat Bapak Ibu pemerintah ya. Buat Mas JJ, selamat bertugas. Oke, terima kasih RBM Family. Terima kasih ya buat kamu sudah masuk di WhatsApp, sudah nemenin aku di malam hari ini. Silahkan melanjutkan aktivitas apapun itu RBM Family, dan yang pasti selamat beristirahat ya kan, karena udah jam segini tuh emang enaknya istirahat gak sih? Lanjut lagi dari Nop teman Pro 2 ya. Kalau aku Bray, aku rela ngantri pas jam pulang kerja demi bensin murah. Oke, mau sok kaya isi pertama, tapi sadar diri gaji saya belum menyentuh angka digit yang cukup buat beli bensin mahal tanpa mikir. Itu adalah doa dan harapan aku dan kamu pastinya teman Pro 2 ya. Semoga bisa dapat gaji yang emang menyentuh angka digit. Gini, gak harus banyak, tapi menurut aku dan kamu ada di angka-angka yang cukup lah ya. Buat sendiri cukup, buat kamu yang sudah berkeluarga mungkin nantinya juga akan cukup, atau mungkin untuk yang belum berkeluarga tapi ada adik, saudara, ayah, ibu, semuanya. Ya, semoga cukup teman Pro 2 ya. Itu yang aku dan kamu harapkan. Semoga segera tercapai. Amin. Pasti relate kak, iya bener sih. Apalagi sekarang, jujur aku sih pengguna Pertamax ya sebelumnya. Sekarang mahal sekali. Jadi ya rela-relain ngantri lah ya teman Pro 2 ya. Karena kalau kata Nob tadi pas jam pulang kerja, rela ngantri. Jam kerja itu udah pasti rame banget. Gak usah ngantri BBM teman Pro 2 ya. Jalanan aja yang gak ngantri apa-apa. Yang ngantri mau ke tujuan masing-masing sih ya. Atau mungkin ngantri di lampu merah aja. Itu udah pasti rame kalau jam pulang kerja. Respect buat kamu yang 9 to 5 atau 8 to 4. Yang setiap hari harus berangkat bareng-bareng sama orang lain ke tempat kerja. Dan pulangnya juga bareng-bareng sama warga lain, masyarakat lain, manusia-manusia lainnya yang juga ingin beristirahat pulang ke rumah. Respect, sehat-sehat teman Pro 2 ya. Thank you ya Nob ya. Kalau yang pulang kerja sih kayaknya aku kurang relate ya, karena di Pro 2 ini kan aku sering siaran malam ya, jadi jadi jarang sih ngantri jam pulang kerja. Mungkin gak pas pulang kerja banget sih ya, mungkin habis hangout dari mana gitu, habis itu baru ngantri bensin. Ya itu mungkin relate kalau barengan sama jam kerja ya biasanya ya. Ya semoga teman Pro 2 bisa segera ya mendapatkan gaji yang cukup, at least buat diri sendiri dulu lah. At least tuh kalau pengen apa-apa gak usah nabung dulu gak sih teman Pro 2. Gak perlu banyak, yang penting cukup.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Si Lara, kalau aku sih rela ngantri panjang buat ngisi BBM Kak J. Wih, sama ya berarti ya. Sama kayak Nop tadi ya, rela ngantri BBM buat ngisi panjang. Kebalik, rela ngantri panjang buat ngisi BBM. Karena in this economy, cielah, emang kayaknya semuanya relate ya teman produk ya, kalau harus rela antri panjang buat ngisi BBM. Kalau enggak mau antri panjang sih ya berarti ngisinya yang lebih mahal ya kan. Pertamax, kalau enggak Pertamax Turbo. Motor bisa enggak sih kasih Pertamax Turbo? Apalagi kalau stok BBM tinggal sedikit, Bray. Rela deh ngantri sampai panjang banget demi bisa lanjut perjalanan. Daripada gak ngantri, ujung-ujungnya motor cuma bisa diparkir di bagasi rumah. Ah, itu dia. Apalagi buat kamu, teman berdua ya. Tim yang gak bisa banget lihat bensin tuh tinggal dikit gitu. Karena kadang tuh rasanya was-was gitu gak sih? Aku sih kadang gitu ya, padahal bensin tuh kayaknya masih bisa gitu buat jalan. Padahal kan kayak gitu kan masih bisa jauh gak sih kalau misalkan indikatornya udah nyala gitu. Kata Desva sih kalau motornya Desva tuh kita sebut aja mereknya NMAX. Motornya Desva tuh Desva pernah coba ya, itu di satu waktu indikator bensinnya tuh sudah mulai kedip-kedip teman-teman seperdua ya. Sudah mulai disco ya kalau bahasa aku sama teman-temanku dulu gitu. Bensin kedip-kedip tuh bensinnya sudah mulai disco. Itu katanya kalau kata Desva, sudah Desva coba. Kalau bensin indikatornya kedip-kedip itu masih bisa menempuh jarak sejauh 60 km. Iya gak sih Des? Iya segitu. Serius, jauh ternyata ya. Ini kayaknya nanti jadi pembahasan gaspot di minggu ini deh. Dan itu bikin jadi tenang ya teman berdua karena Desva udah mencoba langsung ya. Karena motorku sama motornya Desva tuh kayaknya kapasitas tangkinya sama sih walaupun beda merek ya. Beda tipe. Buat kamu tim yang gak bisa lihat bensinmu disco kedip-kedip teman berdua. Isi bensin dulu, apalagi besok berangkat kerja ya. Jangan sampai ngisi bensin waktu mau masuk kerja gak sih? Karena pasti jadi kemerungsung ya. Thank you so much ya, Lara ya. Lanjut lagi teman produk dari siapa ini? Dari Vales. Izin request lagu kak, boleh dong In Another Life. Katy Perry ya, dan What Makes You Beautiful. Terima kasih banyak kak. Oke, boleh. Habis ini aku puterin ya, Katy Perry dulu lah ya.

The One They Got Away coming from Katy Perry, teman Bro 2 masih di Jaga Malam di jam terakhir di Jemaat Cinta Siaran. Lanjut lagi bacain WhatsApp dari kamu ya. Dari Catur, kalau ditanya rela antri buat apa, aku rela antri panjang buat belanja, bray. Soalnya ada salah satu tempat belanja minimarket di deket rumahku yang emang lengkap banget dan harganya murah-murah. Gokil. Catur, boleh di-spill nggak? Siapa tahu ada di Solo juga. Di Solo udah ada belum sih? Nah, belum spill tempatnya nih, Catur nih. Boleh dong, spill dong. Soalnya Catur ini berdomisili di Klaten, iya kan bray? Di Solo kayaknya belum ada deh. Coba sebutkan brandnya dong, boleh? Siapa tahu di Solo udah ada, nanti aku akan coba. Thank you ya, brother ya. Lanjut lagi teman berdua dari Unique. Kalau aku bray, aku rela ngantri buat tiket konser gratis. Ah, itu dia. Kalau masih ada waktu, oke. Iya, tiket konser gratis sih pasti sangat worth it ya teman Pro 2 ya. Karena ya in this economy, cielah. Nonton konser adalah sebuah kebutuhan yang kayaknya kalau gratis sih sikat gak sih? Ambil aja udah.

Mau request lagu juga, Bray. Hari ini perfect dari Simple Plan. Terima kasih Kak JJ. Sama-sama Unika, ditunggu ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Iki Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan. Home santi-santi om tu Bray JJ. Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Jamrud, judulnya Selamat Ulang Tahun. Wih, lagi ada ulang tahun kah? Iki boleh ikutan topik jaga malam ya Bray J. Kalau Iki ditanya ngantri apa yang Iki relang, ngantri panjang banget. Itu ngantri MBG. Emang MBG ini ya? Enggak, kan buat yang masih sekolah gak sih MBG? Teman Perdua sama ibu hamil ya? Iya gak sih? Dan lagu Jamrud ya, khusus buat mamanya geng Manado, Cintami Natalia, yang hari ini menerima berkat 1 tahun, yang ke-59. Oh, Cintami hari ini ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya buat Cintami ya. Panjang umur, sehat selalu, serta mulia. Dan God bless you, Oma Jesse minta kado ultah dari Detik, nyanyiin lagu ABD secara kapela. Boleh, besok Detik masih siaran sore ya, sampai hari Jumat, Senin sampai Jumat. Detik di sore hari teman Bro 2, silahkan request. Dan Iki juga mau selamat malam buat teman-teman Iki, ada 193 juta yang sudah Iki stay dalam WA group. Berteman diwakili Laker, laki-laki keker, iya yeah. Dan Cecan, cewek-cewek cantik, asik. Dr. Franz, AKBP Yohanis, Kompol Iwayan Sunarta, James Koamesa, Leaf Babies, Jerry, Jero Panmuti, Yaprison Taklal, Yufren Loak, Joe, Yane, Charlie, Juliana, Sila, Ina, dan Nabila Da Costa. Ingat-ingat makan malam ya sambil pantau Pro 2 Surakarta, asik. Ojo kesusu nanti lengkuas di pinggir daging, otomatis keselak. Nah itu biasanya nyaru ya. Iki punya pantun khusus buat yang berulang tahun, Oma Jesse, JJ Majenta, bantu aminkan dan cakep aja. Siap, matahari sore bersinar terang, cakep. Menyapa hari penuh ceria, ulang tahun Oma Jesse semoga selalu cemerlang. Oma Jesse diberi kesehatan dan umur panjang sejahtera. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Buah mangga, buah rambutan, enaknya dimakan sama bihun, cakep. Pantes aja jempol Cintami kedutan, ternyata Oma Jesse lagi ulang tahun. Eis, selamat ulang tahun ya untuk Oma Jesse ya. Ini Oma Jesse atau Cintami sih yang ulang tahun? Oh, Cintami ini Oma Jesse juga ya? Oh, mamanya Cintami. Oh, Oma Jesse mamanya Cintami. Selamat ulang tahun ya buat Oma Jesse ya. Panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan segala urusannya, dan semoga selalu dikelilingi dengan kabar-kabar bahagia, kabar-kabar baik pastinya. Makan sirih, masak mendidih, geli hati lihat beruang manyun. Oma Jesse jangan nangis, jangan sedih, nih Iki kasih hadiah ulang tahun pantun. Terima kasih ya Iki ya. Selamat ulang tahun buat Oma Jesse, makasih Bra JJ yang sudah baca. God bless you, God bless you more ya Iki Dias ya. Ditunggu request lagunya ya. Iki ya, tadi requestnya lagu ulang tahun ya. Saya udah nyebutin tokonya, belum brother, belum catur, belum nyebutin. Oh udah deng, ternyata ini. Mana sih Bray, tadi Bray? Oh udah nih, nama tokonya Strategi Smart, Bray. Strategi Smart di Solo kayaknya belum ada deh. Pasti ini tempatnya strategis gak sih? Deket rumah kamu ya, Catur ya? Sestrategis apa sih, Catur? Kamu udah pernah tanya-tanya belum sih sama yang kerja di Strategi Smart? Kok pilih tempat di sini gitu? Apakah emang strategis menurut penelitian dan menurut riset-riset yang sudah dibuktikan gitu?
Aku sering beli di sana, Bre, karena tadi barangnya lengkap dan murah. Oke, nanti boleh deh catur kalau aku ke Klaten ya. Nanti aku ke Strategis Mart ya. Tersebar di setiap desa-desa, Bre. Pokoknya, nah, oh oke, okay. Strategis Mart ini ya. Respect ya. Salam ya buat Strategis Mart ya yang ada di Klaten ya, di dekat rumahnya Catur ya. Request juga, Bray, lagunya Flanela Aku Bisa. Oke, siap. Ditunggu ya, brother ya. Buat kamu teman Pro 2, terima kasih banyak ya yang sudah rela ngantri. Dan Catur, salam ya buat teman-teman yang kerja di Strategi Smart. Di malam hari ini buka 24 jam gak sih? Eh, udah buka belum by the way Strategi Smart? Atau masih ini aja? Udah dong ya harusnya ya, karena kan kamu udah sering belanja dan barang-barangnya lengkap gak sih di situ? Ada ini gak sih? Ada apotek, ada obat-obatan gitu gak sih, Catur?

Thank you so much, teman-teman berdua yang sudah menemani di malam hari ini. Terima kasih juga sudah share. Kamu rela ngantri buat apa sih ya? Habis ini Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Yang belum diputerin request lagunya, aku puterin di Jazz Music, teman-teman berdua ya. Sorry-sorry yang WhatsApp-nya tidak terbaca. Thank you so much, Jazz Magenta. Pamit undur diri. Thank you for having me, teman-teman berdua. Bye-bye. I love you. Selamat beristirahat.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah sekian.

Memperdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 20 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh bahagia, berkah, full senyum, full rezeki, dan juga full energi untuk kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program serta segmen yang akan dilewati bersama-sama, dan juga lagu-lagu Indonesia mancanegara yang akan siap menemani aktivitas kamu. Tapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Dampak Ghibah bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: العادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Teman-teman Produa FM yang berbahagia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kesempatan-Nya kita bersua kembali di suplemen hati ini. Penambah semangat hati kita untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keilmuan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Produa FM, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita banyak sekali permasalahan dalam kehidupan maupun hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya hal-hal yang menyelisihi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat, berhubungan dengan orang satu dengan yang lain, yaitu kita mengenal ada namanya hibah. Hibah itu adalah salah satu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa hukum hibah itu adalah diharamkan sebagaimana dalam suatu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Jarullah, yaitu bahwa hibah itu adalah diharamkan berdasarkan ijma dan termasuk dosa besar karena bisa mengakibatkan putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan dan tersebarnya aib. Hibah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Sebagaimana surah tersebut yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dampak dari hibah itu ada beberapa hal. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui dampak tersebut walaupun tidak semuanya disebutkan dalam suplemen hati ini. Yang pertama, dampak dari hibah yaitu menggunjing kepada orang lain, yaitu memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam

0: kehidupan bermasyarakat, berkumpul maupun berkelompok. Kita tahu bahwa hibah seringkali menjadi penyebab retaknya persaudaraan, persahabatan, bahkan kehidupan masyarakat maupun rumah tangga. Selain itu, hibah juga bisa membuat jatuhnya harga diri seseorang serta rusaknya kepercayaan seseorang kepada orang lain. Apalagi di zaman yang penuh dengan teknologi pada saat ini. Hibah bukan hanya pada lisan saja, tetapi hibah juga terdapat pada tulisan-tulisan kita di media sosial, media online, dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya hubungan yang tadinya dilandasi rasa percaya atau trust atau kepercayaan dan menghargai hormat satu dengan yang lain berubah menjadi perselisihan, pertikaian, permusuhan, dan berujung dengan memutuskan tali silaturahim yang ada di masyarakat kita. Ini sudah sangat terjadi dan sering terjadi di masyarakat, bagaimana dampak hibah itu memecah belah keutuhan di dalam kerukunan manusia dengan sesamanya. Kemudian yang kedua adalah menyuburkan iri dan dengki atau hasad. Kita tahu bahwa seringkali seseorang menghibah atau bergunjing orang lain dengan alasan iri dan dengki atau hasad. Apalagi jika pergunjingan itu menyangkut kesenangan-kesenangan yang didapatkan oleh orang yang menjadi korban hibah tersebut. Atau kita dalam bahasa kita ngerasani ya. Karena itu hibah bisa membuat sifat iri dan dengki semakin berkembang. Inilah salah satu yang menjadi dampak dari hibah yang ada di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dampak hibah sebagai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak produktif. Tentunya ini bila terjadi pada organisasi ataupun terjadi pada para pegawai atau karyawan dalam suatu institusi atau yang perusahaan ya, atau yang semisal dengan itu. Yang kita tahu pada dasarnya bahwa hibah atau bergunjing merupakan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Waktu yang semestinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah secara mahdoh, tapi khairu mahdoh, misalnya salam, tutur kata, perilaku, dan sebagainya itu tidak digunakan dengan semestinya. Ataupun melakukan perbuatan lain yang lebih produktif akan terbuang dengan sia-sia. Artinya waktu-waktu untuk hibah itu sangat panjang dan tidak produktif. Artinya tidak memberikan kemanfaatan. Padahal Islam menganjurkan setiap waktu harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perkataan maupun perbuatan, seyogjanya kita senantiasa mencocoki dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir atau yang keempat adalah memicu tindakan prasangka dan adu domba. Hibah dalam hal ini adalah bisa memicu zon atau prasangka, di mana nanti dari prasangka itu akan memunculkan adu domba di kalangan manusia. Tak jarang seseorang yang gemar menghibah berusaha mencari bahan hibah dengan menyebarkan prasangka-prasangka atau zon-zon atau gosip-gosip begitu yang tidak berdasar. Hal inilah yang menjadi pemicu penyebab utamanya permusuhan yang terjadi akibat hibah. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, sebagai penutup dalam suplemen hati kali ini adalah saya nukilkan perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Beliau memberikan komentar atau statement, ketahuilah bahwasanya hibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang-orang yang menghibai, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan menyetujuinya. Maka wajib bagi siapa saja yang mendengar seseorang mulai menghibah untuk melarang orang itu kalau dia tidak takut kepada mudarat atau dampak negatif yang jelas. Dan jika dia takut kepada orang itu, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hatinya dan meninggalkan majelis tempat hibah tersebut jika memungkinkan hal itu. Jika dia mampu untuk mengingkari dengan lisannya atau dengan memotong pembicaraannya hibah tadi dengan pembicaraan yang lain atau yang lebih bermanfaat, maka wajib bagi dia untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, sekilas tentang bahayanya hibah yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari hibah tersebut, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang selalu menegakkan akhlakul karimah, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan-insan yang bertakwa dan menjadi ahli surga. Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, salam sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Info pertama hadir dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dengan Nicolaus bertekad menemukan formula untuk kembali bangkit setelah mereka tersingkir pada babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Unggulan ke-12 itu kalah dari pasangan Malaysia Junaidi Arif dengan Yap Roy King dalam dua game langsung, skornya 16-21 dan 19-21. Hasil di New Delhi menambahkan rangkaian hasil kurang memuaskan yang mereka dapatkan dalam beberapa turnamen akhir, seperti terhenti di babak pertama Japan Open, bahkan juga babak kedua China Open. Nicolaus mengakui performa mereka mengalami penurunan meskipun tidak menginginkan terlalu berlarut dalam kekalahan. Raymond juga belum puas dengan penampilan mereka karena permainan selama pertandingan belum mencerminkan persiapan yang sudah dijalani. Tapi meskipun tersingkir, Raymond tetap bersyukur menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera bersama Nicolaus.
1: Info Pro 2.
0: Kita lanjut informasi selanjutnya dari dunia film Indonesia. Seorang aktor Indonesia, Ciccio Manasero, mengungkapkan bahwa dia menjadi lebih peka selama syuting film Rumah Singgah. Ciccio memerankan penyintas kanker hati bernama Tony dalam film garapan sutradara Dian Sunu Prastowo yang akan ditayangkan di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Perasaan emosional selama syuting juga memunculkan Ciccio tuh menjadi pemeran yang akhirnya lebih peka terhadap orang-orang di sekitar. Gak cuma itu, hal itu juga dirasakan Ciccio bersama para pemeran Rumah Singgah. Bahkan mereka tuh sempat mengunjungi yayasan kanker anak itu. Ciccio bahkan sampai menurunkan berat badan sampai 8 kg dalam sebulan agar bisa memerankan tokoh Tony dengan baik. Selama syuting ternyata Ciccio juga sampai menghindari olahraga yang membuat tubuhnya tuh akhirnya jadi tampak berisi agar bisa kelihatan seperti orang yang benar-benar sakit kanker.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Hari Kamis, semoga jadi Kamis manis. Dari pagi hari kamu membuka mata sampai nanti kamu istirahat tidur di malam hari. Oke. Okay? Semoga Kamisnya menyenangkan, Kamisnya full senyum, full rezeki, full bahagia, penuh sukacita, dikelilingi hal-hal baik dan orang-orang baik. Semua yang jadi urusan kamu hari ini, segala hal yang memang ada tugas-tugas yang harus kamu selesaikan, dimudahkan, dilancarkan, dan jadi berkah buat kamu. Oke, okay? Lagu udah aku putar dari tadi pagi, teman Pro 2. Barusan aku juga kasih satu lagu enak banget dari Nicki, Every Summertime. Karena aku berharap hari ini cuacanya cerah dan ada sunset ya. Karena udah beberapa hari ini tuh cerah berawan, sehingga tidak nampak cundo ayu, alias gak ada tuh sore-sore ya, golden hour gitu ya. Aduh, lagunya juga enak banget sih pagi-pagi gini sih. Makanya hari ini aku pengen Kamis manisnya itu sorenya ada matahari yang menyinari dengan cerah dari pagi sampai nanti petang. Indah harinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi buat teman Pro 2, ada Kak Yoyo. Terima kasih banyak. Amin. Selamat dan semangat sih. Selamat dan semangat pagi juga buat Kak Yoyo. Bahagia selalu. Gimana aktivitas hari ini Kak Yoyo? Apakah sudah ngantri? Semoga gak ngantri banyak ya, 1-2 aja, biar teman Pro 2 juga ada waktu istirahat. Ada Catur juga di pagi hari ini yang udah gabung. Hola, hola, hola, hola juga. Sepada juga Kak Catur C ya. KCC, Kak Catur C, udahlah. Ada-ada aja sih pagi-pagi. Ya udah teman Pro 2, aku pengen kamu juga absen pagi hari ini seperti teman Pro 2, ada Kak Yoyo dan juga Kak Catur yang udah absen sama aku di pagi hari ini. Buat kamu yang udah dengerin juga, baik itu lewat radio yang kamu punya atau lewat RRI Digital aplikasi, ataupun yang via streaming lewat website rri.co.id, kamu absennya di nomor WhatsApp 081327866966. Syahri mau lanjut sama lagu-lagu enak buat nemenin kamu aja deh. Kalau begitu, aku udah siapin dari tadi pagi lagu-lagu enak. So ya, yeah, lagunya aku kasih buat kamu. Ada lagu enak banget sih, enak buat didengerin pagi-pagi gini juga ya. Ada Stereo Hearts, Enjoy. Just stay.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi. Buat yang masih stay tune, terima kasih banyak ya. Gimana, udah sarapan apa belum? Lo masih jam segini ya, siapa tahu lo ya, atau lagi sarapan sekarang. Aku pastiin sarapannya diamankan aja biar hari Kamis tetap jadi Kamis manis sampai nanti malam. Amin ya rabbal alamin. Kata catur, semoga hari ini lancar, amin ya rabbal alamin, pasti lancar. Kita harus bisa memanifestasikan hal-hal baik ya kan teman Pro 2. Hari ini lancar, hari ini bahagia, hari ini sukses, hari ini dimudahkan, hari ini full senyum dan rezeki berlimpah, amin. Udah kayak mantra aja ya, emang harus begitu, mantra-mantra bahagia. Nanti deh aku putar lagunya buat temenin kamu ya. Ngomongin pagi hari, biasanya teman Pro 2 seringnya kalau beli sarapan ataupun hanya cemilan-cemilan aja deh ya, makanan yang ringan aja, bukan makanan yang berat. Biasanya beli atau udah siap dari rumah teman Pro 2, bagi tahu aku dong. Sekarang kalau beli sayur-sayur, meskipun aku jarang juga sih ya. Biasanya kalau beli berapa sih? Dulu tuh masih ada masa-masanya beli sayur boleh tuh 2.000, 3.000 ya. Sekarang nggak boleh. Dan nggak enak juga lah sama yang jual. Heran, ya setidaknya minimal 5.000 lah. Ya gak? Misal beli sayur bayam gitu ya. 5.000 deh. Aku nggak sampai hati kalau di bawah 5.000 ya. Gorengan aja kalau zaman saya dulu 500 rupiah, ya enggak? Zaman kamu berapa? Sekarang satunya 1.000, dan tergantung gorengannya apa juga sih. Tergantung ukuran gorengannya juga ya. Cuman emang in this economy, aku jadi ingat kata teman saya. Jadi teman saya SMA itu sama saya dulu pernah beli gitulah burger di salah satu tempat gitu di area UMS. Terus kapan waktu itu dia kesana sendiri atau sama temennya, terus dia ngefotoin gitu, loh kamu di situ beli gitu, berapa sekarang harganya? Masih 8.000 gitu. Terus kayak dia, hah, in this economy 8.000 dapat apa, share gitu. Iya juga sih, aku kan ya begitu ya. Mana marah-marah lagi, mana gak jadi dimakan lagi burgernya, lo. Mubazir dong, udah beli jauh-jauh dari rumahnya, ya ampun. Mana aku dianterin lagi burgernya, enggak sih tapi. Cuman mingin-minginin aja, apa teman saya ngasih kode ya buat ketemu dan jajan bareng kali ya. Maaf ya temanku, namanya Faisal, sahabat saya SMA sih. Kemana-mana keluntang-keluntung bareng sama Faisal itu ya. Tapi bener-bener yang bisa jadi sahabat gitulah teman Pro 2. Meskipun aku juga percaya bahwa gak ada tuh yang namanya teman sahabat lawan jenis. Tapi ada kok. Pasti ada setidaknya ya 1.001 lah gitu ya. Nah, kalau ngomongin uang, doku ya. Uang kita itu kan ribuan ya, ada pecahan 50.000, yang paling besar 100.000, ya enggak? Terus juga 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. 1.000 pun sekarang ada yang koin, ya enggak sih? Koin ada 500-an, 200 rupiahan, sama berapa? 100 rupiah masih ada juga, ya enggak teman Pro 2? Tapi kalau ngomongin uang, kenapa sih uang kita tuh ribuan, enggak satuan gitu ya? Karena kan dolar, ringgit, yen, sampai euro itu punya satu kesamaan pecahan. Uangnya satuan. Dan ternyata rupiah itu dulu tuh juga dimulai dari satuan loh. Bukan ribuan seperti yang kita gunakan sekarang ini. Nah, tahun 1946 mulai lahir tuh mata uang Indonesia setelah sekian lama pakai uang para penjajah, Indonesia akhirnya nekat nyetak uang di pabrik Karten. Dan itulah yang namanya uang Republik Indonesia. Uangnya itu pakai OE ya, ejaan lama, OEang.
uang Republik Indonesia atau ORI. Nominalnya mulai dari setengah sampai 100 rupiah. Dan 1 rupiah itu setara sama 0,5 gram emas. Gitu. Makanya ya beberapa waktu yang lalu ada tuh informasi seputar uang lama, koin lama, ada yang warnanya emas-emas itu kan tuh kalau kita tukar nilainya tuh tinggi gitu. Ada yang udah pernah belum sih? Aku benar-benar penasaran, ada nggak orang yang pernah menukar uang koin yang 500 rupiah yang full kuning atau enggak uang yang 1000 rupiah yang ada gambar kelapanya? Jadi yang tengahnya kuning terus bagian luarnya tuh perak gitu ya. Pernah nggak sih? Nuker uang itu gitu, misal ke BI gitu. Aku penasaran banget, jujur ya. Jadi ternyata dimulai dari situ, dan ternyata kita juga dulu pernah punya uang satuan gitu loh, teman Pro 2. Dan cakep sih. Ya gimana ya, karena aku juga suka yang vintage-vintage gitu tuh, uangnya cakep aja dengan gambarnya Insinyur Soekarno, kemudian tulisan 1 rupiah, satunya tuh gede gitu loh. Coba kamu search sama Pro 2. Kita bahas lebih lanjut, tapi aku mau kasih satu lagu dulu nemenin kamu. Seperti yang tadi udah aku bilang, kita harus tetap kasih afirmasi yang positif buat diri kita. So, aku mau puterin lagu Mantra Bahagia agar hari ini kamu terus bahagia sampai selanjutnya. Hidup.

Alamak lagunya spesial buat teman Pro 2, Jerry yang request lagu. Pagi si Pirili Shirley, pagi Pro 2, pagi Caka Kau. Hai Sher, sehat? Sehat-sehat juga ya Jerry ya. Alhamdulillah aku baik, sehat juga. Wah kangen suara dan ketawanya nih. Request Alamak sudah aku putarkan dari Adrian Khalif dan juga Rizky Febian. Selalu semuanya, amin, amin. Buat Jerry juga ya, selalu bahagia, selalu senyum, selalu penuh berkat, selalu dikelilingi hal-hal baik dan orang baik. Semangat, thank you, sir. Dengan senang hati, semangat juga ya, Jerry ya. Lama banget gak ketemu, kemana saja, weh. Kukira ngambek sama aku. Jangan ya, mana aku yang ngambek lagi. No, no, no. Selamat pagi juga buat teman Pro 2. Ada Little Musang alias Putra di Solo Baru. Selamat pagi juga. Cerita sedikit boleh ya, Kak? Boleh banget, dengan senang hati loh. Semalam dibeliin jajanan sama bunda di bazar deket rumah. Gak tahu aku namanya, soalnya belum pernah jajan yang seperti itu. Lah, kok sama? Loh, apa samanya? Sama. Lanjut dulu ya. Setelah aku makan kok enak ya? Terus aku tanya sama bunda namanya apa? Kalau gak salah ciklor maklor. Cilor maklor ya. Tapi bener enak loh rasanya. Apa karena bunda yang beliin ya? Jadi pengen lagi. Pagi gini udah ada yang ready belum ya? Masa harus nunggu nanti malam sih? Aduh, gak sabar banget. Nah, kalau ngomongin aduh-aduh, lagunya juga tadi dari Marianjola Aduh-Aduh dikasih spesial buat yang udah request ada Little Musang alias Putra di Solo Baru. Oke. Ya ampun, ini kenapa ceritanya sama banget kayak Shirley beberapa hari yang lalu ya yang aku ceritain sama kamu juga. Kok bisa sama sih? Mana sama banget lagi. Bener-bener. Cuman bedanya aku gak dibeliin sama bunda. Beli sendiri, cuma nyicipin aja sama teman aku yang beli ketemu. Mau nyicipin gak mau, coba ya. Oh lah kok ternyata enak, bener apa sih namanya? Maklor, beli di mana? Di sono. Oke, baik. Kalau pagi-pagi yang pagi banget gini sih, gak tahu ya. Ada, tapi di deket-deket sekolah biasanya. Jadi emang dia jualannya di sekolah. Kalau di Solo, deket-deket RRI, di deket SMP 1 Kristen. Tapi jam 9-an, Kak Putra, dan kamu harus dari Solo Baru. Gak apa-apa, poh. Sama yang di SMA 6 Surakarta kata JJ itu juga enak. Tapi aku belum pernah coba gitu. Ya ampun kok sama. Kok sama gak bisa dibiarin sih. Kok sama baru sekali makan maklor cilor ya. Mohon maaf ini saya terlalu gimana sih ya. Kudet banget anaknya ya. Gak up to date. Weh foto profilnya keren. Itu siapa saja share nama penyiarnya? Oh iya, oh baru iya nomornya tadi baru emang iya ya kontaknya gimana sih itu namanya siapa aja ya saya juga lupa. Pokoknya depan yang hijapan kan Shirley sendiri tuh, depannya Shirley Deswa, belakangnya Shirley kalau nggak salah Rama, terus habis itu aku ceknya di sini deh. Mana nih? Rama, belakangnya Rama, Rifki. Terus ke kanan belakang itu Sisil, Sylvia Z. Depannya Sylvia Z. Sylvia Z depannya itu yang pakai vest Jiji Majenta. Kemudian Rido Wicaksono. Kemudian yang perempuan depan sendiri adalah Atika. Gitu deh, yang setiap hari menemani kamu juga. Lo wes tau sana ini bikin kalau catur tuh bener-bener ya. Selamat pagi juga buat Mas Prapto. Selamat pagi Mbak Shirley. Selamat bertugas, semangat, sehat selalu. Dipilihkan lagunya, terima kasih. Oke, sudah saya pilihkan. Enjoy the song. Kenapa tuh catur? Kok sampai berbes milih gitu loh. Aku lanjut ya. Tadi bahas seputar uang. Dan ternyata uang kita tuh dulu pernah juga satuan. Itu kan tadi kita mengeluarkan uang ya, lahirnya mata uang Indonesia di tahun 1946. Selanjutnya nih, 1952 Bank Sentral pertama, jadi setelah kedaulatan kita diakuin Belanda, Bank Indonesia tuh resmi jadi Bank Sentral. Nah, sejak saat itu,
BI mulai nerbitin uang rupiah. Nah, pecahannya tuh mulai dari 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, sampai yang paling gede itu 1.000 di masa itu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, di tahun 1960-an mulai tuh hyperinflasi ya. Di masa ini Pak Soekarno tuh lagi aktif-aktifnya membangun proyek mercusuar. Buat nyediain dananya, BI nyetak uang besar-besaran yang malah memicu inflasi sampai 600%. Wow. Dan proyek itu tuh ada Monas, GBK, sampai Wisma Nusantara gitulah. Selanjutnya di tahun 1970, berarti 10 tahun setelahnya, biar masyarakat itu nggak perlu capek-capek bawa duit segepok gitu ya tiap belanja, pada akhirnya BI nambahin deh pecahan 5.000 dan 10.000 rupiah gitu, teman Pro 2. Aku udah nggak punya uang yang lama ini nih, 1970-an. Masih ada sih, Syah. Ya juga sih sebenarnya ya. Selanjutnya tahun 1993, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh lagi pesat-pesatnya banget. Banyak tuh pabrik asing yang dibangun di Indonesia. Karena kita punya tenaga kerja yang relatif rendah. Nah, buat mudahin transaksi yang besar, ada tuh muncul uang Rp50.000. Dan ini ditambahin jadi nominal baru gitu di negara kita. Selanjutnya, kalau yang 1993 ini aku udah lihat sih kalau nggak salah ya. Udah pernah punya gitulah. Kayaknya ya 93 soalnya. Masih inget-inget. Nah, cuman udah nggak ada lagi nih. Tapi yang paling aku ingat adalah di tahun 1998. Uang 100 ribu yang semacam ini lah gambarnya. Kamu bisa search ya. Krisis finansial di Asia itu bikin rupiah anjlok. Nah, nilai tukar rupiah dari yang 2.500 per dolar naik sangat tinggi ya, signifikannya banget ya, kebangetan sih. Yaitu 17.000 rupiah. Nah, akhirnya lahir deh uang 100.000 rupiah buat ngimbangin harga barang yang makin tinggi. Begitu ya, sekarang walaupun rupiah udah penuh sama angka nol, rasanya kayak di tengah kondisi yang gak pasti begini tuh, nominal 100 ribu juga sekarang berasa apa ya, bisa berasa kecil gitu ya. Aku tuh juga setelah pada akhirnya tuh beberapa tahun terakhir, uangnya tuh seperti air ya. Dan memang harus mengalir ternyata. Emang uang itu harus mengalir, jangan stuck aja gitu. Tapi mengalir itulah yang akhirnya kayak ini uang cepet banget gitu ya. Mengalirnya emang harus mengalir, entah itu apa aja deh gitu ya. Entah itu sedekah ya, kadang emang kamu juga berhak untuk mendapatkan sesuatu yang emang kamu pengen.